dan penggunaan teknologi itu, terutama dalam kalangan belia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata program AI untuk rakyat yang membabitkan penawaran akses dan langganan perisian AI secara percuma dijangka dapat memanfaatkan kira-kira 100,000 belia di negara ini. Beliau berkata AI untuk rakyat membabitkan penawaran akses dan langganan perisian AI secara percuma kepada belia yang melengkapkan modul kursus di bawah platform rakyat digital. Ia akan dibuka bermula 31 Ogos ini kepada rakyat Malaysia berusia antara 18 hingga 30 tahun. Belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan dapat melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkemuka. Beliau berkata demikian di Cyberjaya. Pendidikan kewangan dalam kalangan generasi muda perlu diperkukuh bagi meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan pemilikan emas sebagai aset jangka panjang. Menurut usahawan emas Shaini Mat Jumaat, sama ada dalam bentuk fizikal maupun digital, emas terus menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen penyimpanan aset dan pelaburan. Beliau yang juga ahli lembaga pengarah kedai emas Seri Semantan berkata, golongan berusia masih mengekalkan kecenderungan memiliki emas fizikal, manakala generasi muda lebih berminat terhadap emas digital yang lebih mudah diakses dan diuruskan. Mengulas aspek keselamatan, beliau berkata keyakinan terhadap emas digital bergantung kepada kredibiliti syarikat yang mengendalikannya. Melalui platform e-gold yang diperkenalkan, syarikat merekodkan jualan hampir RM5 juta dalam tempoh kira-kira sebulan selepas dilancarkan, sekaligus mencerminkan sambutan positif pengguna. Susulan itu, syarikat menyasarkan pembukaan 30 cabang di seluruh negara menjelang penghujung 2026 dan 222 cawangan dalam tempoh 10 tahun akan datang. Ketika ini sebanyak 18 cawangan beroperasi termasuk yang terbaru di Sungai Petani, manakala 8 cawangan lagi dijangka beroperasi dalam tempoh 1 hingga 2 bulan akan datang di Johor, Negeri Sembilan, Miri dan Kuching. Beralih ke berita sukan. Penjualan tiket perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan seawal-awalnya Ogos ini, sekaligus memberi kelegaan kepada peminat yang menantikan perkembangan lanjut mengenai acara berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhar Shaf Riman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit BIC selain pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Menurut beliau, semua urusan berkaitan penjualan tiket termasuk penetapan harga, kategori tempat duduk serta pengagihan tiket adalah bawah bidang kuasa BIC. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas pengumuman penganjuran F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang. Azan Shafriman berkata berdasarkan maklumat yang diterima daripada BIC, semua tiket yang sebelum ini dijual bagi perlumbaan di Bahrain telah dipulangkan susulan perubahan lokasi penganjuran acara tersebut. Katanya proses penjualan tiket baru akan dimulakan sebaik sahaja kesemua rundingan dimuktamadkan. Atlet angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan pingat emas ketiga buat kontinjen Malaysia pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas menjuarai acara 79kg lelaki semalam. Kejayaan itu menyaksikan Muhammad Eri meraih pingat emas sulung Sukan Commonwealth sekaligus memperbagi pencapaiannya yang memenangi pingat perak dalam kategori 73kg pada edisi Birmingham 2022. Atlet berusia 26 tahun itu mencatat jumlah angkatan 331kg, hasil 147kg dalam acara snatch dan 184kg dalam clean and jerk. Catatan clean and jerk serta jumlah angkatan keseluruhan itu turut memadamkan rekod temasha. Kejayaan Muhammad Eri lebih bermakna apabila beliau mengulangi pencapaian bapanya Hidayat Hamidun yang memenangi pingat emas angkat berat pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Sekian berita tempatan Kera FM. Berita itu tadi disuntik oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Okay, teman paling fun. Ada-ada fun-fun dengan kami. Alhamdulillah, bagus-bagus-bagus. Dan anda tidak berganjak ke stesen radio yang lain, tetap bersama dengan kami. Alhamdulillah. Ini dah 29 Julai 2026. Masa je, no? Dah bulan Julai. Dah hujung dah. Lepas tu nak masuk pula bulan kebangsaan, bulan 8. Ya Allah, memang cepat semua masa berlalu, kan? Begitu jugalah kan kehidupan kita memang pantas sungguh berlalu. Dan usia kita pun cepat je naik tahun demi tahun. Dia tak pernah turun . Dia tak pernah usia umur 50, tahun depan umur 49. Tak. Dia 50, tahun depan 51. Ha, kan? Jadi masa bergerak dengan pantas. Ini yang kita nak kongsikan dengan anda pagi ni, tentang begitu pantasnya kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kita nak cerita tentang Formula One. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, Formula One ni laju, pantas. Saya tahu lah, sebab saya ni peminat Formula One suatu ketika dahulu lah, kan. Waktu tahun dulu-dulu, waktu Schumacher, Barrichello semua datang kat sini, Felipe Massa semua, kan, datang-datang kat sini, kan. Jadi kita teruja. Dan saya pernah ada keinginan suatu ketika dahulu nak pi ke Litar Sepang. Tapi waktu tu kita muda-muda lagi, kan. Faktor kewangan agak merumitkan lah. Tapi sekarang kita diberi peluang, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita diberi peluang untuk kembali memeriahkan Formula One dengan Litar Sepangnya. Setelah tahun 2017 kita tak ada perlawanan Formula One untuk di Malaysia ni, di Litar Sepang. Suatu ketika lalu, bermula tahun 1999 mulanya Litar Sepang ini, dan kemudian sampai 2017, lepas 9 tahun lebih kurang kita menantikan, kita dahagakan mana kata-kata Formula One ni mai ke Malaysia, dan akhirnya datang ke Malaysia. Wow. So jadi kita nak kaitkan jugalah dengan Formula One, dengan Formula 1 ni, kan, dengan dengan lajunya kenderaan tersebut. Dengan lajunya itu juga kita nak kongsikan, kita nak kaitkan juga dengan pantasnya kehidupan kita ketika

susah kita nak telefon tu boleh. Ha, tapi dulu pun tak ada telefon telefon pintar ni sangat kan. Saya ingat lagi dulu kakak saya pernah mengutuskan surat. Ha, berita lama mengutuskan surat kepada ibu saya kan, dengan ayah kan. Lepas tu kita check baik-baik je kat sini. Ha, dulu tu memang kita memang ni lah. Sekarang ni semuanya pantas, pantas tiap boleh hantar lagi gambar apa semua, video apa semua, share dekat sini sini sini sini. Sekarang ini aktiviti yang nak dilakukan macam tu. Dan juga cari informasi, memang cepat cari informasi. Kita nak tahu, okay, kita tengok cerita ni kan, kata eh dia ni umur kapa lah. Situ benda yang saya selalu buat lah, dia ni umur kapa lah. Kita check pula dia tahun ni. Contoh kita dah tengok Shakira lah. Baru ni kan Shakira kan, ish cantiknya dia, segoknya dia kan, umur berapa? Cek 49. Ha kan, kalau dulu mungkinlah kita susah nak ni, betapa pantasnya kan kehidupan kita. Kalau dulu, kalau Su boleh kongsikan kan betapa pantasnya kehidupan. Dulu saya ingat saya umur 17 tahun. Muda remaja lah kan, seronok umur 17 tahun. Sekarang lah ni, no, mok apa tak boleh lah. Kita kena rasa lah mok-mok ni, bapak-bapak perempuan ni sensitif sikit lah. Okay, begitu pantasnya kan. Jadi lepas tu kan, lagi satu kan, cuba dah tengok kan, kata baru je tengok kawan ni anak dua orang, sekali jumpa ha nak enam orang dah. Tu pantasnya perkembangan. Kira-kira

0: air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Okey, masih lagi terus bersama dengan semua nama ni anda untuk edisi hari ni kan. Yang pastinya kan terus bersama sampai pukul apa? Sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, terus bersama-sama dengan Su. Nak kongsikan tentang topik kita hari ni tentang pantasnya kehidupan. Begitu pantasnya dalam kehidupan ini yang memang serba canggih ni, memang cepat sungguh masa berlalu. Kita tengok anak pun dah besar. Kita tengok tiba-tiba kita dah ketinggalan dengan teknologi yang semakin pantas ni. Kita dah janji macam tu dah. Kita baru je nak ke, contohlah kita nak baru saja nak ke yang ni, lepas tu kita sok yang main pula yang baru. Betul, kecanggihan teknologi ni sampai kita pun tak boleh nak nak catch up lah, lebih kurang kan. Jadi kepada anda, kongsikan dengan Su tentang apa pandangan anda tentang pantasnya kehidupan. Sambil-sambil tu Su nak juga kongsikan lah juga tentang ramai yang memperkatakan tentang Formula One ketika ini. Suatu ketika dahulu memang menjana ekonomi juga untuk kita dengan Rita Sepang ini pada tahun 1999. Lepas tu banyak bayangkan dulu-dulu kita dapat saksikan di kaca TV secara langsung, kita boleh tengok pasukan-pasukannya, antara yang menjadi tumpuan tentulah Ferrari kan. Ferrari, kita juga tengok Michael Schumacher dan sebagainya, persembahan-persembahan mereka yang bertaraf dunia dan akan kembali semula ke sini. Dan ada yang katakan macam mana ni, apa cerita ni, dia lebih kurang macam Bahrain ni menyewa lah, lebih kurang lah ada kita macam Lita Sepang ni tolong sediakan tempat untuk mereka, tapi tuan rumahnya adalah Bahrain. Macam tu lah senang nak cerita macam tu lah kan. Jadi kita nak lihat balik kegemilangan suatu ketika dahulu, kita imbau balik 19 tahun kegemilangan Malaysia dengan Formula One ni. Woi, memang syok, macam-macam kita boleh tengok waktu dia tukar tayar apa semua, sampai kena kaki kena gelek dengan tayar tu pun ada. Oi, seronok. Lepas tu saya boleh tengok suatu ketika dulu bila dia isi minyak pun cepat, kalau lah kan, kita pun boleh kat stesen minyak cepat-cepat macam tu. Kan, saya rasa memang terbaik lah kan. Okey lah, tapi apa pun akhirnya kembali semula, dan ramai yang memperkatakan tentang Litar Sepang ini. Nak cerita jugalah apa pasal yang membuatkan pelumba-pelumba suka dengan Litar Sepang ni. Dia reka luas untuk menghasilkan perlumbaan yang mendebarkan, dan juga dia ada ruang-ruang nak belok-belok tu, selekoh-selekoh tu memang digemari oleh pelumba-pelumba Formula One. Betul, yang dulu dan juga yang sekarang. Okey, dia mempunyai kelajuan pula jarak sejauh 5.543 km. Dia ada 15 selekoh yang mencabar, 8 bahagian yang lurus. Jadi 8 lurus, 15 selekoh. Berbeza dengan setengah litar yang lebih sempit, tapi SIC ni dibina dia lebar sikit, ada 16 hingga 20 meter di bahagian tertentu, dan kelebaran itulah bolehkan pelumba memilih pelbagai laluan ketika belok, sekaligus buka lebih banyak ruang aktiviti pula, aksi bermotor yang menyeronokkan dan mendebarkan. Siapa yang pernah tengok Formula One pernah pi toy dekat Litar Sepang ni, boleh kongsikan dengan Jisoo, ataupun yang pernah tengok kat TV lah, tengok kat TV tu Jisoo lah. So jadi dia ada kekhas, ada asimo motor, itu tu lah zaman-zaman waktu dulu lah kan. Tapi yang pastinya ia akan kembali kembali kegemilangan itu kan, kita dapat saksikan. Dan juga sekarang tengah berbincang lah kan tentang tiketnya pula. Tiket tu nantilah, bukan kami Kedah FM nak bagi free. Bukan, cuma nak cakap mungkin berkemungkinan tengah dalam ni lah ada tiket lah, kita akan mungkin akan diusahakan, kita tak tahu lah macam mana. Tapi yang penting, yang paling pentingnya, tuan rumah perlombaan Formula 1 Bahrain Grand Prix akan berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang SIC 2 hingga 4 Oktober depan ataupun 2026.
2: Itulah dia, bila kita lihat lajunya, kelajuan, kita boleh tengok juga kelajuan Formula 1 tu dengan kelajuan kehidupan kita. Cepat tak masa berlalu? Kan? Betul tak? User pencarian abadi, teringat juga saya lumba motor kapcai kat Alostar ni ketika dulu. Fuh, best dia punya lap tu. Ha, ada juga eh. Lagi-lagi kongsikan, ada yang penggemar Formula 1 kan, nak kongsikan dengan DJ suka apa anda suka tonton Formula 1. Bagi saya, saya suka tengok kelajuannya. Saya suka tengok berkumpulan sama ada daripada dua pelumba tersebut, dan juga dari segi timnya juga kena cepat, kena tahu fungsi masing-masing. Macam tu jugalah kita kata Pak Raja, kita kena saling membantu, lepas tu kena tahu fungsi tugas masing-masing. Seorang buat ni, seorang ni, seorang tukar tayar, seorang bom minyak, seorang ni chop. Ha, jadi kemenangan mereka tu bukan kemenangan seorang sahaja pemandu, tapi untuk kesemua sekali. Abah Sik katanya, selamat bersiaran, salam dari Putrajaya, Litar Sepang, lalu saja tapi tak pernah masuk. Tak pernah masuknya, sama lah dengan DJ Su, teringin nak masuk macam mana rupanya kan. So jadi kita bila sebut pasal kelajuan kehidupan kita ni juga, apa yang kita perlu takut? Kita kena takut tau, sebab masa ni bergerak dengan begitu pantas. Kita takut kita akan ketinggalan. Kita takut orang lain akan cepat ataupun akan lebih berjaya daripada kita. Sebab itulah kita jangan takut untuk nak berhenti belajar. Oi, ada konok kat situ pula. THB Maintenance Official. Ada DJ dari THB Maintenance. Terima kasih semua yang menonton DJ Su di Rumah Hijau, Rumah Biru. Nak tengok sah, meriah tak Rumah Biru? Meriah. Alhamdulillah. Rokia Ismail, terima kasih Sabariah Light. Dari mana ni, dari Tanjung Besar, peminat setia Radio Kedai Fan, terima kasih. Mak Subi, fakta menarik, layan, ha, itulah Mak Subi, ha, kalau tak dengar Radio Kedah tak dapat maklumat-maklumat ni tau. Cik Su buat dapat Jitra Kedah. Ok, terima kasih semuanya. Dan ada lagi tak komen-komen, nanti DJ Su baca. Rumah Hijau. Sekejap-sekejap di Rumah Hijau. So, dekat Rumah Titi pun ada. Tapi kita berhibur dahulu dan sambung lagi selepas ini. Kehidupan ataupun kelajuan kehidupan ni. Pantasnya kehidupan ini. Yang sampai kadang-kadang kita rasa macam, cepatnya. Sekarang dah usia apa ni? Dah masuk 50-an. Cepatnya. Dulu baru saja. Baru saja masuk Sweet 17. Alahai. Kedah-kedah.

0: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan doa anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan doa setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
1: Okey, anda sedang mendengarkan Kedah FM waktu ini. Pantas je masa berlalu. Ha, macam ni lah juga. Pantas je. Lagi nak masuk pukul 9 pagi dah. Kalau tadi awal tadi saya masuk 6 pagi kan. Lepas tu terus nak masuk pukul 9 pagi. Memang pantas sungguh masa berlalu. Tapi kalau dalam kehidupan kita ni, kalau kita nak kaitkan dengan kelajuannya kereta Formula 1 ni kan, hidup ni bukanlah siapa paling laju memecut. Tetapi siapa yang tahu menekan minyak. Bila waktu nak break dan bila nak masuk pit stop. Wah, dia tahu. Sebab kita lah pemandunya dalam kehidupan kita ni kan, yang serba pantas ni. Kita lah pemandu Formula 1 tu. Kita yang memandu, kita yang menentukan tayar mana kita nak guna, minyak mana kita nak pakai. Kita nak tentukan halam mana kita nak pergi sekejap lagi. Kita yang menentukan. Okay, jadi kehidupan memang begitu pantas. Dan kalau kita lihat dari segi kehidupan kita ni juga, dari segi anak-anak, cepatnya mereka membesar. Okey, tadi saya banyak juga daripada atas-atas hati tadi tu kan. Kata ni cepatnya gaji. Gaji masuk dan gaji dan gaji tu keluar. Maksudnya dia kata dapat gaji pun tak dan nak reling katanya. Kata, alright. Dan juga DJ Mi pun kata betul bila sebut-sebut pasal tukar tayar apa semua tu, zaman-zaman saya dululah, kata DJ Mi 200 iaitu boleh kita saksikan secara langsung dekat TV. Ya, betul, seronok. Apa tu kan, saya suka bila mula-mula dah start tu kan. Kereta tu susun-susun-susun, dia pusing-pusing dulu, dia pusing-pusing-pusing tu. Apa tu, bila dah di apa, dia kata okay start, barulah nak memotor-motor. Seronok tengok. Tapi saya suka, paling seronok bila Formula 1 tu, saya suka dengan bunyi deruan dia tu, deruan kereta dia tu. Nak bunyi pula, berapa kali dah bunyi dah, cukup dah. Anda mesti tahu dah bunyi macam mana kan tadi. Okey, ada juga rakan-rakan kita, Pak Long pun hadir, Abah Sik, lagi-lagi user pencarian, Lantoda, anak sulung ni, Subihi, anak sulung dah habis SPM, duduk kat rumah lagi tahun depan, kena hantar masuk TVET. Pantasnya masa berlalu. Ya, pantasnya masa berlalu. Kalau dulu mungkin mereka berlari lari anak mereka masih lagi kecil. Lani dah masuk, dah habis SPM, dah masuk TVET pula. Cepat sungguh. Okey, lagu Cinta Nak Kampung. Cinta Nak Kampung, sekejap-sekejap kalau ada dan lagi nak kita putarakan. Lepas tu siapa lagi, kongsikan tentang kehidupan kita ni yang memang cepat sungguh masa berlalu, dan apa yang kita lakukan supaya kita tak ketinggalan. Okey, lagi-lagi Mak Boy, masa itu mas, berlumba lah kita mengejar masa. Kehidupan kita macam Formula 1 lah, laju dah. Kita lah kena pandai kejar masa tu kan, jangan biar dia berlalu tanpa kita kata tempat nak menghargainya lah kan. Okey, dan bila masa laju-laju tu juga, hitung juga dengan masa untuk pengisian ibadah dan amal kita, sebab kita nak bawa juga untuk akhirat. Terima kasihlah Mak Bon. Dia lengkap dengan dunia dan juga akhirat. Okey, Pak An, Kedah 02. Nanti kita tengoklah, mungkin kena pecah kot ni. Pecah kaca, pecah gelas. Apa? Pecah kaca, pecah gelas. Tu dulu. Okey. Dan bila sebut pasal Formula 1 juga, pantas-pantas macam mana pun kita akan ke mana? Ke garisan penamat. Sebab macam tu juga dengan kehidupan kita ni kan. Kita macam mana pun kita akan kembali juga. Kembali juga ke tanah jugalah kan kita. Dan juga jangan lupa untuk bawa bekalan kita. So jadi apa yang mencabar dalam dunia sekarang ni, memanglah takut kita terlepas, kita ketinggalan. Ketinggalan. Ada kadang-kadang kita ni terlepas pandang tengok perkembangan anak-anak membesar, terlepas pandang dari segi masa dan juga rezeki kita. Dan terlepas juga, ada kadang-kadang orang terpaksa lepaskan juga dengan kepantasan kan, lepaskan impian dia untuk sesuatu pula. Begitulah ceritanya. Okey, Umar Biru nak tengok, saya Umar Biru. Anaman, sat-sat Anaman. Saya rasa baru je habis sekolah. itu nampak sangat kan. Dah tua dah. Tahun depan dah 50. Tapi kenangan zaman kanak-kanak sampai remaja memang syok sangat-sangat. Ya. Kalau kita tengok-tengok balik, kalau kita tengok gambar lama pun dah syok dah. Gambar lama sebab apa? Sebab kita kurus kan. Sebab kita muda. Seronoknya. Tapi tak boleh lah nak kembali balik. Sebab masa pantas berlalu. Saya pun rasa macam pantas sungguh lah. Tak tahulah. Dah ni dah. Tak tahulah. Arpah Hashim. Terima kasih Arpah. Umar-umar ni pula. Okay. Mungkin anda boleh kongsikan dengan pembuluhan ni dengan pantasnya kehidupan kita juga kan. Okay, dan sikitlah tentang apa yang berlaku sekarang ini. Sebab ramai orang cakap tentang pembuluhan satu kan. Dan inilah yang kita nak dengan penganjuran Formula 1 ni, kepercayaan diberikan kepada Malaysia jadi host untuk Formula 1 untuk Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang, mencerminkan untuk apa? Keyakinan masyarakat pemotoran antarabangsa, orang luar ni, terhadap kemampuan negara kita ni dalam menganjurkan acara bertaraf dunia. Dan Malaysia turut merakamkan penghargaan untuk kerajaan Bahrain atas kepercayaan dan kerjasama yang diberikan. Kepulangan Formula 1 ke Sepang ni selepas kali terakhir dianjurkan sudah dikongsikan tadi 2017, buktikan Malaysia ni masih memiliki infrastruktur bertaraf dunia, keupayaan operasi yang cemerlang dan pengalaman luas dalam menganjurkan acara sukan pemotoran antarabangsa. Bangsa. Siapa yang nak pi? Siapa yang nak pi angkat tangan? Siapa yang nak pi sebut dalam hati? tak ada siapa nak sebut dalam hati. Siapa nak pi? Semua orang nak pi. Semua orang nak saksikan kan pengalaman yang cukup luar biasa ini. Okey. Mana tadi? Registu nak kongsikan untuk anda. Komen-komen daripada anda kan. Apa lagi tentang kehidupan kita ni yang begitu pantas, selain daripada anak-anak, selain daripada kehidupan kita, selain daripada rumah tangga. Sedap tak sedap? Itu baru kahwin lah, baru menikah lah. Dan ni dah dah 30 tahun melayari bahtera. Amboi kan. Tapi gugur tak bunga tu? Gugur lah bunga kadang-kadang kan. Tapi bunga cinta tidak akan pernah gugur. Gugurnya bunga cinta, persembahan Laksamana. Masih lagi terus bersama dengan Sudi KFM 8:50 minit pagi.

masih bersama dengan Su. Wow, memang pantas sungguh masa berlalu. Dah nak habis dah rupanya. Okey, Karifah Arifin, Karijah Arifin. Memang cepat masa berlalu. Happy birthday buat anak sayang ke-22 tahun. Rasanya baru tinggal alam persekolahan. Tut-tut dah masuk alam pekerjaan. Doa mak semoga berjaya dunia akhirat. Amin. Cup janggui. Ha. Masih utuh dan erat pantasnya masa berlalu dah jadi warga emas. Warga emas dah. Ada geng eh. SPM dah tahun 1982. Cup janggui. Terima kasih banyak-banyak. Itulah masa begitu pantas berlalu. Tapi tak apa. Kalau masih kekal awet muda. Macam saya ni. Tak apa juga kan. Bolehlah. Saya rasa semuanya awet muda. Jom ke Suma Datuk Seri Siti Nurhaliza.

Mahukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Poket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 petang di Kedai FM.

Mansa memang bergerak dengan begitu pantas dah kan. Betul lah, tadi DJ Su sempat kata bergurau-gurau dengan rakan-rakan di TT kan. Bayangkan dulu, dulu-dulu kita menggunakan gigi yang betul. Sekarang dah pakai gigi palsu, masa bergerak begitu pantas kan. Dulu kita boleh makan daging begitu saja, nyap-nyap-nyap kan. Lepas tu kan, sekarang ni tak boleh dah, dah pakai gigi palsu. Lepas tu lah ni, dulu rambut lebat. Begitu pantas masa berlalu, usia pun dah menginjak semakin tua, dah mengalami masalah iaitu botak. Kan, macam mana dulu memang handsome, tu dulu-dulu yang mak tergila-gila sangat tu kan, dulu pun saya handsome, tapi sekarang handsome tu adalah sikit-sikit, tapi handsome pada usia emas kan. Kita itulah, selain daripada masa yang begitu pantas, usia juga kata mengejar kita kan. Usia tua mengajar kita, dan tua juga mengajar kita ni supaya kita beringat-ingatlah, ingat-ingatlah sebab kita dah makin berusia. Kalaulah contohlah, kalau usia kita ni masih umur contoh 50-an kan, tapi kita punya fizikal rupa macam umur 30-an, rasa agak kita nak berubah tak? Ha kan, agak kita rasa nak berubah tak ke arah yang lebih baik. Kita tak nampak sebab kita tengok kita masih kuat lagi. Betul tak? Kita masih lagi macam 30-an, tapi cuma kita umur 50-annya. Sebab itulah ada fasa-fasa tuanya. Okey, Farid kata saya takut sangat dengan perubahan teknologi. Sekarang ni saya belajar sikit demi sedikit, tapi itulah, taklah terror sangat, tapi saya tak berhenti belajar. Okey, terima kasih. Siti juga dari Sungai Petani katanya hidup memang laju so. Ha, kadang-kadang sampai terlupa nak makan. Boy, jangan macam tu. Ha kan, sampai lupa nak makan, tak boleh lah masuk angin nanti. Nanti keluar apa? Masuk angin keluar apa? Kan, tapi macam mana pun kalau siapa yang sibuk-sibuk dengan kehidupan, dengan kerja sampai tak ada nak makan, tak maulah macam tu, okey. Badan penat kita rehat dulu, okey. Badan penat, hati penat, semua penat, kita rehat dahulu. Macam tadilah, macam Formula 1 lah. Formula 1 pun dia tak boleh 56 pusingan tu pusing tak berhenti. Dia berhenti juga isi minyak dan cuci-cuci apa yang ada kan, tukar-tukar tayar apa yang patut. Begitu jugalah kan. Yang paling penting, kalau yang memandu jangan cepat-cepat sangat. Jangan nak cepat-cepat sangat sampai ke destinasi, takut nanti tak sampai ke tujuan anda. Okey, terus bersama dengan Su. Sekejap lagi kan nak tengok, nak cerita sikit lah apa cerita dengan buah manggis ni. Ada Mak Saleh minat dengan buah manggis rupa-rupanya. Lepas ni lah nah. Yang paling penting macam Su kata tadi, apa yang mengejar kita? Mengejar kita adalah tua. Ya, semakin kita menginjak ke tahun berikut-berikutnya, tua yang kejar kita. Kalau muda tu tak apalah juga kan, ni tua.

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.

Ah, memang makanan-makanan menarik yang ada di negeri Kedah ni. Ha, kan. Bagus juga sebab sebenarnya dalam cara kita nak mempromosikan orang nak main Kedah ni kan, salah satu daripada nak menggalakkan seseorang itu adalah dengan makanan. Ah, kongsilah tadi ramai juga kawan-kawan kita kongsi tadi, gulai kata menoh, laksa, telur kecai, lagi cok udang lah, macam-macam lah. tak apa, sekurang-kurangnya orang akan rasa macam, macam mana rasa nak cucuk udang, nak rasa macam mana, lepas tu gulai kata menoh ni macam mana, apa yang lainnya membuatkan orang akan datang. Okey, saya tambah lagi pelancong-pelancong yang ada di Malaysia ni. Okey, yang ni pun juga dia tak perlu nak datang ke Malaysia, tapi dia tengok cerita movie lah, yang memperkenalkan buah manggis. So jadi dia pun rasa macam teringin lah nak rasa buah manggis ni macam mana. So jadi dia cari. Memang ada jual lah kan, dikongsikan gambar buah manggis yang dibelinya di pasar luar negara. Dan biasalah kalau dekat luar negara, di overseas tu, dia akan dijual dengan harga yang mahal. Dan bayangkan beli buah manggis ni RM120 sekilogram. Tapi macam mana nak ni juga, nak rasa kan, mengakui tidak menyesal berbelanja dan pengalaman baru tersebut kerana disifatkan amat menakjubkan. Sebab dia rasa macam teringin lah nak rasa juga, walaupun mahal, tapi dia teringin-teringin sebab dia tengok-tengok satu rancangan lah, satu drama dokumentari. Lepas tu dia tengok ada, dia bercakap tentang buah manggis yang popular satu ketika dahulu, dan dia pun cuba cari-cari. Tapi itulah, kita sanggup tak kita bayar-bayar mahal-mahal ni semata-mata nak try? Boleh juga, kadang-kadang kita teringin nak rasakan. Tapi kalau kuih dangai tak apa, kuih dangai murah je. Tapi kalau kuih dangai jual di London, tu mahal. Kalau jual di sini murah je. Kalau kita jual, kita pergi jual kat London ke, manakah Scotland ke, manakah, jual kita pergi jual dengan lah. Kita jual harga 5 kali ganda, insyaAllah ramai akan meratuk semua, sebab itu makanan rare. So jadi kita jadilah orang yang insan-insan yang rare, jual benda-benda yang rare. Okeylah, dia cukup lah sampai di sini saja DJ Su bersama-sama dengan anda. Ada yang nak minta lagu Intan Ku Liana Iramli. Tak apalah, kita tunaikanlah juga hajat kan. Ada orang dah berhajat, takkan kita nak tolak. Terima kasih juga untuk anda tetap setia bersama Su. Kita jumpa lagi minggu hadapan, selepas ini bersama dengan penyampai seterusnya, InsyaAllah hari ini dengan DJ Izzah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iramli dengan Intan Ku Liana.

lebih dekat, lebih padu. Nama sembesar hanyalah sebuah mimpi. Pecah FM. Hidupkan hari anda.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Semuanya di hujung jari penerusi RTM Klik 97.5 88.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pertemuan untuk edisi hari ini. Iza kembali lagi bersama dengan anda, menemani anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang nanti, menerusi segmen yang kedua interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Terima kasih Suryani Muhammad yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi aktif 6.10. Didoakan agar anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Terus bersama kami, Kedah FM Mesra Harmoni, banyak info dan lagu-lagu terbaik untuk anda.
4: It's in the house. Jom kita

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

Kedai FM Mesra Harmoni, yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-568-6300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah Iza akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, selamat pagi buat anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini, tak kira di mana saja anda berada yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang secara percuma. Betul-betul percuma. Boleh dengarkan seluruh stesen radio RTM dan juga stesen TV RTM menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, terus layan Kedai FM Mesra.

Okay, sebelum tu nama saya Auni. Saya merupakan pengusaha Oniko Onimo Exclusive ataupun lebih mudah Auni Batik. Jadi saya mula buat batik ni dekat Institut Kraft Negara. Saya belajar dekat Institut Kraft Negara, ambil diploma seni kraft batik. Jadi dari situlah awal mulanya pelibatan saya dengan batik ni. Tapi untuk setiap kali ni kan dia tentang batik clay. Jadi selepas saya belajar dekat situ, baru saya mula explore tentang batik clay ni selepas saya habis belajar di Institut Kraft Negara. Sebab di Institut Kraft Negara saya hanya belajar mengenai batik lilin, blok, benda-benda yang kita tahu. Maksudnya bukan yang batik inovasi, batik yang tradisional yang kita memang warisan kan. Jadi saya lepas tamat pengajian dekat Institut Kraft Negara tu, barulah saya sambung buat kursus batik clay, batik tanah liat yang dianjurkan oleh Kraft Tangan Cawangan Kedah. Melalui bimbingan tu lah saya meneroka lah benda-benda yang baru tentang batik clay ni. Wow. Ya, betul. Ya, betul. Habis tu saya terus mencuba dengan adanya masa mula dengan kawan saya lah, mula bantu macam bagi job yang pertama kakak, untuk bagi macam semangat untuk saya teruskan jadi usahawan ni. Dan lepas tu baru saya explore tentang batik clay ni dan lihat. Alhamdulillah, saya rasa setakat batik tanah liat kat Kedah ni dah semakin meluas lah. Sebab pada tahun yang saya habis tu, tahun 2023. Masa tu dalam baru beberapa tahun je, masih baru lagi tanah liat tu waktu tu, batik tanah liat. Tapi untuk sekarang ni saya rasa dia dah semakin berkembang. Sebab terutama kita ada PPKK daripada Anjuran Kraft Tangan Kedah kan, Kraft Tangan Malaysia. Jadi dah banyak dah macam kampung-kampung, macam komuniti dah banyak tahu tentang batik clay, batik tanah liat. Dia orang sendiri yang hasilkan. Jadi benda ni dekat Kedah sekarang kami dah bawa kan lah batik clay ni. Terutamanya sekarang dekat Festival Kraft Utara kan, kat sini boleh tengok lah batik clay. Jadi saya rasa sekarang memang dah orang dah semakin kenali lah, cumanya masih ada je yang tak tahu lagi tentang batik clay ni, batik tanah liat ni. Tapi dekat media sosial dah ramai dah saya tengok, dah makin orang dah makin tahu dah tentang batik tanah liat selain daripada batik lilin. Apa sengaja yang dapat saya buta. Betul-betul. Oh ya, betul. Media sosial punya dengan promosi kraft yang promosi kraft anjurkan pun banyak yang kami dapat kenalkan dekat orang. Jadi bila macam pengunjung datang, mungkin dia orang kadang tak tanya pun ni batik apa, ni batik apa kan. Tapi kita sebagai peniaga ataupun usahawan ni cubalah bagi tahu, kata cik yang ini batik tanah liat, batik inovasi. Maksudnya batik yang dia orang nak macam nak jaga alam sekitar, macam kurangkan lah. Macam kalau lilin kita tahu kan berasap lah, proses pun banyak. Jadi kita cuba sampaikan juga adanya batik tanah liat ni dekat pengunjung. Jadi media sosial pun kita cuba tunjukkan cara pembuatan. Jadi bila depan-depan ni kita cuba sampaikan apa yang kita tahu je lah. Maksudnya kita bagi tahu, kata ini adalah batik tanah liat yang inovasi, yang baru. Macam tu. Ya. Lepas. Betul. Okay.

0: sebagai usahawan Batik Tanah Liat ni, apa yang ditawarkan kepada pengunjung lah yang datang ke bus ketika Aun di Turun Padang ke mana-mana festival utara 2026?
1: Dekat bus kami, pengunjung boleh datanglah untuk lihat produk-produk yang dibuat daripada batik clay. Tapi batik clay ni pun bukanlah daripada buat kain pasang saja. Batik clay ni termasuklah ada penghasilan baju, lepas tu ada produk-produk kecil yang kadang yang kan boleh buat kan macam kitchen apa semua tu. Jadi kat sini boleh dapatkanlah produk-produk yang selain daripada kain pasang apa semua tu. Jadi kat sini juga kita boleh kenali sendirilah, tengok sendiri macam mana batik clay, sebab ada yang tak tahu lagi kan batik Tanah Liat ni, batik clay ni. Jadi boleh tengoklah teknik dia. Saya tunjuklah dekat saya punya video dekat situ lah. Boleh lah dia pun tengok macam mana cara pembuatan. Kadang kita cerita saja tak sampai kan kat orang, orang macam macam mana ni, tak faham kan. Betul, kita kena tunjuk juga video pun, boleh tahu buat macam mana sekejap, macam mana ni betul kau jadi tak hilang ke. Ayat yang paling utama sekali saya dengar, ketan batik Tanah Liat ni tak hilang ke kalau kena basuh. Saya cakap lah, saya pun sebenarnya dah pakai lebih daripada 3 tahun macam tu, dah basuh, memang lanyok baju tu, memang alhamdulillah okey. Jadi kita pun yakinlah sikit kan nak cerita dekat pengunjung yang datang. Jadi mereka pun boleh dapatkan batik ni, batik Tanah Liat ni. Jadi yang tahu kan kat sini memang boleh interaksi langsung. Maksudnya boleh cakap langsung. Maksudnya boleh cerita lah dengan saya sendiri, tanya saya sendiri ataupun saya cerita sendiri kat mereka. Boleh tahu. Kadang mereka tengok je video, mereka cek saya pun, saya nak terang pun macam macam mana saya nak terang lah banyak-banyak ni. Jadi susah lah kan. Pengunjung boleh datang ke festival ni untuk kita terokai sendiri. Maksudnya boleh tahu sendiri yang mana orang yang buat dia, macam mana, kita guna apa kan. Yang penting Tanah Liat ni tak sama dengan seramik. Kita pakai, kita ada tepung gandum kalau nak tahu. Jadi orang macam, boleh buat cucuk ke? Aduh. Dari tepung gandum pun kita boleh jadikan baju, corak batik tu. So dia menarik lah untuk orang tahu. Kalau untuk batik ni, saya dari tahun 2020 lah, sebab saya belajar dekat Institut Craft kan. Jadi kalau untuk clay ni, saya konvo tahun 2023. Habis tu lah saya terus masuk dengan kursus PPKK, Craft Tangan, Anjuran Craft Tangan Kedah. Saya macam pengen nak tahu macam mana batik clay ni, sebab saya dah dengar je batik Tanah Liat, batik Tanah Liat, batik clay. Tapi saya sendiri pun tak tahu apa benda, sebab selama ni tengok lilin kan. Jadi saya pun rasa macam, okey menarik, saya masuk lah. Jadi dari situlah saya mula berkecimpung dari tahun 2023 kalau betul-betul untuk batik Tanah Liat ni. Sampai sekarang. Betul, kena ada minat juga. Kalau tak minat tak boleh buat juga, betul.
0: Jadi setakatlah mungkin dah ramai dah yang pengunjung-pengunjung yang melayari media sosial ke macam mana? Kalau yang nak tengok dulu kat media sosial tu macam mana?
1: Kalau macam saya suka bubur dalam media sosial dekat TikTok saya. Auni Batik. Dekat situ saya suka share macam mana buat batik clay ni, lepas tu kena buat apa. Jadi dekat situ pun orang boleh tengok batik clay ni, proses pembuatan dia. Ada juga kadang saya buka kelas, saya cubalah untuk buka kelas juga untuk macam tukang jahit kan. Untungnya batik Tanah Liat ni sekarang untuk tukang jahit dia orang boleh buat sendiri, satu hari tu boleh siap. Maksudnya dia orang boleh turut jahit baju tu. Proses dia tak terlalu lama. Memang satu hari tu boleh siap. Sehelat. Jadi macam menjimatkan masa jugalah. Ya. Kena bayar festival lah. Betul-betul. Kita dengar saja tak boleh. Kita kena main. Main tengok sendiri. Betul-betul. Betul. Kita kena tengok sendiri. Sebab sendiri benda tu. Buat masa sekarang saya turun juga. Cuma tak semualah. Kalau nak saya ada dekat Kraftangan Hutan Kampung, dekat Kepala Batah. Dekat situ kadang saya kat situ ada je yang mai untuk buat kelas batik klaim. Dia orang nak buat, saya buat versi mini. Kan kalau selalu ni pernah tengok ada orang mewarna batik kit yang mewarna corak-corak tu. Yang lilin tu kan orang mewarna kan. Tapi saya tukar jadi version batik clay kit. Batik tu dah lab version kit. Maksudnya kecil je. Jadi boleh tahu tak orang. Saya duduk. Ada bengkel kat situ. Bengkel dalam pasal kat kampung tu. Betul-betul boleh. Kalau dia punya produk pun ada. Dia Kraftangan Kedah ni ada showroom dia. Ada galeri dia. Situ ada banyak produk usahawan dekat situ. Yang komuniti, yang usahawan tetap batik clay pun semua ada dalam tu. Jadi boleh ke showroom dia. Dan untuk tumpangan kita dekat tengah promote ni kan, bagi tahu kata dekat orang Kedah ni, Kraftangan Hutan Kampung tu boleh masuk. Boleh ke showroom mereka setiap hari bekerja. Boleh. Hari bekerja sebab kalau hari tak bekerja, mereka pun cuti kan. Dan Kalau saya boleh insyaAllah. Kalau Jumaat Sabtu boleh cuba kontak saya dulu. Boleh booking kalau nak main. Saya ucap minggu boleh insyaAllah. Betul-betul. Rombongan banyak. Rombongan sekolah. Dan jabatan macam tu banyak.
0: Okey, kita nak kongsi lagi selepas ini. Tapi kita nak berlagu dulu.
1: Okey. Okey.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Terus kita menemani Kedai FM Mesra Harmoni. Baiklah, kita nak kembali lagi bersama dengan Cik Auni. Jadi Cik Auni ni seorang usahawan batik. Yang mana telah mengusahakan batik dari inovasi batik tanah liat. Ya, Cik Auni?
2: Ya, betul.
1: Jadi kita nak tahu lah harapan Cik Auni lah terhadap masa depan industri batik tanah liat di negeri Kedah ni.
2: Saya buat lebih banyak pendedahan lah dekat negeri Kedah ni. Maksudnya kepada, terutamanya kepada golongan muda lah. Sebabnya kan batik clear ni memang asalnya patut dikenali oleh macam institusi, macam pendidikan kan, macam sekolah, macam kolej, universiti. Maksudnya benda ni dia orang boleh buat. Maksudnya semua orang boleh buat. Tak kisah umur berapa. Jadi harapan saya dia orang semua boleh explore benda ni. Maksudnya tak tertinggal lah. Benda ni warisan tau. Untuk tarik minat orang muda sekarang untuk warisan ni agak susah lah. Jadi mungkin dengan inovasi ni boleh tarik minat orang muda lah untuk kenali batik. Mula-mula mungkin dia pun akan kenali batik tanah liat. Lepas tu dia akan explore lah benda yang memang tradisional yang lama kan. Jadi kita mulakan dengan batik tanah liat ni. Jadi mungkin cikgu-cikgu kat sekolah ataupun pesara-pesara boleh cuba untuk buat macam mungkin satu aktiviti yang macam kenali batik inovasi ke macam tu. Jadi saya juga boleh diperkenalkan melalui pendidikan sekolah ke depan. Sebab budak-budak pun boleh buat tau batik tanah liat ni. Dia just memang tak ada panah apa semua kan, memang bahan-bahan pun semua dah jadi. Jadi
1: mudah untuk nak dapatkan lah.
2: Dapatkan pemuda. Jadi kita nak buat pun rasa macam nak buat kat mana pun boleh. Sambil tengok TV, duduk melunjuk pun boleh buat.
1: Dia tak renyah lah.
2: Dia tak renyah. Maksudnya dia cuma perlukan macam mungkin tengah relax-relax pun boleh buat. Jadi dia tak perlukan tempat yang macam spesifik. Macam saya kena ada bengkel dulu, saya kena ada tempat yang khas. Kita buat je, jalan dulu yang tempat-tempat kemudian. Jadi benda ni boleh buat untuk tarik minat kan. Tambah-tambah ke depan ni industri warisan ni kadang makin, orang kata makin-makin orang tak rupa nak susah nak lekat dalam kepala, tambah-tambah generasi muda.
1: Jadi kalau boleh kita nak terapkan, nak cungkir minat mereka lah kan, generasi muda khususnya untuk sebagai warisan ke depan nantilah.
2: Betul, supaya dia tak lapuk kan benda ni.
1: Jadi di sekolah macam Cik Auni kata tadi, di sekolah mungkin boleh terapkan nak cungkir dulu bakat-bakat yang pandai melukis ni, mungkin boleh berkecimpung kan.
2: Boleh. Jadi sekarang pun kita cuba untuk sampaikan macam memang akademik memang penting, tapi pada saya sendiri pun dulu sambung je belajar ni, memang ambil STP lala pandainya nak sambung universiti, lala saya pergi sambung Institut Kraf Negara. Pada bulan saya macam saya ni bukan budak-budak seni awal tu. Tapi bila kita cuba dalami lama-lama tu, dia jadi macam minat. Rupanya minat ni pun kena pupuk. Kalau sekadar minat je kita, kalau tak minat kita pun boleh pupuk. Tapi kalau memang memang tak minat tu, tak tahu lah cakap, memang benda ni memang boleh je sebenarnya. Tak minat pun boleh, minat pun boleh.
1: Minat lagilah boleh kan.
2: Minat lagilah boleh. Betul. Tapi sebab ada yang ni, insyaAllah lah boleh tarik lagi minat.
1: Ya, jadi mungkin untuk yang terakhirnya lah, mungkin Cik Auni nak bagi sedikit motivasi ataupun jemputan lah. Mungkin ada nak pi ramai-ramai, nak pi tengok Cik Auni buat dekat tempat ke macam mana?
2: Okey, yang pertama boleh. Yang pertama tu saya nak bagi tahu untuk anak budak-budak muda lah. Yang first tu sebabnya ramai anak muda sekarang anggap akademik yang paling penting lah. Memang akademik penting, tapi jangan risau, sekarang ni kemahiran pun dah setara dengan pendidikan yang tu. Jadi kalau nak, kalau boleh tu seimbang pun okey lah. Jadi dia bertahan lama orang cakap. Kalau kita duduk rumah pun, kalau ada kemahiran kita boleh buat kerja dari rumah. Maksudnya kemahiran sekarang ni pun penting. Boleh juga. Jangan cakap yang ambil kemahiran tu tak ada masa depan apa semua. Tak, kadang lepas masa depan lagi cerah. Benda-benda gitu. Lepas tu untuk okay, yang akhir sekali ni lah saya nak so yang mendengar ni semua boleh datang ke Festival Craft Utara. Nah, dekat Craft Tangan, Cawangan Negeri Perlis. Yang mana duk lalu nak pergi tengok sunset dekat Kuala Polis tu, U-turn lah dulu singgah. Duk pun tak lah balik singgah. Kita mula dari lah 10 pagi sampai 10 malam. Dan juga kita mula dari 23 hari bulan Julai tu sampai 3 Ogos. Sampai 3 Ogos minggu depan. So hujung minggu ni boleh mai lagi. Kau yang mana raja kan. Jadi boleh mai ramai-ramai dekat Craft Tangan Cawangan Perlis ni. Event dia lama kan. Sebabnya kalau event makanan 4 hari pun orang akan sebu.
1: Yeah.
2: Event macam ni kita kena lama sikit supaya orang macam dapat tangkap event apa ni. Faham tak? Dia macam kena lama sikit event ni. Jadi yang mai ni betul-betul orang yang memang minat. Tapi kita cuba nak tarik hak tak minat tu untuk mai juga dia minat. Bagi dia minat.
1: Hak tak minat tu kita nak bagi minat.
2: Betul, nak bagi dia pemain juga tengok. Sebab kat sini semua hasil kraft tangan. Maksudnya semua pembuatan tu daripada tangan sahaja. Tak ada mesin. Maksudnya semua guna tangan. Pembuatan kraft ni. Sebab tu kraft tangan kan.
1: Ya, nama dia pun kraft tangan kan.
2: Kraft tangan.
1: Jadi
2: boleh tengok penari-penari.
1: Sebelum ni yang tak pernah nak tahu, mungkin daripada pergi tengok sendiri tu akan boleh menarik minat kan Cik Auni?
2: Betul-betul ada yang macam saya baru tahu lah benda ni. Ini anak saya tak minat belajar. Ada juga yang macam tu. Boleh. Dia rasa macam baru terbuka. Macam tak semestinya batik. Dia banyak bidang lagi. Jadi boleh main kat sini kalau nak tahu bidang apa lagi yang ada.
1: Jadi Festival Craft Utara 2026 yang berlangsung sekarang ni di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis.
2: Ya, betul.
1: Cik Oni ada kat sana kah untuk festival ni? Memang hadir ke sana ke macam mana?
2: Saya ada kat sana. Betul-betul. Saya ada kat sini.
1: Sampai 3 Ogos lah 2026.
2: Sampai 3 Ogos. Lepas tu kami sampai 10 malam. 10 pagi 10 malam.
1: 10 pagi sampai 10 malam.
2: 10 malam.
1: Di Craft Tangan Malaysia. Jadi termasuk Jumaat Sabtu lah kan kat sini?
2: Betul, Jumaat Sabtu baru. Kira dua kali hujung minggu lah. Hujung minggu hari tu dah ramai pengunjung. Kita nak ramaikan lagi lah hujung minggu ni. Hujung minggu yang last lah untuk Festival Craft Utara ni. Jadi marilah ramai-ramai kita tengok hasil craft buatan Malaysia. Support, mari support lokal.
1: Kena bagi sokongan padu lah.
2: Betul
1: kan? Untuk yang warisan kita.
2: Betul, untuk saya tak sini sejuk. Yang saya tak padah sini, kita sambil mendengar ataupun nak bawa anak-anak. Kalau bawa anak-anak mesti rasa macam saya tak boleh lah nak main anak ramai. Yang risau kat sini kita ada 5 tempat untuk letak anak-anak mewarna batik. Batik canting tu. Saya boleh letak kat situ, tinggal pun tak apa. Ada yang main tinggal, saya pergi jalan lah, tak apa, saya mengasuh tak apa.
1: Oh jalan. Macam tu. Boleh. Orang kata boleh. Apa, bagi bakat anak-anak yang kecil-kecil ni warna sendiri betul. Dekat situ.
2: Betul, boleh. Anak-anak boleh warna dekat situ. Jadi mokpok tak payah risau. Kadang bawa kan risau kan, barang sini mahal-mahal. Tapi takut kan. Tapi jangan risau, bawa je, kita jaga waktu duduk mewarna tu. Sementara kali ni dia banyak tau usahawan batik yang mewarna batik tu. Mewarna batik kit yang kecil tu kan. Jadi bolehlah dengan anak-anak kat situ. Mokpok boleh jalan lah dengan beli shopping.
1: Boleh ronda-ronda tengok kan ronda-ronda festival. Dengan tenang. Dekat situ memang luas lah lah. Ramailah, ramailah penyertaan dia tu.
2: Saya rasa, saya dengar tu rasa 72 usahawan rasanya.
1: Termasuk Cik Oni lah.
2: Termasuk saya.
1: InsyaAllah. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya temu bual ni, mungkin boleh Cik Auni bagi kesimpulan sikit lah dari awal tadi. Macam mana boleh?
2: Okay, kesimpulan dia untuk semua ni, hari ni kita berhasil keunikan batik Tanah Liat kan. Jadi sebenarnya batik Tanah Liat ni memang patutlah dikenali dalam generasi sekarang, terutamanya dekat hak duduk kawasan Kedah ni. Saya dah tahu lah sebab ada yang dari Johor mesej saya macam kat sana belum lagi luas. Jadi kita cuba luaskan dekat Kedah ni dulu melalui kraft tangan Cawangan Kedah. Jadi boleh ke sana. Jadi apa yang dapat saya simpulkan sebenarnya, kraft ni sebetulnya kita kena jaga dia. Supaya dia tak hilang. Kita lah zaman lah orang cakap kan. Benda ni kena jaga. Yang pentingnya generasi muda lah. Kalau generasi muda tak jaga, yang yang dah lama tu nanti bila dah habis macam
1: dia akan terputus lah. Tak ada pelapis.
2: Sayang kalau tak ada pelapis kan.
1: Baik Cik Auni, masa pun tak mengizinkan kita untuk bersama lagi. InsyaAllah kita ada masa lagi, kita berkongsi lagi. Baik Cik Auni.
2: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

0: Haris On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 97.5 88.5 105.7 dan 105.1.

0: Terus menemani Izza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Mesra Harmoni. Dah pun 11.05 minit pagi, sama pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Kita dah pun masuk di jam yang kedua dalam segmen Interaktif 10.2 untuk edisi hari ini. Hari Rabu 29 Julai 2026. Selamat hari lahir diucapkan untuk yang sambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, diberkati Allah selalu sepanjang usia anda. Okey, selamat pagi Cik Su, layan kedai FM, Kak Ros, Tamasri, Neo Jitra. Terima kasih tak kira di mana jua anda berada, tetap bersama kedai FM. Okey, Kak Ros, Lina Saleh, yuhu. Semoga dilancarkan urusan juga untuk Pelangi Biru. Anaman, selamat pagi. Nak jaga diri tu senang, takut lari, tapi nak jaga hati susah. Tapi hati saya tetap kat radio kedai FM. Terima kasih. Semua terbaik. Juga untuk Timbul Tawau, Hasmi Zawani, Husnani, dan Kak Salihah Din. Terima kasih kerana setia bersama kami di 97.5. Jom kita nak terus layan ke FM Mesra Harmoni.

0: 101.7 seluruh Langkawi.
1: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
2: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
1: Bukan macam tu maksud saya.
2: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
3: Dia tolonglah.
1: Ya, tapi pada pendapat saya,
2: Pakcik Izzah berdasarkan sesi tu.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni. Usaha Berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Baik, kembali semula persiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni. Dah pun 11.19 minit pagi. Hari ini 29 Julai 2026. Selain anda sambut hari lahir anda hari ini, hari ini merupakan hari Harimau Sedunia. Jadi hari Harimau Sedunia mengingatkan kita untuk melindungi Harimau Malaya, bermaksud memelihara keseimbangan ekosistem dan juga kelestarian hutan negara. Jadi setiap usaha kita membanteras pemburuan haram serta memelihara habitat semula jadi ini adalah langkah yang pentinglah untuk kita pastikan khazanah biodiversiti Malaysia terus lestari demi generasi yang akan datang. Hari-hari masa dunia nah. Okey. 12 hari seperti biasa, kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedah FM yang akan disampaikan oleh Suryani Muhammad. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan anda, kan, pakai tali pinggang keledar, jangan main telefon dalam kereta semasa memandu, dan awasi juga kenderaan motor, lori dan sebagainya di sekeliling anda. Okey.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.

0: pergi beli ayam tak lagi?
1: Pidah, Mak. Beli ayam di sini.
0: Haa, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci, senang Mak nak masak.
2: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
3: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
4: 97.5 90.5 88.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.
5: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
6: Jom Interaktif 10.2 agar kita rancak serata-rata.
5: Kedai FM Mesra Harmoni, yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Adapun 11.31 minit pagi, selamat pagi diucapkan untuk anda semua. Tahniah juga diucapkan kepada pasukan Malaysia yang mana misi berjaya mencapai sasaran 5 peringkat emas telah pun berjaya dicapai. Untuk mengetahui dan juga kemas kini pungutan peringkat negara di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Untuk hari ini, tonton aksi atlet negara di saluran sukan atau stream di aplikasi RTM Klik. Jadi ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti jadual atlet negara. Okey. Terima kasih yang dengarkan kami menerusi RTM Klik. Yang mana belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun sekarang secara percuma. Boleh dengarkan seluruh radio dan juga TV RTM di mana jua anda berada. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Jom kita nak bersama dengan Iwan, Fantasia Musim Cinta.

layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Tak perlu stres, buka radio dan relax.

Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Clear.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dengari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Selamat dengari, selamat menjamu selera untuk anda yang ketika ini mungkin dah pun bersama dengan makan tengah hari anda. Makan awal hari ni kan, mungkin dari pagi tadi dah masuk dapur awal. Okey, selamat tengah hari Pak Ya. Juga untuk Mak Titun Kampung Tuba, juga untuk Kak Natra Sanglang, semoga sihat hendaknya. Hujan katanya dekat Sanglang. Juga untuk Kak Habsah Desa Kedanaga Lilit, Kak Kis Sungai Jagong, terima kasih kerana sentiasa bersama di Kedah FM. Okey, yang mana yang masih lagi meneruskan tugasan, lakukan tugasan anda dengan penuh amanah, tak kiralah bos ada ke, bos tak ada ke, yang penting kita jalankan tanggungjawab kita kan. Sebab kerja ni bukan kerana bos, sebab rezeki yang Allah nak bagi dekat kita. InsyaAllah kalau kita sentiasa jaga amanah itu dengan baik, rezeki yang kita terima pun insya Allah ada barokahnya. Okay, terus layan Kedah FM Mesra.

Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza, Inaus masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 12.19 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Okey, alhamdulillah, syukur dah selesai dah makan tengah hari. Ya, alhamdulillah, rezeki hari ini ikan bakar saja dengan air asam. Itu pun dah memadai, katanya nak diet kan. Jadi kurangkan kuah lah. Kuah pun ada kalori juga kan. Ada setengah orang yang makan gulai, dia suka letak kuah sampai melaut. Kalau kuah banyak ni, orang kedai selalu kata tujuh letak kuah kalau boleh sampai melaut. Kiranya kira penuh pinggan lah kuah tu kan. Tapi kalau nak kurangkan kalori, kena makan yang kain-kain sajalah. Kena siap juga ayak lah kan. Tapi jangan minum dengan ayak manis lah. Ayak kosong. Kalau kita minum ayam dengan nasi, makan nasi dengan ayam manis ni, dia memang tak tahu pun nak sesuai sikit lah. Lagi-lagi kalau minum ayam kopi bersama dengan makanan, makan nasi dan sebagainya. Sebab kopi ni dia boleh menyerap segala protein-protein pun semua tu lah. Lagi-lagi kalau orang dah rendah memang tak boleh makan minum ayam kopi kerap-kerap sangat. Minum kopi kan HB rendah, bacaan hemoglobin rendah. Jadi kesihatan kena jaga jugalah sekali-sekala. Kena peringat jugalah kan. Kadang-kadang memang kesukaan kita, tapi tak upayalah. Kena lebih mengutamakan kesihatan badan kita. Sebab apa? Sebab badan tak sihat, tak boleh nak pergi kerja, tak boleh nak buat tugasan kita. Asyik duduk kat tempat tidur, jangan kena telan ubat dan sebagainya. Okey? Kalau tak mau telan ubat banyak-banyak, kena jaga kesihatan, sentiasa beringat selalulah. Okey? Sebab apa yang kita makan hari ini mungkin akan menjadi kesan kemudian kepada badan kita. Okey, terus layan ke FM Mesra Harum.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang.

0: Terima kasih orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di
1: 88.5, 107.5, 105.7 dan 105.1.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Untuk waktu ini telah kongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman. Bagi zon 1, daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.27 minit tengah hari. Zon 2, daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian. Zon 3, daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5, daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.26 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di zon 4, daerah Baling, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini 1.25 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di Langkawi, zon 6, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.29 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat.

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.27 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Kedah FM.
1: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. 1.41 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Selamat menjamu selera. Selamat dalam perjalanan anda, kepada anda yang dalam perjalanan mungkin nak ambil anak sekolah ke ataupun nak kena cari makan ke, kan, yang berhenti rehat seketika. Kalau yang sedang mandu jauh tu, berhenti rehat seketika kalau mengantuk, okey? Rehatkan dulu sekejap, kan, cari tempat yang selamat untuk anda rehatkan diri untuk seketika. Raudah Sakinah seperti biasa akan bersama dengan anda pada pukul 2 petang nanti. Istilah redha yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Lutfi Amir Saidin, bahagian yang kedua. Selamat tengah hari Pak Loman Bukit Kuang, Mak Titun Kampung Tuba dan semua pendengar yang setia bersama di 97.5. Terus layan Kedah FM.

0: terkasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.
1: Kedah FM. Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, jom kita sama-sama mengungkapkan kalimah Alhamdulillah. Sahabat rahimakumullah sekalian, kita awal pagi bangun, siap-siap uruskan keluarga, kemudian kita pergi masjid. Selesai solat subuh, selesai saja urusan di rumah, kita bergerak ke pejabat. Dalam keadaan jam, kita yalah ada yang berzikir, ada yang sedang menghitung kerja apa yang nak dibuat. Sampai saja kerja, jumpa dengan kawan-kawan. Dalam hati yang bahagia ni, seronok datang pejabat. Tiba-tiba ada pula sahabat kita ni yang jenis penyakit toksik ni, dia bawa macam-macam. Adalah perangai yang kita tak senang. Tuan sahabat rahimahullah, hang ni mulut, ya Allah, hang ni perangai tak ada dah benda lain ke? Hang ni ada je nak mengungkit, nak mengumpat dan sebagainya. Ni kawan-kawan jadi mood kerja terus hilang, tukar terus daripada mood seronok, daripada mood rasa tak bahagia. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, oleh itu, jom kita nak ambil beberapa peringatan daripada Nabi SAW itu sendiri. Nabi sebut, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Awkamakal. Nabi sebut, seorang yang namanya Muslim adalah mereka yang membuatkan Muslim yang lain selamat, ataupun orang yang berada di kelilingnya juga selamat daripada kejahatan min lisanihi wa yadih, iaitu kejahatan lidahnya dan juga tangan. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, kita ni hidup kita tak mau orang rosakkan, tak mau orang sakitkan, tak mau orang datangkan penderitaan. So jangan datangkan kerosakan kepada orang lain. Kita nak hidup bahagia, jangan menyakitkan hati orang lain yang sedang bahagia. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ini pesan Nabi supaya kita yang namanya Islam, Muslim, perlu jaga pertama lidah. Ni antara ramai yang disebut oleh Nabi SAW yang duduk dalam neraka pula. Ya subillah. Sebab kerana dengan mulut lah. Pepatah Melayu kata apa? Kerana mulut, badan binasa. Kerana pulut, habis durian sebelanga. Itu saya tambah lah. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, kita kena faham ni bahawa jaga lidah, jaga lisan kita. Satu. Yang kedua, wayadi, tangan. Kadang-kadang dengan tangan ni, kita buka dulu istilah tangan, kita bergaduh, kita berkelahi. Tapi dengan tangan hari ni, kita menaip, kita menulis, kita mencatat. Ni benda-benda yang kadang-kadang, tuan-tuan, tak betul, kita timbulkan fitnah. Hak yang tak berapa tepat, kita sampaikan sebaran yang palsu. Ni bimbang tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian. Maka ciri sebagai seorang Muslim harus menjaga lisan dan juga ya tangannya. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita tengok pula dalam satu hadis yang masyhur, iaitu yang disebutkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang saya berikan terjemahan, perumpamaan individu yang baik, iaitu yang duduk dengan kita, yang juga yang buruk, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, iaitu seumpama orang yang jual minyak wangi dan juga orang yang bertukang dengan perkara yang besi. Duduk bersama penjual wangi, sama ada kamu duduk membeli ataupun kita duduk sama-sama menikmati bau dia, bau tu akan lekat dengan kita. Tapi tak sama dengan duduk dengan tukang besi. Kita duduk je, terpercik api tadi sampai busuk tu kena kat kita. Itu perumpamaan orang yang buat baik dengan orang yang berkawan dengan orang yang tak buat baik. Jadi sahabat-sahabat rahimahumullah, pilihan di tangan kita. Carilah sahabat yang baik-baik. Moga-moga kebaikan itu kena tempiahnya kat kita. Orang akan gelak, kita pun macam, ni ustaz. Tak, saya bukan ustaz, tapi saya dah start. Tak apalah. Tidak-tidaknya ada juga gelaran yang baik-baik bila kita kawan dengan orang yang baik-baik. InsyaAllah. Tuan-tuan perempuan, cukup sekadar itu. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap FM.

Kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Nampaknya tugasan Iza bersama dengan anda cukup sampai di sini dulu untuk edisi hari ini, hari Rabu, dah pun 1.52 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga untuk anda semua yang terus setia, terus melekat dari tadi sampailah ke detikkan ini. Juga untuk Syahidah Hassan Sani dari Kampung Bukit Meriam, Kota Kuala Muda. Ayam goreng kunyit hari ini, alhamdulillah. Okey, selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Nora N, akan bersama dengan anda menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikkan 2 petang hingga ke pukul 6 petang nanti, menerusi Relax 26 hashtag layan. Jadi mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang Iza bersama dengan anda. InsyaAllah kita bersua lagi esok di waktu yang sama. Terima kasih Syarifah Neti dan juga Zulkar Nain bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

Hadis tadi juga nak mengajak kita supaya kita mengurangkan cinta dunia ini, kerana dunia ini tidak sepatut menjadi matlamat utama. Bukan tak boleh ambil, tapi menjadi wasilah untuk kita mendapat redha Allah. Yang keempat, kehidupan dunia ini adalah sangat kecil, seperti mana yang Nabi umpamakan, seperti air yang menetes saja. Kalau nak dibandingkan dengan akhirat, sebenarnya ia tidak pun setanding. Air yang melekat di jari adalah kenikmatan dunia, sedangkan lautan adalah kenikmatan akhirat yang tiada terbatas. Nikmat masuk dalam syurga tu terlalu nikmat, seterusnya nikmat, bernikmat-nikmat, kenikmatan-kenikmatan. Dia sentiasa bertambah kenikmatan tu. Bukan macam kenikmatan dunia. Kita pergi makan nasi kandang hak baru buka tepi, di promote saya sebut nama, di tepi pagar Masjid Bukhari. Habis-habis kuliah tu, nasi kandang situ sedap bang. Bubuh sotong dua ekor, balik-balik heret kaki. Sedap. Tek ais dia tak tahu nak habak, dia kata. Sekali sedut, segelas tak cukup, kena sejam. Nak habak tak sedap lah. Tapi sedap tu pi tang mana? Sedap tu duduk tang mana? Sedap tu lalu tang lidah saja. Lidah rasa manis, masin, lagi. Manis, masin, masam. Lepas tu telan-telan masuk tu dia ada rasa ke? Mahal tak bayang tadi tu? Rasa mahal, dia kata, tak apa, mahal pun tak apa. Mahal tapi sedap tak apa . Mahal pun tak apa, janji sedap. Lepas tu bila orang buat karnival jual makanan mahal-mahal, dia pun timpa api, dia kata, mahal pun tak apa, sedap. Ni buat kari pap, anginnya. Buat karipap inti tak ada, makan-makan gigi belaga gigi. Benar apa? Angin duduk dalam karipap tu inti tak ada. Tak nak sedap tu mana? Makan hak mahal dia kata sedap. Tapi sedap tu yang kita bayar mahal tu, kita telan sampai ke tekak ni masuk dalam perut, sedap lagi. Tak sedap dah, masuk dalam perut, umur tara-tara kita ni dia gaduh nak jadi angin. Sat-sat dia tolak naik balik pedas mai ke tengkuk ni, lepas tu dia turun balik. Betul itu pakai dok gelak abang kata, sama dah, saya pun rasa dah. Hak yang kok abang-abang dok rasa ni, saya pun rasa dah. Makan-makan pup tembok naik balik, habis hak sedap tadi. Lepas tu hak sedap, hak kita makan tadi mahal dan sedap tu, dia akan proses dalam perut, dia keluar pergi kot tempat tu jadi ketui macam biji durian. Biasa tengok dok buah durian bila kita buka, sama dah dengan bentuk tu. Sama. Buah durian mahal, benda hak kita makan tadi pun mahal. Masa dia keluar tuang seketui tu, ada orang pergi ambil balik tak? Bayar RM20 tu. Makan tadi bayar sepinggan RM20. Keluar kot tu, hak RM20 tu ada pi ambil balik. Ketua emas tu. Ish lok lang ai ustaz cerita apa ni. Tu nak bab nikmat dunia kita kena tipu lagu tu. Ya. Tapi kena makan dah. Kena. Kena makan. Jangan dia kata ini dunia semua, aku tak mau makan. Oh, tak boleh. Kena makan. Makan untuk beri kesihatan, beri kekuatan, beri tenaga untuk kita, untuk kita buat kebaikan. Itu yang sebenarnya. Dan cara makan tu pun ikut cara sunnah Nabi, dapat pahala. Lepas tu kawan-kawan lain hak pergi sama kita, kita pula bayar makan tu. Nampak ustaz duduk meja ujung tu seorang-seorang cokong je, pergi bayar kat ustaz sekali. Untung tak ustaz? Untung lah. Ustaz tu untung makan, kita untung apa? Kita untung akhirat. Boleh buat gitu? Dia no. Macam kita pi di Jabal Rahmah kan, nak turun di bah tu, kita pun pesan ni, tuan-tuan dan puan-puan, di Jabal Rahmah ni ada satu rukun yang kita kena buat. Apa dia ustaz rukun dia? Bukan tulis di tiang. Rukun dia apa ustaz? Rukun dia makan aiskrim. Aiskrim di Jabal Rahmah tu kan. Lepas tu kita kata aiskrim ni nak sedap lagi, belanja ustaz. Tuan-tuan bayangkan 40 orang atas bah tu. Turun-turun sekali 40 cawan main. Ustaz. Faham tak ni? Ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi makan tu kena, tapi jangan kena tipu dengan makan dunia tu. Yang kelima, hadis ni juga nak mengajak kita tuan-tuan, memberi faedah kepada kita semua, ialah supaya kita fokus kepada akhirat. Kerana manusia ini sering terpedaya oleh dunia yang melupakan tujuan akhir. Tujuan akhirnya kita ialah akhirat. Bukan tujuannya kita di dunia. Saya mengaji pandai, saya kerja bagus, saya duit banyak. Habis matlamat, ngaji pandai, kerja bagus, duit banyak tu, nak pergi mana matlamat tu? Saya bila di penghujung usia saya pergi jalan-jalan lah ustaz.
Saya boleh pergi melancong pun semua. Matlamat last tu nak pergi mana? Boleh pergi melancong, boleh pergi berjalan, boleh pergi sana, boleh pergi sini, makan sedap-sedap. Macam-macam lagi lah boleh buat. Ada yang jenis naik motor, dia naik motor. Ada jenis naik kereta, ada jenis pergi grup, pergi grup. Seronok-seronok lagu tu lah. Tapi matlamat akhir dia tu nak pergi mana? Matlamat akhir dia kita nak melangkah pergi tu sebelah tu. Kalau sini sebelah tu. Tu sebelah tu. Nak pergi dalam tu yang motor, geng motor besar kita tadi ni. Yang kadang-kadang terbang-terbang tu sampai-sampai tengok misai tak ada lah. Lupa katuk dengan visor tu. Oh, berdekat sampai, awak licin. Laju punya pasal. Hilang misai. Geng-geng tu, masa kita pergi tang tu, mereka hantar pergi kita sekali tak? Kadang-kadang dia tak main pun. Tak main tu tak apalah. Ada hak pergi tidur dengan kita sekali. Dia kata, kesialah kau, hang, kita naik motor sekali. Aku silap tinggal hang belakang. Aksiden mati. Aku nak teman hang lang kubung. Ada? Ada lah. Bukan sakit geng motor. Bini pun tak pergi teman lelaki lah. Betul? Laki ada pergi teman bini. Bini dia mati masuk dalam kubur. Laki ada pergi teman ke? Jangan duk pening ke? Ini soalan biasa saja. Ini bukan soalan kebat. Soalan biasa saja. Isteri mati ada. Suami pergi teman dia kubur. Tak ada pasal. Dia duk buka apa nama grup Facebook tu. Duk tengok mana dia. Grup-grup perempuan tak ada laki. Duk cari mana dia. Mana dia. Next station mana dia. Itulah keadaan dia. Jadi fokus kepada akhirat, manusia ini sering terpedaya dengan dunia dan melupakan tujuan asalnya, iaitulah kehidupan di akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang sifatnya hanya sementara saja. Tak ada siapa yang kekal lah. Ada orang dia biasa nak mati, dia biasa upah seorang doktor buat satu bekas daripada cube ataupun satu bekas daripada cermin, dia nak duduk dalam tu. Doktor monitor saya, kalau saya sakit saya duduk dalam tu. Buat masuk semua selaran-selaran oksigen, saya nak duduk dalam tu. Saya tak mahu pasal apa yang pergi bubuh cermin kaca tu supaya malaikat tak boleh masuk dalam cermin kaca tu. Ha. Boleh buat begitu? Bukan kerja kita. No? Bukan kerja kita duduk buat macam tu. Yang seterusnya, yang keenam, ialah menjaga keutamaan. Yang mana hadis ini mendorong umat Islam supaya kita menjadikan akhirat sebagai prioriti kita, keutamaan kita dalam hidup. Dan dunia adalah alat untuk kita beribadah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyatakan kepada kita dalam ayat yang saya bacakan dalam mukadimah sebentar tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Allah kata, setiap jiwa, maksud setiap yang bernyawa dan hidup, zaiqatul maut, akan menempuh merasai mati itu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Apa kamu usaha atas dunia ini merupakan kebaikan, Allah balas. Apa usaha kamu di atas dunia ini merupakan kejahatan, Allah balas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa buat kebaikan sebesar zarah, di akhirat akan dilihatnya kebaikan tu. Kecil saja, apatah lagi kebaikan-kebaikannya yang besar. Dia akan dihitung, dinilai, dilihat di hadapan Allah. Siapa yang buat keburukan, kesalahan, melanggar perintah Allah, derhaka terhadap titah perintah Allah, juga akan diperlihatkannya. Dan Allah kata, فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ, sesiapa yang dirinya dijauhkan api neraka. Ni ukuran kejayaan apa yang kita usaha di atas dunia ini. Tengok ni ukuran dia. Faman zuhziha 'anil nar, sesiapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka sesungguhnya itulah ia telah berjaya. Tu sebenarnya berjaya. Berjaya ukuran dunia. Kita kaya, kita senang, kita mewah, kita berjawatan tinggi, kita mengaji pandai, kita segak, kita lawa, kita suara sedap, kita dikagumi oleh manusia. Tu ukuran kita. Nak cari suami, nak cari hak tampan, segak, handsome, tinggi, tengkok jenjang. Tengkok pendek-pendek tak mau.
Tengkuk pun masuk dalam ni kata. No, nampak macam mana ada tengkuk terang ni? Jadilah, mujur ada tengkuk. Untung tu kalau nak semelih dia serut tu. Kalau tengkuk panjang sak macam unta kan. Harap nak semelih dia tarik pisau serang. Sambil-sambil duduk berdiri lah. Kalau tengkuk pendek macam kora tu. Tak boleh nak semelih. No, faham tu? Ini bukan tajuk tengkuk ni. Nah, abang kata ukuran dunia manusia ni nampak segak, nampak kacak, nampak cantik, nampak lawa, sorak, sedap, ada kedudukan, kaya, nampak harta banyak, melana. Itu ukuran kejayaan dunia. Tapi salahkah itu? Kalau kita Tuhan bagi jadi segak, syukurlah segak. Alhamdulillah. Kan? Tak dan main nak mengajak lagi orang penuh dah. Ni hak mai pun dia kata muka pecah rumah. Tak muka pecah rumah. Muka pecah rumah. Ha, jadi kalau Tuhan bagi segak, sampai ketua nampak segak macam Ustaz Mahyudin. Sampai kelah nampak segak. Kan? Dari muda lagi segak tu. Sampai kelah lah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi, ukuran dia yang nak berjaya ni sebenarnya, hak apa kita usaha ke atas dunia ini, walaupun dia segak ke tak segak, walaupun dia kaya ke tak kaya, siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dia masuk syurga, faqad faz. Maka itulah sebenarnya kejayaan berjaya. No? Dan Allah kata, ingat, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia, yakni segala apa yang meliputi kemewahan dan pangkat kebesaran, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya sahaja. Tak saya buat contoh makan. Sekarang saya buat contoh jawatan. Berebut nak jawab jawatan ni. Suruh orang sokong kita nak ambil pangkat tu, nak ambil pangkat ni. Kemudian kita tunjuk segala kebaikan kerana demi pangkat. Akhirnya pi mana? Kalau kerja dengan kerajaan Malaysia, umur 60 kena berhenti. Boleh tak? Sampai saya nak kerja sampai umur 72. Siapa nak bagi? 72 kasut kiri kanan pun tak tahuan dah kat weh. Tu main majid duk balik kasut orang. Balik-balik lah kasut sampai dia pula dah. Mata tak nampak dah mana kasut kiri, mana kasut kanan. Laki dia ajak pergi makan nuri di Kuala Nerang tu, kawan dia. Ngaji Kuala Rendah dulu ni, lama tak jumpa. Tiba-tiba nak buat nuri akikah cucu. Panggil lah dia pi buat grup geng lama-lama. Geng pun old school lah. Nek pi duduk biasa pi rumah dia tang mana? Nako Nabuah. Biasa pi Nako Nabuah? Nako Nabuah tang mana? Nako Nabuah Kuala Nerang. Tang mana tu? Selepas pada simpang Batu 19. Simpang Batu 19 belah kiri. Simpang Nako Nabuah belah kanan. Dia abang Nako Nabuah abang weh. Ha, jom kita pergi. Sampai-sampai. Kemudian lelaki dia. Ha, kok mana? Nako Nabuah lah. Kok mana? Kok kanan. Tapi tangan tunjuk kok kiri. Ni kok kanan, kanan, kanan, kanan. Ni kanan, ni kanan. Kanan tu jalan kampung rambutan. Jalan kampung rambutan boleh temui sampai nunu. Bukit Nyamuk. Jalan kampung rambutan tu jalan kampung Ustaz Lutfi Amir. Kenal tak? Tak kenal Ustaz Lutfi Amir? Ha, tak kenal tak apa, bagus juga. Ustaz tak bagi ambil gambar dia tu. Ha, tu kampung dia. Lepas kampung dia tu baru Nako Nabuah. Dia ajak pergi makan nuri. Nuri patut pergi belah kanan. Duk habang kat lelaki tu kanan macam ni lah kanan ni, kanan ni. Umur apa? 72. Tu pun nak kerja lagi. Tak ada apa nak pergi kerja dah kita. Ha, itulah contoh yang kedua. Tadi contoh makan, ni contoh pangkat yang kita duk cari. Tu kebesaran kita duk cari. Kebesaran tu boleh apa? Kita berjaya dalam perkhidmatan kita, kita pun dapat pangkat tu. Pangkat ni orang bagilah kita. Boleh pakai hak tu, boleh pakai hak ni. Bubuh di kereta park di situ satu kan. Tahu nak buah tambah? Ada lah bubuh di kereta tu. Tapi nak pergi tang mana lah sekali. Di Batu Nisan boleh pergi pelekat datang tu. Di Batu Nisan seketik tu, kita kata hak saya pelekat di apa nombor plat kereta saya tu. Orang marah apa kata aku ni. Saya bukan kata kat siapa ni, peringat untuk diri saya. Kan? Buh pelekat di plat kereta saya, nanti saya meninggal hampa ambil hak di plat kereta saya tu main bubuh di di Batu Nisan saya. Ada misalnya kita pergi tengok Batu Nisan tu ada orang buh. Tak ada. Faham tak? Tu nak mak dia setakat tu je. Habis piak kita tak menyawa apa, duk ngangang mulut gitu, mata naik kat atas semua gitu. Tak ada lah. Masa tu orang kata apa? Orang panggil kita almarhum ataupun almarhumah ataupun sidik sigaraga almarhum. Ha, gitulah. Faham tak faham ni?
tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi nahabak kepada kita dalam hadis ini menceritakan, dalam kita berusaha ke atas kehidupan akhirat kita, kita kena pastikan jangan sampai dunia ini melekat di hati. Bukan tak boleh ambil, yang lagi saya nak abang kat dunia ni kena ambil. Kadang-kadang orang silap faham. Silap faham tu yang piduk ke dalam gunung, dalam bukit, makan beretih jagung je, kadang-kadang pacat pun makan. Siapa? Silap faham tentang tu. Kalau kita tak ada tanggungjawab apa, ni kita seorang suami, ada anak, anak isteri, ada cucu-cucu, ada orang yang kita kena dakwahkan, ada jiran yang kita kena paling ambil. Tahu, kita piduk dalam bukit seorang-seorang kita. Itu maknanya benda-benda yang kita kena tanggung dan jawab tu kita kena buat. Tiba-tiba kita piduk dalam bukit seorang-seorang. Boleh dah nak duduk berseorangan, kita nak beruzlah ni? Boleh. Bila? Tengah malam. Bini puan semua kat lena, cucu puan semua, kita bangun tengah malam. Zikir puan semua, tak gaduh piduk dalam gunung eh. Di rumah kita pun boleh. No? Faham no? Tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Apabila dunia melekat di hati dan menjadi keutamaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menggambarkan satu kisah yang kita mungkin pernah baca di sini atau tuan-tuan pun pernah dengar di sama di mana-mana tempat pengajian dan kuliah, cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Qasas berkenaan dengan satu makhluk Allah yang disebut dengan nama Qarun. Bisa dengar? Qarun ni Allah kata, inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah iz qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Allah cerita Qarun ni adalah daripada kaum Nabi Musa yang telah melakukan melampau di atas muka bumi ini. Fabagha alaihim, Allah bagi kat dia ni kesenangan. Macam mana kesenangan kat dia tu? Minal kunuzi, Allah bagi kat dia perbendaharaan harta yang banyak dengan kaya dia tu, sehingga kan Allah gambarkan inna mafatihahu latanu'u lil usbati ulil quwwah, anak kunci gudang-gudang hartanya itu dijaga oleh seorang lelaki yang mempunyai kekuatan. Maksudnya nak kena tanggung anak kunci dia tu, pasal anak kunci harta dia tu banyak gudang dia. Sehingga dia ceritakan Ibnu Katsir, kata dia sendiri tak kenal mana satu kunci gudang-gudang dia tu. Nah, abang kata banyak harta melana ni. Siapa dia? Qarun. Tapi tuan-tuan, kerana bangga dia dengan kekayaan dia tu, sampai satu masa orang-orang yang duduk dengan dia tu mai kata kat dia, iz qala lahu qaumuhu, orang kampung dia kata kat dia, han jangan duduk seronok sangat, la tafrah, han jangan bangga sangat, jangan bermegah-megah sangat dengan kekayaan hang ada. Orang kaya ni nak megah dah, hak warak ada, hak bagus ada, hak tawaduk ada, hak yang bangga ada dah, hak megah ada, ada hak megah, hak duk tunjuk duit dia penuh meja, buat live, inilah hasil dari perniagaan saya, saya berniaga ubat teh hidung, teh hidung ni kena sekali pening kepala, dia berniaga ubat teh hidung, duit penuh meja belana, tunjuk apa orang kata, hak tu baru nak jadi kaya sebenarnya. Kalau orang kaya-kaya ni macam kak-kak dah abang-abang sekalian, cik buat relax lah, mai pagi makan karipap 2 biji, ayak kosong, ayak manis tak boleh, pasal apa? Gula tak boleh baca. Tu baru kaya. Kaya ni gula tak boleh baca. Kaya dah. Kalau gula duk boleh baca tu tak kaya lagi. Minta maaf no. Kita pun sama lah, minum ayak kosong juga kan. Gula tak boleh baca. Nanti baru kaya, dia kata ni kelang ni ustaz, ni kelang, kelang apa? Kelang gula. Tahu dah. Faham tu? Dan depa kata kat dia, innallaha la yuhibbul farihin, hanya kan megah sangat, Allah tak suka dengan orang-orang yang megah. Dan depa nasihat kat dia, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah, ambillah habuan dunia yang Allah bagi kat kau itu untuk habuanmu negeri akhirat. Hak kaya yang Allah bagi kat hang ni, tak salah hang jadi kaya pun. Ni perempuan sekalian, tuan-tuan, ayah-ayah sekalian, jadi kaya tak ada masalah. Teruskan kekayaan itu. Tapi kena ingat, fima atakallahu darul akhirah, yang Allah bagi itu untuk manfaat negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia, jangan kamu lupa bahagianmu untuk akhirat, untuk dunia. Kalau kita senang, kita kaya, kita bantu orang, kita ada anak bini kena ditakbirkan, kita ada pak mentua, mak mentua yang sakit nak kena dapat rawatan yang paling baik, kita ada, teruskan. Kita ada mak ayah yang sakit, kita tak boleh nak jaga kerana kalut, kita boleh upah orang tolong mai jaga, tapi kita pun kena pergi juga, jangan bagi kat orang saja jaga. Sekali lagi kita pergi tengok ni, orang tua tu duduk suar tangan kot ni, suar tangan kot ni, oh nak tarik-tarik mujur keluar duit. Ayah pergi tengok lah tu orang sakit, suar-suar tangan, angkat-angkat dia buat tu, suar balik, dia pun tak sedang, kita lagu mana,
Tak tahu anda siang ke malam. Anak-anak duk ada. Punya mak dia berak. Bila mak dia berak, duk tak lama gatal lah. Kita duk tengok nak tegur tak gamak. Nak tegur sahaja takut anak berasa. Tak tegur makcik tu duk gelisah, nampak kita duk begitu. Gatal. Macam nak buat macam mana, tuan-tuan? Itulah kalau kekayaan kita, senang kita, mak kita menderita. Main-main kamu dia, berak belah dah. Dia berak. Macam mana dia berak? Siapa lah lepas tu? Dia ingat. Kena orang tua tu sedak balik, dia kata apa? Hang dulu berak lagi teruk. Bukan sekadar berak, kalau anak jantan tu, mak dia baru nak lipat pampers, nak pelekat gam tu, cerut dia bagi, puak kena dari mak dia. Allah.

0: لم.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bisni segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bisni sekarang.
2: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini edisi Rabu 29 Julai 2026 bersamaan dengan 14 Safar 1448 Hijriah. Seperti biasa, anda bertemankan saya Nora N di sini menemani anda dalam segmen Relax 26 Hashtag Layan. Baik, terima kasih diucapkan kepada DJ Iza yang telah pun menemani anda dalam interaktif 10-2. Dan untuk petang ini, insyaAllah kita santai-santai. Sambil-sambil itu dengarkan lagu-lagu yang terbaik hanya di Kedai FM, Mesra Harmoni. Hey!

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: #Relax.
1: Masih lagi Anne di sini menemani petang anda. Sudah pun 3-2 minit petang. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan Kedai FM hinggalah ke saat ini. Okey, selamat Hari Harimau Sedunia. Hari 29 Julai merupakan Hari Harimau Sedunia tau. Yang dah diperkenalkan memang 29 Julai. Okey, sempena dengan Tiger

0: Kegemukan sering mendatangkan pelbagai risiko seperti paras lemak yang tinggi, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya.
1: Kawal berat badan.
0: Hadkan pengambilan kuantiti makanan. Risiko penyempitan saluran darah mungkin akan berlaku sekiranya berat badan tidak dikawal.
1: Menjaga pemakanan.
0: Elakkan dari mengambil makanan yang kaya dengan lemak seperti mentega, keju, minyak sapi, makanan yang mengandungi kolesterol seperti telur, mentega, hati dan seumpamanya perlu dielakkan. Hadkan penggunaan minyak dalam penyediaan makanan. Disyorkan makanan dimasak secara kukus dan panggang kerana lebih baik dan menyihatkan.
1: Berhentilah merokok.
0: Majoriti mereka yang mendapat serangan sakit jantung adalah dari kalangan yang merokok. Hentikan amalan merokok yang berupaya mengurangkan risiko sakit jantung.
1: Bersenam.
0: Aktiviti senaman seperti berjoging, berjalan, beriadah atau berbasikal merupakan antara senaman yang sihat dan dapat membantu jantung mengepam darah dan membawa oksigen ke seluruh tubuh dengan baik dan lancar. Bersenam secara teratur dan betul juga membantu menurunkan kadar tekanan darah.
1: Ubah gaya hidup anda.
0: Lakukan aktiviti sihat dan amal pemakanan yang betul. Tangani tekanan dengan baik. Sentiasa berfikiran positif untuk kualiti hidup lebih bermakna.
2: Radio Malaysia, Kedah FM. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni 97.5 MHz. Sudah pun 3.20 minit petang yang sedang mandu. Selamat mandu. Berhati-hati di jalan raya. Kalau sekiranya anda yang sedang memandu di lebuh raya utara selatan, pastikan anda duduk di lorong kiri jika tidak memotong. Kan? Setengahnya dia nak santai tapi duduk lorong kanan. Jangan. Lorong kanan bukan untuk bersantai-santai, bertenang-tenang, bawakan. Bukan. Lorong kanan di lebuh raya ataupun highway adalah tempat untuk anda memotong apabila selamat. Okey, jangan acu potong je. Kan, kena tengok juga cermin sisi, tengok cermin belakang. Kan, selamat ke tak selamat untuk anda memotong. Okey, jadi apa jua yang kita lakukan, ya, keselamatan di tempat kerja, keselamatan di jalan raya, itu perlu kita titik beratkan. Kita rasa benda tu macam alah kecil je, semua meter semua. Tapi sebenarnya yang kecil-kecil itulah yang akan jadi besar kalau kita tak jaga dia baik-baik. Tak awasi elok-elok. Okay, jadi kenalah sentiasa alert dengan keadaan. Okay, tadi Anne cerita pasal Hari Harimau Sedunia. Hari ni tau, 29 Julai. Okay, sebut pasal harimau, kita Harimau Malaya ni pun wah, memang cukup hebat lah apabila pingat emas buat Malaysia dalam kejohanan jagoh lompat jauh negara. Dimenangi oleh Dato' Abdul Latif Romli. Dapat pingat emas hampa. Kan, ini adalah kejayaan cemerlang, ya. Meraih pingat emas dalam acara lompat jauh di Sukan Commonwealth 2026. Tahniah diucapkan untuk Dato' Abdul Latif Romli. Ini barulah semangat harimau ni dah pun mula merasuk kepada seluruh pemain-pemain sukan negara yang berada dalam Sukan Commonwealth untuk tahun ini. Okey, jadi sama-sama kita doakan semoga kutipan emas ini terus meningkat. Kalau untuk kutipan emas perak, emas 5. Okey, setakat ni gangsa 3, perak 2. Jadi kita tambahkan lagi kutipan emas ini. Sama-sama kita mendoakan kontingen negara Malaysia ini dapat mengumpul emas yang banyak. Kan, dapat perak yang banyak pun alhamdulillah. Okey, jom terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.

0: gemuk. Macam mana boleh dapat boyfriend handsome macam tu?
1: Eh, tak baik tau cakap macam tu. Tak kira lah seh badan atau warna kulit. Kita semua sama. Jadi, hentikan budaya body shaming, okey? Pesanan ikhlas ini.

0: dan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Ya, semuanya hanya di Kedai FM, radio nombor satu pilihan orang-orang utara. Okey, sudah pun 3.33 minit petang. Masih lagi end di sini, menemani petang anda. Kita nak masuk bulan 8, bulan kemerdekaan, dipanggil juga bulan kebangsaan. Dan dah start lah ya, untuk dapatkan bendera-bendera Malaysia dan kibarkan di sekitar rumah anda, di permis, kena kibar lah jalur gemilang. Okey, and nak kongsikan untuk anda mengenai dengan jatah negara. Tadi sikit je kita sembang pasal dua ekor harimau di kiri dan kanan. Sebelah seekor sebelah kanan, seekor sebelah kiri. Okey, kenapa sebenarnya jatah negara ini lambang rasmi kerajaan Malaysia? Ada sebabnya. Dan kadang-kadang soalan ini keluar dalam soalan sejarah di sekolah. Betul tak? Betul tak ni? Cuba ibu-ibu tanya dekat anak-anak. Ada juga soalan sejarah berkenaan dengan jatah negara. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bintang di jatah negara itu kan, kat bahagian atas tu ada bintang dan juga bulan. Anna kongsikan tentang bintang ni ha. Dia menunjukkan bintang yang pecah 14. Ada 14 bucu lah. Jadi 13 negeri dan 2 kerajaan persekutuan. Okey. Dan juga bintang ni dan juga anak bulan di atas tu sebenarnya melambangkan agama Islam, merupakan agama rasmi di Malaysia. Okey, dan yang ketiga, ini macam cikgu sejarah pula ya. Okey, 5 bilah keris lambang negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Perasan tak dekat gambar tu ada 5 bilah keris? Kan. Okey, itu melambangkan lambangkan negeri-negeri Melayu lah yang tidak bersekutu. Dan yang keempat, nampak tak ada jalur-jalur warna tu, ada merah, ada hitam, ada putih, ada kuning. Masa ni kan kalau anda kaki tangan kerajaan, memang name tag tu sebelah tu memang harus diletakkan jatah negara kan, baru nama. Okey, ada 4 jalur warna yang Anne sebutkan tadi, merah, hitam, putih dan juga kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Itu 4 jalur warna tu. Dan ada lagi di perisai berimej pokok pinang. Pokok pinang ya, menandakan negeri Pulau Pinang dan juga pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. Ni ada gambar pokok kan, kiri dan kanan tu. Dan 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan juga Sarawak serta bunga raya. Bunga raya tengah-tengah tu, ada bunga raya melambangkan bunga kebangsaan Malaysia. Dan yang ketujuh, bersekutu. Apa yang dikatakan bersekutu tu? Ikan kat bawah tadi tulis, bersekutu bertambah mutu. Yang ditulis dengan tulisan Rumi dan juga tulisan Jawi. Ada 2 tulisan di situ. Dan warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Itu sedikit, bukan sedikit lah, semualah saya dah terangkan mengenai dengan jatah negara, lambang rasmi kerajaan Malaysia. Jadi kalau ada keluar soalan sejarah nanti bolehlah jawab ya. Kut dah dengar and cakap kat ni kan, kat radio. Betul, memang betul, itulah jawapannya. Kan, jadi sejarah ni adalah fakta, tidak boleh diubah, tidak boleh digoreng. Kalau nak jawab soalan kan, ada sengah tu senang kita goreng je. Yang goreng tu tak apa, boleh tukuk tambah, tapi kalau sejarah dia tak boleh tukuk tambah, dia ni fakta. Kalau tarikh tu, tarikh itulah, tahun tu, tahun itulah, tak boleh diubah-ubah. Okey? Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni.
0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Potluck dengan kami.

0: Relax 26
1: #layan. Ya, terima kasih kerana masih lagi layan #relax 26. Ha, okey. Sudah pun 3:48 minit petang. Yang sedang menjamu selera, lewat jamu seleranya ya. Dah petang baru nak jamu selera. Tak mengapa. Mungkin saat ini time ni merupakan ada selera. Kan masa itulah baru ada masa ni ada selera nak makan. Tadi waktu tengah hari tadi memang tak selera nak makan kan. Petang-petang baru terbuka pula selera tu. Dia setengah macam tu. Dia bukan kita ni manusia tau. Kadang-kadang kita rasa macam satu hari tu kita rasa macam moody, kita rasa macam gembira. Itu adalah emosi manusia yang stabil. Okay, stabil tau. Dia tak sentiasa marah je hari-hari. Besok marah, hari ni marah, tulak pun marah kan. Dia tak macam tu. Yang tu memang ada bahaya sikit. Emosi dia kena pergi check. Kalau sekiranya hari ni dia rasa macam happy, besok dia sedih, itu biasalah variasi dalam emosi kita. Dia tak adalah orang kata emosi gembira tu hari-hari. Kan macam tak stabil pula kan. Okay. Jadi kita kenalah lalui kehidupan ini dengan penuh orang kata ketenangan lah. Sebab nak dapatkan tenang tu agak sukar sebenarnya. Dia mencabar diri kita sendirilah ya, untuk mendapatkan rasa tenang itu sendiri. Kan kalau kita nak kaya sebenarnya mudah, kalau kita tahu jalannya. Tapi nak tenang ni sebenarnya orang miskin ke orang kaya ke pun susah juga nak dapat ketenangan tu. Jadi kita kena mulakan rasa tenang tu dalam hati kita. Bila hati kita tenang, fikiran kita automatik tenang. Jadi disarankanlah ya kepada pekerja-pekerja di seluruh Malaysia, terutamanya penjawat awam, kerana untuk berkenaan dengan mental ni, di mana pakar memaklumkan lebih ya daripada 40,000 penjawat awam ni berisiko ya alami masalah mental. Ini bukan saya yang cakap, tapi Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam sendiri yang memperkatakan ini. Jadi anda semua kena kena ambil berat lah tentang isu kesihatan mental ni ya. Kalau rasa macam dah tak tertanggung sangat-sangat masalah tu, cuba luahkan pada orang yang kita percaya. Jangan salah luah pula ya. Jangan salah luah. Bila kalau luah pada orang yang salah, dia lagi bertambah-tambah tekanannya. Silap-silap besok dah boleh jadi tak berapa nak tak berapa nak betul kan. Jadi kita, masalah kita tu kita kena luah pada orang yang betul. Ataupun kan saya ada dengar seorang cikgu ni kau, dia ada cakap and cuba huraikan sikit lah ya kepada pendengar Kedai FM. Okey, dia kata kalau sesuatu perkara ya, perkara macam keuangan, masalah keuangan, masalah apa lagi, masalah peribadi, masalah anak-anak, semua masalah lah, kita jangan letak dalam hati. Kita letak kat otak je. Kita tinggalkan kat otak. Bila time nak solat, kita tinggalkan. Kita solat. Kita hanya letakkan perkara-perkara itu, pasal duniawi itu, di otak. Jangan pergi ke hati. Jangan. Kalau kita pergi ke hati itulah sebenarnya otak kita akan rosak. Okay, itu cikgu tu kata. Kan. Tapi betul juga tau, kalau kita bawa benda tu sampai ke hati, tu yang rasa tak berapa nak tenang tu hari-hari tu. Betul tak? Kan, cuba kita fikirkan balik. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, mesra harmoni. Oh my darling, khas untuk anda, Kedai FM.

0: frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Bicara jiwa, fahami diri, reset minda.
2: Kepada pendengar-pendengar, yang pertama sekali, kita sayang diri kita dulu. Sayang sebaik-baik mungkin. Sebab anugerah yang Allah bagikan, Tuhan yang bagikan, ini adalah kita punya anugerah kita. Kita punya nikmat yang kita perlu raikan.
3: Betul.
2: Kita tak mampu nak mengubah orang lain. Tapi apa yang kita mampu, kita mampu mengubah kita sendiri. Kan? Cuba normalisasikan untuk berjumpa dengan dapatkan bantuan profesional. Jika perlu, datang saja. Contohnya kalau di klinik kesihatan kita ada perkhidmatan kaunseling, datang jumpa saya pun tak apa,
3: main boleh,
2: jumpa.
3: Boleh.
2: Ada, dan juga kita ada Talian Heal. Talian Heal ni help with love and empathy.
3: 1-5-5-5
2: tu 4 kali tekan.
3: 5-4 kali tekan.
2: InsyaAllah bukan robot yang akan jawab. Macam saya juga pegawai psikologi kaunseling.
3: Bukan AI.
2: Ni bukan beli AI semua kan. Daripada pukul 8 pagi sampai 12.30 malam.
3: Boleh lah, Talian Heal.
2: Dan kita dia macam reta lah. Kita jangan tunggu sampai reta tu berasap baru kita nak main komen. Kita dapatkan yang saringan yang terbaik untuk diri kita sendiri.
4: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Yang paling dinanti Kod Lek-Lek 2026. Kami bawakan vibe santai, borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Kod Lek-Lek Kedah FM.
1: Relax 26 #denayan.

0: 97.5 Radio Malaysia Mega FM.
1: Sekarang santai sempoi. Inilah Kedah FM.
2: Ya, inilah Kedah FM, masih lagi dalam Relax 26 hashtag layan. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan N di Konti Kedah FM ketika ini. Okey, baik, sudah pun 4:06 minit petang, dah pun masuk jam yang ketiga. Cepat masa berlalu kan. Okey, N nak kongsikan lagi untuk anda di mana ada Kerajaan Madani telah memperuntukkan sebanyak 4.69 juta akses pendidikan dengan memperluaskan lagi bantuan persekolahan pelajar tingkatan 6 pada tahun 2026. Peruntukan itu memberi manfaat lebih 31,000 pelajar, khusus untuk pelajar daripada keluarga miskin tegar, dan juga membantulah setiap pelajar dapat meneruskan pengajian tanpa terbeban dengan kos pendidikan. Itu antaranya mengenai dengan yang telah ditambahbaik oleh Kerajaan Madani. Okey. Dan untuk anda yang terus bersama dengan kami, nantikan juga kejap lagi 4:30 minit petang kita ada berita Kedah FM. Dan saya nak kongsikan untuk anda waktu solat fardu asar pada petang ini bagi kawasan, seluruh kawasan di negeri Kedah ini. Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 4:48 minit petang. Pendang, Kuala Muda, Yan 4:48 minit petang. Padang Terap, Sik 4:47 minit petang. Baling 4:47 minit petang. Kulim Bandar Baharu 4:48 minit petang. Langkawi 4:50 minit petang. Dan Puncak Gunung Jerai 4:48 minit petang. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, Mesra Harmoni.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi

0: tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Epsel Cafe dan Epsel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Epsel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah Kita.
3: Tak kira pagi, petang atau malam,
4: di sini aku menanti.
3: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
5: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
3: Semuanya di Kedah

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan cik sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Radio Kedah.
6: Relax 26 Hashtag Layan.
5: Radio Kedah.
7: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Perintah Khidmat Masyarakat PKM kini bukan sekadar denda, sebaliknya menjadi media membentuk kesedaran dan mengubah sikap masyarakat dalam menangani isu pembuangan sampah merata-rata. Namun, sejauh manakah hukuman ini benar-benar berkesan dalam mendidik masyarakat serta menyemai budaya kebersihan yang berkekalan? Ikuti laporan khas disediakan wartawan Nur Hidayah Anwar.
1: Langkah tegas penguatkuasaan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672 menyaksikan setakat Jun, 95 individu menjalani Perintah Khidmat Masyarakat PKM atas kesalahan membuang sampah kecil, antaranya menyapu sampah dan membersihkan kawasan awam.
2: Saya selalu buang puting rokok. Saya rasa macam contoh kalau tengok orang duk sapu sampah tepi jalan ke apa, saya bila saya buat ni saya rasa macam berat jugalah, dengan panasnya, dengan lepas ayaknya. So saya rasa macam kalau boleh jangan duk buang sampah merata dah lah.
1: Ahmad Fitri bukan nama sebenar. Tindakan ini dikenakan kepada semua pesalah tanpa kompromi, merangkumi warga negara tempatan, warga asing, pelancong luar, malahan penjawat awam.
3: Ya, kesadarannya janganlah buang pepejal merata-merata. Ikut aja peraturan kerajaan Malaysia macam mana.
1: Agus Budi bukan nama sebenar. Menurut perspektif psikologi, PKM terhadap pesalah merupakan satu bentuk intervensi perubahan tingkah laku, bukan sekadar hukuman semata-mata.
4: Pendekatan ini sebenarnya akan memberi kesan yang baik kepada pesalah. Pertama, dari satu, meningkatkan kesedaran kendiri. Okey, yang kedua, hukuman juga dapat membentuk tingkah laku baru pada pesalah. Okey, yang ketiga, membentuk tanggungjawab sosial, iaitu pesalah akan mengubah persepsi daripada saya dihukum kepada saya perlu mengubah sikap. Gabungan elemen-elemen ini dapat membantu pesalah benar-benar memahami kepentingan menjaga kebersihan, menghormati ruang awam dan membentuk nilai sivik dalam diri dia sendiri.
1: Maznah Hassan, pakar kaunseling, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP selaku agensi penguatkuasa menegaskan usaha meningkatkan kesedaran awam perlu diperkasa agar lebih ramai memahami kepentingan pelaksanaan PKM. Biarpun hanya membuang puntung rokok atau sampah bersaiz kecil, perbuatan itu tetap merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang.
5: Kami benar-benar serius tentang budaya kebersihan adalah tanggungjawab bersama, bukan sahaja terletak di bahu pihak kerajaan. Pendekatan yang kami gunakan adalah bukanlah untuk mengaibkan, tetapi bagi menepati prinsip norma budaya masyarakat kita, iaitu tangan yang mengotorkan dan tangan tersebut yang akan membersihkan.
1: Khalid Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sisa Pepecah dan Pembersihan Awam SWCOP. Setakat ini, 7 buah negeri termasuk Kedah yang mewartakan Akta 672 telah melaksanakan hukuman PKM secara berperingkat. Bermula dengan permasalahan pembuangan sampah yang tinggi berikutan jumlah pelajar yang ramai, Sekolah Kebangsaan Mergong Alostar mendidik pelajarnya menjadi pemangking menguruskan sisa pepejal yang dihasilkan. Malah mereka turut bertindak sebagai duta menggalakkan masyarakat untuk mengitar semula. Sikap bertanggungjawab ini hasil didikan, latihan serta pendedahan yang diterapkan kepada pelajar melalui program SKM Recycle Bank.
6: Membuang sampah merata-rata itu akan membuatkan persekitaran menjadi busuk dan merosakkan alam sekitar. Jadinya, kalau saya nampak orang yang membuang sampah merata-rata, saya akan menyuruhnya untuk mengutip balik dan membuang ke dalam tong sampah.
1: Muhammad Haris Rayyan Muhammad Hasmuni, ahli kelab SKM Recycle Bank. Bak kata pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Kelab ini diwujudkan 7 tahun lalu. Selain mengumpul sisa pepejal, pelbagai aktiviti mengita semula dilaksanakan dengan guru bertindak sebagai fasilitator.
7: SKM, Sekolah Mergong Recycle Bank ni diuruskan oleh murid di mana setiap waktu rehat, pelajar akan membuat pengumuman dan pelajar-pelajar yang lain dapat notis untuk menghantar barang kita semula. Mereka timbang dan dapat duit di sini. Kemudian barang-barang yang kita dapat ni, tim kita semula akan berusaha buat upcycle. Dia akan, yang mana yang kita tengok elok, kita akan jual semula dengan harga yang murah di kantin semasa waktu rehat juga. Selain daripada tu, barang-barang tu juga kita jadikan barang lain yang daripada yang tak boleh digunakan kepada something meaningful.
1: Cik Bunga Muhammad Ismail, guru pembimbing SKM Recycle Bank. Pagi tahun ini, kelab tersebut mensasarkan untuk mengumpul sisa pepejal lebih 20 tan.
8: Jom kita semula! Jom kita semula! Kalau boleh kumpul 10 botol plastik, boleh dapat duit 10 sen! Banyak! Jom kita semula!
9: Sampah yang dibuang merata-rata bukan sahaja mencacatkan pemandangan, malah implikasinya kepada kesihatan awam dan juga alam sekitar. Justru penguatkuasaan yang lebih tegas ini dapat memberi peringatan kepada masyarakat untuk mematuhi undang-undang dan juga budaya menjaga kebersihan. Noh Hidayah Anwar, RTM.
0: Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Radio Kedah.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Iza nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena dengan
2: dia. Tolonglah
0: dia. Tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Iza berdasarkan sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Tak kira pagi, petang atau malam,
6: di sini aku menanti.
5: Kedah FM sentiasa ada,
4: terbaik di utara.
7: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
5: Semuanya di Kedah FM.
8: Kalau anda adalah mangsa buli, tolonglah bersuara. Tak ada sesiapa pun layak dibuli. Bangkit, laporkan pada keluarga, rakan sebaya mahupun pihak berkuasa. Gejala buli perlu dipandang serius oleh semua pihak. Ingat, gejala buli bukan budaya kita dan harus dihentikan. Jangan pernah takut untuk laporkan, okey?
4: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingin

0: FM.
1: Musim baru 2026, 35 episod, satu misi, kuasai setiap sudut dunia sukan. Jid, lantang, berani, tanpa kompromi. Anas, bedah taktikal, fakta padu, straight to the point. Fira, tenaga luar biasa, perspektif segar, karisma menggegarkan studio.
2: Setiap isu dibongkar, setiap kontroversi dikupas. Setiap aksi pasti dirasai.
3: 10.30 malam hingga 11.30 malam hanya di TV1 dan Sukan RTM.
4: Kau fikir kau tahu sukan? Fikir sekali lagi.
1: Planet Sukan musim baru 2026 bermula 6 Mac setiap Jumaat pukul 10.30 minit malam hingga 11.30 minit malam di TV1, Sukan RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

Okay, masih lagi dalam segmen Relax 26 hashtag layan. Dengar lagu daripada Faizah Tahir tu kan, Aku Berjanji. Itu merupakan lagu tema untuk Hari Kebangsaan tahun ini. Kan, daripada Faizah Tahir. Okay, baik. Untuk jam yang terakhir ini, jam yang keempat, anda boleh hantarkan ucapan petang-petang macam ni kan. Nak ucapkan untuk siapa? Untuk insan yang tersayang ke? Ataupun untuk pendengar-pendengar Kedai FM ke? Boleh je hantarkan melalui WhatsApp Kedai FM sekarang. Kejap lagi saya akan bacakan lah. Ke saya nak bacakan sekarang? Okay, saya bacakan sekarang lah ya. Okay, daripada teratai sepisik, katanya senang petang. Salam layan Kedai FM, semoga diamku, sabarku, doaku menjadi kunci yang baik untuk datangnya segala benda yang indah pada hari ini. Amin. Kan? Dan lagi-lagi-lagi kiriman siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nora N. Selamat petang Rabu. Saya nak ucapkan apa khabar Nora N? Khabar baik. Okey. Mai hampa terus mendengar lagu-lagu dari Kedai FM, pasti menghiburkan hampa. Satu je pesanan untuk Nora N, semoga balik berkonti nanti berhati-hati di jalan raya. InsyaAllah saya akan berhati-hati. Saya Bahari Ghazali dari Taman Meru Ipoh Perak. Terima kasih orang Perak yang layan Kedai FM. Inilah kan, pendengar setia. Pendengar setia Kedai FM. Kalau saya kat Perak FM, bersama di Perak FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam Nora N. Pak Long Othman, Madun Bukit Kuang Gurun. Ucapan Pak Long kepada semua warga kerja Kedai FM. Okey, terima kasih Nora N. Selamat bertugas ya. Terima kasih banyak-banyak Pak Long. Semoga Pak Long sihat. Petang ni, menu apakah yang anda jamah untuk minum petang? Ada yang dalam perjalanan nak balik ke rumah kan, singgah tepi jalan, beli jajan untuk anak-anak, beli kuih muih ke. Tapi kan dekat kedai ni macam-macam makanan ada kan. Kalau belah paginya, subhanallah, memang macam-macam kan. Cuma rambang mata ni nak memilih nak makan apa. Sebelah petang lain pula menunya kan. Pendek kata, macam-macam adalah. Okey, baik, lagi nak kongsikan kepada anda mengenai perkhidmatan ETS tambahan sempena dengan PRN Negeri 9 31 Julai hingga 2 Ogos, di mana ada 30 perjalanan tambahan dan sebanyak 9,480 tempat duduk. Laluan perkhidmatan ini dari KL Central ke JB Central, JB Central ke Seremban dan juga KL Central ke Padang Besar. Jadi perjalanan ni ada 12 perjalanan, dan kalau untuk di KL Central ke Padang Besar, laluan dua hala 6 perjalanan. Jadi ini adalah untuk perkhidmatan tambahan lah ya, diberikan untuk pengundi-pengundi yang berada di belah utara yang nak pulang menunaikan tanggungjawab. Selamat selesa, kenalah orang kata merancang perjalanan anda lebih awal kan. Sebab dekat negeri Kedah ni ada orang Perak, ada orang Negori. Jadi orang Negori nak balik ke Negeri Sembilan nak mengundi, menggunakan perkhidmatan awam yang disediakan sebaik mungkin. Terus dengar Kedai FM.

0: mesra harmoni.
1: Jang. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

0: Jang. Apa lari kau berangan kat situ? Ha? Mengapa boreh ya budak-budak mana?
1: Hei, ni apa berkandang kandang ni? Korang ni jaga kambing ke kambing jaga korang ni? AK botol lah korang ni. Hei!
0: AK tu apa pula Jang, oi?
1: Abah kau!
2: Eh, bukan lah, Mak.
1: Abah kau!
0: Cepat.
1: Mana kau bawa, Mak?
0: Sana tu.
1: Oh, Mak, kau bawa, Mak.
0: Tu, sana.
1: Mana?
0: Kau bawa sana.
1: Ah, dah pandai bercakap dah ni, Mak.
0: Hei, kau tak payah cakap dengan kambing ni lah. Kau bawa lumbu tak payah makan ni.
1: Apa kono, eh, Jang? Mak, jom, sarang!
3: Sekarang, Sandai, Sempoi. Inilah Kedah FM.

0: 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Relax. Duk 6. #Layan.

0: dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
1: Ya, yes, semestinya Kedai FM. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan saya berceloteh dari jam 2 petang tadi sampailah ke saat ini. Okay? And masih lagi setia dengan hampa. Hampa kena setialah dengan saya. Kan? Jangan tak setia. Okay? Baik. Dalam pemanduan, dah sampai ke rumah. Rasa relax kan dulu. Diri anda tu, mental tu bagi relax. Dulu baru buat kerja rumah. Ya, ini khas untuk kaum wanita lah. Kalau kaum Adam tu, kadang-kadang dia tak balik terus. Dia singgah dulu, ngopi dulu. Baru balik. Ataupun dia relax. Itu cara masing-masing untuk relax selepas penat bekerja di pejabat. Itu yang bekerja di pejabat, yang menggunakan otak, ya, berfikir dan sebagainya. Kalau yang di bekerja di luar, yang menggunakan tenaga, yang menggunakan fikiran. Jadi kepenatan tu kadang-kadang hanya dia je yang tahu macam mana tahap penat tu. Tapi ada juga yang bekerja di luar kan, berpanas, berhujan, tapi senyuman tak lekang di bibir. Masih lagi mampu tersenyum untuk keluarga apabila pulang. Itu yang kita nak kan. Faham. Memang penat-penat. Kerja mana yang tak penat kan? Kerja sendiri pun penat, kerja makan gaji pun penat sebenarnya. Tapi kita kena layan. Layan kehidupan tu jangan letak dalam hati. Letak kat otak je. Okey, nak bacakan lagi kiriman daripada pendengar-pendengar setia Kedai FM ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Kak Absah dari Desa Kedah Naga Lilit. Syukur Alhamdulillah. Sejuk je cuaca petang ni. Petang ni Kak Absah nak buat goreng, bihun goreng. Kiranya Kak Absah nak goreng bihun lah. Dengan sotong katanya. Bubuh pula udang sikit. Makan panas-panas. Sedap. Okay, terima kasih banyak-banyak Kak Absah bagi menu lah untuk petang ni kepada suri rumah yang nak masak petang ni kan. Ada yang tengah tutup fikir nak buat apa petang ni, nak masak apa petang ni, malam ni masak apa, jomlah makan bihun goreng lah malam ni kan. Macam tu. Ok, Kak Absah kata Kedai FM tetap di hati. Baik. Lagi ni, Batam Suriani merubah pulas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat petang. Hadir dalam Relax 26. Semoga semuanya pendengar Kedai FM dikurniakan kesihatan yang baik-baik selalu. Amin. Ini doa-doa yang baik-baik, bukan saja untuk diri kita kan, tapi untuk orang lain. Itulah yang terbaik. Okey. Lagi ni, daripada siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Nora N. Hujan lebat hari ni. Duk makan apa hari ni? Hujan ni semua. Semoga sihat sejahtera selalu buat para pendengar. Yus Fazli yang selalu menceriakan Nora N. Yang muka masam hari ni. Masam ke muka saya? Tak adalah. Kita senyum sok more ni. Selamat hari. Hari Rimau sedunia. Ya, hari ni hari rimau. Rimau. Okey, buat semua harimau di Malaysia. Nasib baiklah. Kan, harimau dengar ni. Termasuklah harimau jelmaan yang ada di rumah anda. Hari-hari mau madu. Harimau apa tu? Harimau hutan makan daging, harimau rumah makan hati bila dapat madu. Apa ni, hua tiga kali. Oh, dia gelak tiga kali macam lagu tadilah. Hati-hati masa balik nanti. Ya, terima kasih banyak-banyak. Kat rumah tu jangan panggil harimau tau. Dia harimau jadian apabila terlalu tekanan. Jangan sesekali. Ya. Itu harimau, bukan harimau, bukan orang kata harimau, bukan sebarang harimau tu. Okey, terima kasih Nora N kerana membacakan WhatsApp saya. Harus saya baca. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Naim Baling, selamat petang semua. Okey, daripada Naim yang sedang mendengarkan Kedai FM ketika ini. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Kita nak bacakan lagi apa yang kita nak kongsikan petang-petang begini. Saya nak kongsikan lagi berkenaan dengan ubat. Ya, di mana 26 ubat penyakit jarang jumpa yang didaftar sehingga April 2026 berbanding tiada produk seumpamanya sebelum 2020. Okey, itu yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Hajar Hanifah Hajar Taib, iaitu Timbalan Menteri Kesihatan, mengenai dengan penyakit jarang jumpa. Okey, baik kepada anda terus setia mendengarkan Kedai FM. Semestinya untuk hampa aja.

0: Relax. Do it now. Hashtag layan. Biz on air.
1: Assalamualaikum dan selamat petang pendengar Kedai FM. Pada petang ini dalam Biz On Air, kami bawa anda bertemu dengan seorang usahawan kecil yang gigih mencari rezeki dengan menjual air kelapa muda. Ikuti perkongsian bersama Puan Nurul Alia Mak Jamil, pengusaha air kelapa di Jalan Batas Pipe Alusta. Beliau akan berkongsi perjalanan perniagaan, cabaran yang dihadapi sebagai peniaga di tepi jalan. Jadi sokonglah usahawan tempatan ini kerana setiap tegukan bukan sekadar menghilangkan dahaga tetapi juga menjadi sumber rezeki buat mereka.
2: Assalamualaikum, saya Nurala binti Muhammad Jamin. Saya berniaga ayatnya di Jalan Batas Pipe Alusta Kedah.
3: Paling banyak lah, maksudnya satu hari yang seronok lah, maksudnya cuaca pun elok.
2: Selalunya waktu panas ni nyok akan berjalan banyak lah, beratus biji lah, kadang-kadang boleh sampai 100 biji boleh.
3: Itu bergantung pada cuaca panas lah.
2: Panas lah, ikut lah hari juga lah.
3: Okay, macam kita nak beli nyok ni kan, maksudnya kita pun nak jaga juga kualiti kan. Nyok macam mana yang kita pilih untuk bawa main ke kedai ni?
2: Selalunya orang yang nak nyok tu akan bawa main, dia akan pilih tengok yang mana elok lah. Kalau tu kita tak ambil isi yang kerah tu, kita tak ambil. Kita akan ambil isi yang berumui, yang lembut saja kita ambil.
0: Biz On Air. #layan.
4: Masih lagi saya Nora Andy sini menemani petang anda. Tinggal lagi kurang dari 15 minit saya menemani anda untuk relax 26 #layan ini. Tadi dah dengarkan Biz On Air untuk hari ini, cerita pasal air kelapa ataupun air nyok. Kan. Okey, sebenarnya dengan hari Harimau Sedunia hari ini 29 Julai, dia bertepatan lah kan, kalau saya nak ceritakan mengenai dengan Taman Negara. Taman Negara ini mempunyai kehidupan hutan hujan tropika tertua di dunia yang mencerminkan kesejahteraan ekosistem serta dengan keharmonian antara manusia dan juga alam semula jadilah yang perlu dipelihara bersama-sama. Siapa yang pernah pergi Taman Negara? Angkat tangan. Kan? Okey, siapa yang tak pernah pergi boleh pergi ke Taman Negara untuk kita lihat macam mana alam semula jadi ini dengan ekosistemnya yang cukup-cukup cantik. Subhanallah, ciptaan Allah ini. Kan, kita sambil-sambil melihat alam ciptaan Allah ini kan, banyak yang kita boleh pelajari di Taman Negara. Kan, ini sempena dengan hari kebangsaan kita, bulan kebangsaan, bulan Ogos nanti. Tinggal lagi beberapa hari je kita kena terapkan sayangi negara kita. Okey, jangan buang sampah. Kalau sayang, jangan buang sampah merata-rata. Baik, jadi kepada anda, terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami dari 6 pagi tadi sampailah ke saat ini. Tak jemu-jemu dengarkan Kedai FM, radio nombor 1 pilihan orang utara. Kan? Itu yang pasti anda kena lakukan. Kalau tak boleh dengar menerusi frekuensi radio, boleh je dengarkan menerusi RTM klik. Tak ada masalah. Kalau tak ada coverage, memang tak dapat lah ya. Handphone tak dapat nak tolong untuk dengar menerusi RTM klik. Kalau macam pendengar kita di belah-belah Perak, macam pendengar kita Encik Bahari tadi kan, dia dari Taman Meru, memang dengarkan menerusi RTM klik. Mana lagi nak dengar kan? Jadi ramai yang dah menggunakan platform RTM Klik ni. Jadi jangan lupa muat turun sekarang, semuanya percuma. Okey. Baik, sebelum Anne nak undur diri, selepas ini nanti meneruskan segmen di Kedai FM dalam segmen Santai 6.12. Anda akan bertemankan Yat yang akan menemani anda. Jadi kita jumpa lagi di hari waktu yang sama, insyaAllah minggu hadapan. Terus dengar Kedai FM, mesra harmoni.

musim baru 2026. 35 episod, satu misi, kuasai setiap sudut dunia sukan. Jid, lantang, berani, tanpa kompromi. Anas, bedah taktikal, fakta padu, straight to the point.

Muslim. Hadis tadi juga nak mengajak kita supaya kita mengurangkan cinta dunia ini, kerana dunia ini tidak sepatut menjadi matlamat utama. Bukan tak boleh ambil, tapi menjadi wasilah untuk kita mendapat redha Allah. Yang keempat, kehidupan dunia ini adalah sangat kecil, seperti mana yang Nabi umpamakan, seperti air yang menetes saja. Kalau nak dibandingkan dengan akhirat, sebenarnya ia tidak pun setanding. Air yang melekat di jari adalah kenikmatan dunia, sedangkan lautan adalah kenikmatan akhirat yang tiada terbatas. Nikmat masuk dalam syurga tu terlalu nikmat, seterusnya nikmat, bernikmat-nikmat, kenikmatan-kenikmatan. Dia sentiasa bertambah kenikmatan tu. Bukan macam kenikmatan dunia. Kita pergi makan nasi kandang hak baru buka tepi, dia promote saya sebut nama, di tepi pagar Masjid Bukhari. Habis-habis kuliah tu, nasi kandang situ sedap bang. Bubuh sotong dua ekor, balik-balik heret kaki. Sedap-sedap. Ais dia tak tahu nak habak, dia kata. Sekali sedut, segelas tak cukup, kena sejam. Nak habak kata sedap lah. Tapi sedap tu pi tang mana? Sedap tu duduk tang mana? Sedap tu lalu tang lidah saja. Lidah rasa manis, masin, lagi. Manis, masin, masam. Lepas tu telan-telan masuk tu dia ada rasa ya. Mahal tak bayang tadi tu? Rasa mahal dia kata, tak apa, mahal pun tak apa. Mahal tapi sedap tak apa . Mahal pun tak apa, janji sedap. Sebab tu bila orang buat carnival jual makanan mahal-mahal, dia pun timpa api, dia kata, mahal pun tak apa, sedap. Ni buat karipap, anginnya. Buat karipap, inti tak ada. Makan-makan gigi, belaga gigi. Bagaimana apa? Angin duduk dalam karipap tu, inti tak ada. Tak nak sedap, tak mana. Makan hak mahal, dia kata sedap. Tapi sedap tu, yang kita bayar mahal tu, kita telan sampai ke tekak ni, masuk dalam perut, sedap lagi. Tak sedap dah, masuk dalam perut, umur tara-tara kita ni, dia gaduh nak jadi angin. Sat-sat dia tolak naik balik pedas mai ke tengkuk ni, lepas tu dia turun balik. Betul, itu pakat duk gelak abang. Sama dah, saya pun rasa dah. Hak yang kok-kok abang-abang duk rasa ni, saya pun rasa dah. Makan-makan, pup, tembok naik balik. Habis hak sedap tadi. Lepas tu hak sedap, hak kita makan tadi, mahal dan sedap tu, dia akan proses dalam perut, dia keluar pikuk tempat tu, jadi ketui macam biji durian. Biasa tengok dak buah durian bila kita buka, sama dak dengan bentuk tu? Sama. Buah durian mahal, benda hak kita makan tadi pun mahal. Masa dia keluar tuang seketul tu, ada orang pi ambil balik tak? Bayar RM20 tu. Makan tadi bayar sepinggan RM20. Keluar kot tu, hak RM20 tu ada pi ambil balik tak? Ketul mai tu. Islok lang ai ustaz cerita apa ni. Tu nak bak nikmat dunia kita kena tipu lagu tu ja. Tapi kena makan dak? Kena. Kena makan. Jangan dia kata, ini dunia semua, aku tak mau makan. Oh, tak boleh. Kena makan. Makan untuk beri kesihatan, beri kekuatan, beri tenaga untuk kita, untuk kita buat kebaikan. Itu yang sebenarnya. Dan cara makan tu pun ikut cara sunnah Nabi, dapat pahala. Lepas tu kawan-kawan lain hak pergi sama kita, kita pula bayar makan tu. Nampak ustaz duduk meja ujung tu seorang-seorang, cokong. Pergi bayar kat ustaz sekali. Untung tak ustaz? Untung lah. Ustaz tu untung makan, kita untung apa? Kita untung akhirat. Boleh buat begitu? Jenuh. Macam kita pergi di Jabal Rahmah kan, nak turun di bah tu, kita pun pesan ni, tuan-tuan dan perempuan, di Jabal Rahmah ni ada satu rukun yang kita kena buat. Apa dia ustaz rukun dia? Bukan tulis di tiang. Rukun dia apa ustaz? Rukun dia makan aiskrim. Aiskrim di Jabal Rahmah tu kan. Lepas tu kita kata aiskrim ni nak sedap lagi, belanja ustaz. Tuan-tuan bayangkan 40 orang atas bas tu. Turun-turun sekali 40 cawan main. Ustaz. Faham tak ni? Ni tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Jadi makan tu kena, tapi jangan kena tipu dengan makan dunia tu. Yang kelima, hadis ni juga nak mengajak kita tuan-tuan, memberi faedah kepada kita semua, ialah supaya kita fokus kepada akhirat. Kerana manusia ini sering terpedaya oleh dunia yang melupakan tujuan akhir. Tujuan akhirnya kita ialah akhirat. Bukan tujuannya kita di dunia. Saya mengaji pandai, saya kerja bagus, saya duit banyak. Habis matlamat mengaji pandai, kerja bagus, duit banyak tu, nak pergi mana matlamat tu? Saya bila di penghujung usia saya pergi jalan-jalan lah ustaz.
Saya boleh pergi melancung puan semua. Matlamat last tu nak pergi mana? Boleh pergi melancung, boleh pergi berjalan, boleh pergi sana, boleh pergi sini, makan sedap-sedap. Macam-macam lagi lah boleh buat. Ada yang jenis naik motor, dia naik motor. Ada jenis naik kereta, ada jenis pergi grup, pergi grup. Seronok-seronok lagu tu lah. Tapi matlamat akhir dia tu nak pergi mana? Matlamat akhir dia kita nak melangkah pergi tu sebelah tu. Kalau sini sebelah tu. Tu sebelah tu. Nak pergi dalam tu yang motor, geng motor besar kita tadi ni. Yang kadang-kadang terbang-terbang tu sampai-sampai tengok misai tak ada. Lupa katuk dengan Baizer tu. Oh, berdekat sampai, awak licin. Laju punya pasal. Hilang misai. Geng-geng tu, masa kita pi tang tu, mereka hantar pi kita sekali ya. Kadang-kadang dia tak main pun. Tak main tu tak apalah. Ada-ada hak pi tidur dengan kita sekali. Dia kata, kesialah hang, kita naik motor sekali. Aku silap tinggal hang belakang. Aksiden mati. Aku nak teman hang lang kubung. Ada? Ada eh. Bukan sakit geng tu. Bini pun tak pi teman lelaki ya. Betul? Lelaki ada pi teman bini. Bini dia mati masuk dalam kubung. Lelaki ada pi teman ke? Jangan duk pening ke? Ini soalan biasa saja. Ini bukan soalan kebat. Soalan biasa saja. Isteri mati ada, suami pergi teman di kubung. Tak ada pasal. Dia duk buka apa nama grup Facebook tu, duk tengok mana dia grup-grup perempuan tak ada lelaki. Duk cari mana dia, mana dia. Next station mana dia. Itulah keadaan dia. Jadi fokus kepada akhirat, manusia ini sering terpedaya dengan dunia dan melupakan tujuan asalnya. Iaitulah kehidupan di akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan kita agar tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang sifatnya hanya sementara saja. Tak ada siapa yang kekal lah. Ada orang dia biasa nak mati, dia biasa upah seorang doktor buat satu bekas daripada cube ataupun satu bekas daripada cermin, dia nak duduk dalam tu. Doktor monitor saya, kalau saya sakit, saya duduk dalam tu. Buat masuk semua selaran-selaran oksigen, saya nak duduk dalam tu. Saya tak mahu pasal apa yang pergi bubuh cermin kaca tu. Supaya malaikat tak boleh masuk dalam cermin kaca tu. Ha. Boleh buat begitu? Bukan kerja kita. No? Bukan kerja kita duduk buat macam tu. Yang seterusnya, yang keenam, ialah menjaga keutamaan. Yang mana hadis ini mendorong umat Islam supaya kita menjadikan akhirat sebagai prioriti kita, keutamaan kita dalam hidup, dan dunia adalah alat untuk kita beribadah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah pun menyatakan kepada kita dalam ayat yang saya bacakan dalam mukadimah sebentar tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Allah kata, setiap jiwa, maksud setiap yang bernyawa dan hidup, zaiqatul maut, akan menempuh merasai mati itu. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Apa kamu usaha atas dunia ini merupakan kebaikan, Allah balas. Apa usaha kamu di atas dunia ini merupakan kejahatan, Allah balas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa buat kebaikan sebesar zarah, di akhirat akan dilihatnya kebaikan tu. Kecil saja, apatah lagi kebaikan-kebaikannya yang besar. Dia akan dihitung, dinilai, dilihat di hadapan Allah. Siapa yang buat keburukan, kesalahan, melanggar perintah Allah, derhaka terhadap cita perintah Allah, juga akan diperlihatkannya. Dan Allah kata, فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ, sesiapa yang dirinya dijauhkan api neraka. Ni ukuran kejayaan apa yang kita usaha di atas dunia ini. Tengok ni ukuran dia. Faman zuhziha 'anil nar, sesiapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka sesungguhnya itulah ia telah berjaya. Tu sebenarnya berjaya. Berjaya ukuran dunia. Kita kaya, kita senang, kita mewah, kita berjawatan tinggi, kita mengaji pandai, kita segak, kita lawa, kita suara sedap, kita dikagumi oleh manusia. Tu ukuran kita. Nak cari suami, nak cari hak tampan, segak, handsome, tinggi, tengkok, jenjang. Tengkok pendek-pendek tak mau.
Tengkuk pun masuk dalam ni kata. No, nampak macam mana ada tengkuk terah ni? Jadilah, mujur ada tengkuk. Untung tu kalau nak semelih dia serut tu. Kalau tengkuk panjang sak macam unta kan. Harap nak semelih dia tarik pisau seriak. Sambil-sambil duduk berdiri lah. Kalau tengkuk pendek macam kora tu. Kalau nak semelih. No, faham tu? Ini bukan tajuk tengkuk ni. Nah, abang kata ukuran dunia manusia ni nampak segak, nampak kacak, nampak cantik, nampak lawa, sorak, sedap, ada kedudukan, kaya, nampak harta banyak, melana. Nah, itu ukuran kejayaan dunia. Tapi salahkah itu? Kalau kita Tuhan bagi jadi segak, syukurlah segak. Alhamdulillah. Kan? Tak dan main nak mengajak dia orang penuh dah. Ni hak mai pun dia kata, muka pecah rumah. Tak muka pecah rumah. Muka pecah rumah. Ha, jadi kalau Tuhan bagi sega, sampai ketua nampak sega macam Ustaz Mahyudin. Sampai kelah nampak sega. Ha, kan? Dari muda lagi sega tu. Sampai kelah lah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi, ukuran dia yang nak berjaya ni sebenarnya, hak apa kita usaha ke atas dunia ini, walaupun dia sega kata sega, walaupun dia kaya kata kaya, siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dia masuk syurga, faqad faz. Maka itulah sebenarnya kejayaan berjaya. No? Dan Allah kata, ingat, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia, yakni segala apa yang meliputi kemewahan dan pangkat kebesaran, tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya sahaja. Tak usah saya buat contoh makan. Sekarang saya buat contoh jawatan. Berebut nak jawatan ni. Suruh orang sokong kita nak ambil pangkat ni, nak ambil pangkat ni. Kemudian kita tunjuk segala kebaikan kerana demi pangkat. Akhirnya pi mana? Kalau kerja dengan kerajaan Malaysia, umur 60 kena berhenti. Boleh tak? Kan sampai saya nak kerja sampai umur 72. Siapa nak bagi? 72 kasut kiri kanan pun tak tahan dah kat oi. Tu main majlis duduk balik kasut orang. Balik-baliklah kasut sampai dia pula dah. Mata tak nampak dah mana kasut kiri, mana kasut kanan. Laki dia ajak pergi makan nuri di Kuala Nerang tu, kawan dia ngaji Kuala Rendah dulu ni, lama tak jumpa. Tiba-tiba nak buat nuri akikah cucu, panggil lah dia pi buat grup geng lama-lama. Geng pun old school lah. Nek pi duduk biasa pi rumah dia tang mana? Nako Nabuah. Biasa pi Nako Nabuah. Nako Nabuah tang mana? Nako Nabuah Kuala Nerang tang mana tu? So lepas pada simpang Batu 19, simpang Batu 19 belah kiri, simpang Nako Nabuah belah kanan. Dia abang Nako Nabuah abang weh. Ha, jom kita pergi. Sampai-sampai kemudian lelaki dia, ha, kot mana? Nako Nabuah lah. Kot mana? Kot kanan. Tapi tangan tunjuk kot kiri. Ni kot kanan, kanan, kanan, kanan. Ni kanan, ni kanan. Kanan tu jalan Kampung Rambutan. Jalan Kampung Rambutan boleh temui sampai nunu Bukit Nyamuk. Jalan Kampung Rambutan tu jalan Kampung Ustaz Lutfi Amir. Kenal tak? Tak kenal Ustaz Lutfi Amir? Ha, tak kenal tak apa, bagus kak. Ustaz tak bagi ambil gambar dia tu. Ha, tu kampung dia. Lepas kampung dia tu baru Nako Nabuah. Dia ajak pergi makan nuri. Nuri patut pergi belah kanan. Duk habang kat lelaki tu kanan macam ni lah, kanan ni, kanan ni. Umur apa? 72. Tu pun nak kerja lagi. Tak ada apa nak pergi kerja dah kita. Ha, itulah contoh yang kedua. Tadi contoh makan, ni contoh pangkat yang kita duk cari. Tu kebesaran kita duk cari. Kebesaran tu boleh apa? Kita berjaya dalam perkhidmatan kita, kita pun dapat pangkat ni. Pangkat ni orang bagilah kita. Boleh pakai hat ni, boleh pakai hat ni. Bubuh di kereta park di situ satu kan. Tahu tak bubuh tambah? Ada lah bubuh di kereta tu. Tapi nak pergi tang mana lah kali? Di Batu Nisan boleh pergi pelekat datang tu? Di Batu Nisan seketik tu, kita kata hat saya pelekat di apa, nombor plate kereta saya tu. Orang marah apa kata aku ni? Eh dah, eh, saya bukan kata kat siapa ni, peringat untuk diri saya. Kan? Buh pelekat di plate kereta saya, nanti saya meninggal hampa ambil hak di plate kereta saya tu main bubuh di di Batu Nisan saya. Ada misalnya kita pergi tengok Batu Nisan tu, ada orang buh? Tak ada. Faham tak? Tu nak mak dia setakat tu je. Habis piak kita tak menyawa apa, duk ngangang mulut gitu, mata naik kat atas semua orang tu. Tak ada lah. Masa tu orang kata apa? Orang panggil kita almarhum ataupun almarhumah ataupun sidik sigaraga almarhum. Ha, gitu lah. Faham tak faham ni?
Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi, nahabak kepada kita dalam hadis ini menceritakan dalam kita berusaha ke atas kehidupan akhirat kita, kita kena pastikan jangan sampai dunia ini melekat di hati. Bukan tak boleh ambil ya, sekejap saya nak abang kat dunia ni kena ambil. Kadang-kadang orang silap faham. Silap faham tu yang piduk ke ulang gunung, lam bukit, makan beretih jagung je, kadang-kadang pacat pun makan. Siapa silap faham tentang tu? Kalau kita tak ada tanggungjawab apa, ni kita seorang suami, ada anak, anak isteri, ada cucu-cucu, ada orang yang kita kena dakwahkan, ada jiran yang kita kena paling ambil. Tahu kita piduk dalam bukit seorang-seorang kita. Itu maknanya benda-benda yang kita kena tanggung dan jawab tu kita kena buat. Tiba-tiba kita piduk dalam bukit seorang-seorang. Boleh dah nak duduk berseorangan kita nak beruzlah ni? Boleh. Bila? Tengah malam. Bini puas semua kat lena, cucu puas semua. Kita bangun tengah malam. Zikir puas semua. Tak gaduh piduk dalam gunung eh. Di rumah kita pun boleh. No? Faham no? Tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Apabila dunia melekat di hati dan menjadi keutamaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menggambarkan satu kisah yang kita mungkin pernah baca di sini atau tuan-tuan pun pernah dengar di sama di mana-mana tempat pengajian dan kuliah, cerita yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Qasas berkenaan dengan satu makhluk Allah yang disebut dengan nama Qarun. Bisa dengar? Qarun ni Allah kata inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Allah cerita Qarun ni adalah daripada kaum Nabi Musa yang telah melakukan melampau di atas muka bumi ini. Fabagha alaihim, Allah bagi kat dia ni kesenangan macam mana? Kesenangan kat dia tu minal kunuzi, Allah bagi kat dia perbendaharaan harta yang banyak dengan kaya dia tu. Sehingga kan Allah gambarkan inna mafatihahu latanu ulil usbati ul qubwah. Anak kunci gudang-gudang hartanya itu dijaga oleh seorang lelaki yang mempunyai kekuatan. Maksudnya nak kena tanggung anak kunci dia tu. Pasal anak kunci harta dia tu banyak gudang dia. Sehingga dia ceritakan Ibnu Katsir kata dia sendiri tak kenal mana satu kunci gudang-gudang dia tu. Nah, abang kata banyak harta melana ni. Siapa dia? Qarun. Tapi tuan-tuan, kerana bangga dia dengan kekayaan dia tu, sampai satu masa orang-orang yang duduk dengan dia tu mai kata kat dia iz qala lahu qaumuhu, orang kampung dia kata kat dia, han jangan duk seronok sangat la tafrah, han jangan bangga sangat, dan jangan bermegah-megah sangat dengan kekayaan hang duk ada. Orang kaya ni dah megah dah, hak warak ada, hak bagus ada, hak tawaduk ada, hak yang bangga ada dah, hak megah ada, ada hak megah, hak duk tunjuk duit dia penuh meja. Buat live, ha, inilah hasil dari perniagaan saya. Saya berniaga ubat teh hidung. Teh hidung ni kena sekali pening kepala. Dia berniaga ubat teh hidung. Duit penuh meja belana tunjuk kat orang kata. Hak tu baru nak jadi kaya sebenarnya. Kalau orang kaya-kaya ni macam kak-kak dah abang-abang selain cik buat relax. Mai pagi makan keripap 2 biji, ayak kosong. Ayak manis tak boleh. Pasal apa? Gula tak boleh baca. Tu baru kaya. Kaya ni gula tak boleh baca. Kaya dah. Kalau gula duk boleh baca tu tak kaya lagi. Minta maaf tu. Kita pun sama lah, minum yang kosong juga kan. Gula jadi baca. Nanti pun kaya. Dia kata ni kelang ni ustaz. Ni kelang. Kelang apa? Kelang gula. Ha, tahu lah. Faham tu. Dan mereka kata kat dia inna Allah la yuhibbul farihin. Hanya kan megah sangat. Allah tak suka dengan orang-orang yang megah. Dan mereka nasihat kat dia wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Ambillah habuan dunia yang Allah bagi kat kau itu untuk habuanmu negeri akhirat. Hak kaya yang Allah bagi kat hang ni tak salah hang jadi kaya pun. Ni perempuan sekalian, tuan-tuan, ayah-ayah sekalian, jadi kaya tak ada masalah. Teruskan kekayaan itu. Tapi kena ingat fima atakallahu darul akhirah. Yang Allah bagi itu untuk manfaat negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupa bahagianmu untuk akhirat, untuk dunia. Kalau kita senang, kita kaya, kita bantu orang, kita ada anak bini kena ditakbirkan, kita ada pak mentua, mak mentua yang sakit nak kena dapat rawatan yang paling baik, kita ada, teruskan. Kita ada mak ayah yang sakit, kita tak boleh nak jaga kerana kalut, kita boleh upah orang tolong main jaga, tapi kita pun kena pergi juga, jangan bagi kat orang saja jaga. Selagi kita pergi tengok ni, orang tua tu duduk suar tangan kau ni, suar tangan kau ni, oh nak tarik-tarik, jom keluar duit. Ayah pergi tengok tu orang sakit, suar-suar tangan, angkat-angkat dia buat tu. Suar balik. Dia pun tak sedar. Tak lagu mana?
Tak tahu anda siang ke malam. Anak-anak duk ada. Punya mak dia berak. Bila mak dia berak, duk tak lama gatal lah. Kita duk tengok nak tegur tak gamak. Nak tegur sahaja takut anak berasa. Tak tegur makcik tu duk gelisah, nampak kita duk gitu. Gatal-gatal. Macam nak buat macam mana, tuan-tuan? Itulah kalau kekayaan kita, senang kita, mak kita menderita. Main-main kamu dia, berak belah dah. Dia berak, berak. Berak, berak. Macam mana dia berak? Siapa nak basuh? Dia ingat. Kena orang tua tu sedak balik, dia kata, hang dulu berak lagi teruk. Bukan sekat berak, kalau anak jantan tu, mak dia baru nak lipat pampers, nak pelekat gam tu, cerut dia bagi, puak kena dari mak dia.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu. Bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah. Menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat, 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
2: Kedah FM, stream kami secara percuma dengan muatron aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Assalamualaikum. Alhamdulillah tadi telah pun selesai program kita ataupun segmen Raudah Sakinah yang bersiaran untuk anda semua. Ulangan berkaitan dengan tajuk yang cukup kena di hati kita, iaitu tajuk istilah redha. Kena dengan kita kan. Alhamdulillah. Baik, untuk anda semua juga terus setia bersama dengan Yat sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti. Ada kita banyak benda yang kita nak kongsikan juga yang menarik untuk anda. Sekitar jam 10 malam nanti pun ada benda menarik, kena tengoklah. Ada satu perkongsian menarik yang kongsikan dengan anda semua. Tapi jangan risaulah, jangan tukar siaran sebab ia akan teman anda sampai pukul 12 tengah malam. Okey. Baik, hati-hati memandu. Yang sedang memandu tu mungkin nak balik daripada tempat kerja ke kan. Hati-hati memandu. Kalau kata cuaca macam tadi, ya, lalu tadi ada juga hujan dekat 1-2-3 tempat kan, tapi hujan kan renyai jelah kan. Tapi hati-hati juga tau. Tengok kiri dan kanan bagi signal tu, jangan duk kata masuk celah macam tu je, nanti jadi macam-macam pula kan. Okey, baik. Baki jam ini, di penghujung-penghujung jam ni kan, Yat nak layan lagu-lagu santai dengan anda, boleh tak? Jom kita layan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun. Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Itu baru saja berlalu langkah seiringan dari Exist, teman-teman bersama dengan yang Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Terima kasih kerana setia bersama dengan Yat di mana-mana saja anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin sedang mandu tu kan, on the way nak balik daripada tempat kerja ke kan. Hari ini pula orang kata apa, bos bagi pelepasan awal ke ketujuh batang, kata boleh keluar awal sikit ke. Ha, baik, terima kasih juga Yat sudah mandu ku sedap-sedap nak masuk jam yang kedua dah. Yat bersiaran dengan anda sehari pukul 6 nak ambil masuk pukul 7, orang masuk jam kedua dah kan. Baik, sama-sama itu yang nak kongsikan juga satu fakta ataupun cerita menarik juga ni untuk anda semua. Ini adalah kos sebenar berjaga malam tonton Piala Dunia ni. Siapa yang tonton Piala Dunia ni? Sepanjang siri Piala Dunia kita ni kan. Ini yang nak kongsikan dengan anda. Kurang tidur tingkatkan selera melalui penurunan leptin dan peningkatan ghrelin, menurunkan makan berlebihan serta menyumbang kepada obesiti. Hilang tidur waktu satu malam merosakkan tumpuan, masa tindak balas keputusan dan mood serta meningkatkan risiko kemalangan. Kurang tidur kronik boleh menaikkan tekanan darah, mencetuskan keradangan dan gangguan metabolisme glukosa, meningkatkan risiko kardiovaskular. Tidak boleh ditebus. Amalan waktu tidur konsisten, tidur sekejap 20 hingga 30 minit, kurangkan kafein, kekal waktu bangun dan dapatkanlah penilaian berterusan. Ini yang di orang kata apa, dikongsikan di daripada portal berita RTM juga. Selama 39 hari rakyat Malaysia seolah-olah hidup dengan tidur yang dipinjam. Dari aksi Argentina menentang aksi final Argentina menentang Spanyol bermula 3 pagi hinggalah lebih separuh daripada perlawanan peringkat kumpulan yang berlangsung antara tengah malam hingga ke 5 pagi. Itu yang untuk anda semualah yang menonton bola. Tapi tak pula Piala Dunia pun apa 4 tahun sekali je kan. Tak apa, dan kita baiki balik lah. Dah kata kita nak lambat tu, sekarang ni kita amalkan balik gaya hidup kita yang sihat. Baik, untuk anda semua jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran, sebab jam berikutnya kita ada lagu-lagu menarik menanti anda. Antaranya ada

0: dan Saloma juga kita ada.
1: Berlari-lari di taman mimpiku, imajinasi telah meng...
0: Dari 420, aku tenang. Sayangi dia dari Usup. Semua ni dan banyak lagi. Terus setia bersama dengan Yat di jam berikutnya. Sampailah pukul 12 tengah malam di Kedah FM. Kita layan dulu lagu daripada Fazal Tahir. Sayang, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Klik, okay?
1: Tak kira pagi, petang atau malam.
2: Di sini, aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
1: Semuanya di Kedah

0: Kekal bertenaga di jam baru bersama dengan Yad YAT. Setiap beri yang terbaik untuk anda semua. Tentunya Santai dan 12 hashtag Damaikan Jiwa. Santai dan 12 hashtag Damaikan Jiwa. Selamat malam. Assalamualaikum untuk anda semua sudah mendengarkan kita di mana-mana saja anda berada. Mungkin sedang memandu tu kan. Hati-hati memandu. Telah melepasi jam 7 malam. Tadi baru saja berlalu lagu daripada 420. Teman-teman bersama dengan sampai pukul 2 tengah malam nanti tau. Tentunya di jam ini kita nak kongsikan yang menarik dan sahih sahaja untuk anda. Baik. Kepada anda semua yang mungkin sedang memandu tu, hati-hati memandu, yang sedang nak berehat tu ke. Tadi kata ya Allah penatnya bawa sampai rumah tu kan, rehat-rehat lah. Tengen ubah siaran sebab ia akan temankan anda sampai lah pukul 12 tengah malam. Dan bila dah masuk jam 7 malam ni, tentunya kita ada
1: cerita malam ini.
0: Cerita malam ini yang kongsikan dengan anda semua ini daripada portal berita RTM. Laporan RCI Tabung Haji cerminan komitmen kerajaan terhadap ketelusan. Nah, ini yang berkaitan dengan laporan Suruhanjaya Seteni Raja RCI berkaitan dengan lembaga Tabung Haji sebagai bukti komitmen kerajaan. Jabatan Perdana Menteri menyambut baiklah apa yang orang kata laporan itu telah pun dijadikan sebagai bukti komitmen kerajaan diterbitkan. Pelaksanaan syur RCI secara berperingkat untuk bukukan tabi urus pematuhan syariah dan memastikan kelestarian operasi tabung haji, dan juga sokongan penuh daripada agensi agama agar tabung haji kekal mampan dipercayai umat Islam dan cemerlang dalam pengurusan haji

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sempoi dan Shock.
2: Kedah FM.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Sebentar lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

Kedai FM Mesir Harmoni 97.5. Assalamualaikum. Tadi telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daripada Ustaz Kumpul Masuk Pukul Sunnah dari kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Beranda yang sudah telah pun selesai kan menjalankan tanggungjawab anda menunaikan solat fardu maghrib, alhamdulillah, tahniah untuk anda semua. Terima kasih kerana setia bersama dengan Yat di Kedai FM. Kita nak layan lagu-lagu menarik juga, info-info terkini untuk anda semua di jam-jam berikutnya. Dan bahas sampai penghujung jam ini dah sebenarnya Yat bersama dengan anda. Okey, baik, kita nak layan dulu lagu dari Hil Husaini, Peluk. Terus setia bersama dengan Yat di Kedai FM, Satina 12, #damaikanjiwa.

0: media sosial Kedah FM dan download RTM Play, okay?
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Jam baru bersama dengan Yat YAT yang kita beri yang terbaik untuk anda semua tentunya di Kedah FM. Santai malam, damaikan jiwa bersama dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani untuk anda semua yang bersama dengan ya. Di mana sahaja anda berada. Kita dah masuk jam baru ni, jam 8 malam, 8.11 minit malam teman-teman bersama dengan ya. Sampailah pukul 12 tengah malam nanti. Ha. Baik, kepada anda semua yang mungkin sedang bersantai, duduk santai di rumah tu kan. Sambil-sambil sedang mendengarkan kita, kita sedang bersiaran langsung sebenarnya di mana? Di TikTok kita lah. Anda boleh singgah ke TikTok kita, komen-komen di sana, nanti akan kongsikan banyak lagi cerita-cerita menarik untuk anda semua di sana juga. Yang dengar juga, nak dengarkan juga ni komen-komen anda ni, mail lah, kongsi-kongsikan dengan Yat, sembang-sembangkan dengan Yat di orang kata apa, di TikTok kita ni lah, memeriahkan lagi ni. Kita ada dekat sini Yat Nangan, ada bersama dengan Yat, kita ada Muhammad Faiz, kita ada Adik Manih underscore, kita ada siapa lagi ni, banyak ramai sebenarnya yang bersama dengan kita. Terima kasih juga yang masuk. Boleh tekan butang follow di sana juga. Sebenarnya kita sembang-sembang santai di jam ini sebab kita dah masuk jam 8 malam. Dan bila kita masuk jam malam bersama dengan Yat, tentunya kita ada
1: cerita malam ini.
0: Cerita malam ini yang saya kongsikan dengan anda juga daripada portal RTM. Tentunya sudah pasti dan tentunya kan. Ini dia dari Lensa 360. Emas terus jadi pilihan rakyat Malaysia, lambang kekayaan dan penyimpanan nilai diyakini. Ini dikongsikan, emas bukan sekadar lambang kekayaan namun juga sebagai penyimpan nilai utama. Logam berharga itu terus menjadi pilihan masyarakat sebagai aset dan instrumen perancangan kewangan yang mampu menjamin kestabilan pada masa depan. Sebab ramai dah sekarang ni yang menyimpan emas sebagai yang kata apa, nilai ataupun pegangan instrumen, ataupun kita nak perancang kewangan tu, kata nak melabur dan sebagainya, ada yang buat dengan pembelian emas. Macam mana dengan anda pula? Kongsikan dengan Yat, siapa yang ada simpan emas tu? Boleh komen-komen di TikTok Kedah FM sekarang ini. Kita akan kongsikan banyak lagi kisah-kisah menarik untuk anda semua. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM Mesra.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.
1: Layan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar. Semuanya di Kedah FM.

Mawar Putih untuk Mama Dato' Sharifah Aini, teman berteman bersama dengan Ya. Itu dia lagu dia, Mawar Putih untuk Mama. Rindu dekat Mama, dekat rumah tu kan, yang berada di Pulau Pinang tu. Terbaik, semoga orang kata apa, mungkin sedang mendengarkan Ya juga kan. Terima kasih Ma sebab dengarkan Ya sampailah ke saat ini. Baik, terima kasih juga kepada anda semua yang bersama dengan Ya di Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Alhamdulillah, terima kasih sebab bersama dengan Ya. Kita sedang bersiaran langsung juga di TikTok kita ni. Ni nak bacakan daripada komen-komen di TikTok kita ni. Dari Wan Lizawati, tak pernah miss dengar Kedai FM, radio tak pernah tutup. Terima kasih. Itu dia. Ni daripada Serimi Harada, orang Bera Pahang hadir malam ni. Terima kasih, orang Pahang pun mendengarkan kita. Terima kasih banyak-banyak. Ni daripada Syirah, salam ya Syirah dari Bujang hadir. Terima kasih. Intan Malah tengah dengar radio sambil tengok live juga ni. Terima kasih juga memilih Radio Malaysia Kedai FM sebagai radio nombor satu pilihan anda. Ni kita nak bacakan juga kiriman daripada Lian. Lian hadir katanya, assalamualaikum, selamat malam dan selamat tugas kepada DJ Ya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak tau kepada anda semua yang bersama dengan Ya. Baik, kita nak putarkan juga lagu-lagu kiriman tadi. Ada yang minta sebenarnya di TikTok kita ni, katanya nak apa ni San, mana ni saya baca balik ni, katanya Intan Intan Alia, assalamualaikum dan follow Kedah Kepala Batas hadir. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang melayan kerana Ya daripada pukul 6 tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Jangan tukar radio, jangan tukar radio. Sebab orang kata kat sini, assalamualaikum, radio Kedah best lah. Memanglah best. Sebab radio Malaysia Kedah FM ni daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam. Macam Ya sekarang ni sampai pukul 12 tengah malam lah bersama dengan anda tau. Okey, baiklah. Oh, memang banyak pula ni komen-komen dengan hampus semua. Mesti nak dengan lagu kan? Tak apa, kita buka lagu kiriman. Sebenarnya ada kiriman daripada pendengar kita di TikTok juga ni. Nak kirim, katanya nak pinjam lagu sikit, boleh tak nak putarkan? Boleh, awak pula tak boleh kan? Ni dia lagu yang dikirimnya. Kita nak dengarkan lagu seterusnya ini. Kita layan dulu Bintang Budak Kacamata Tersetia bersama dengan Ya di Kedai FM Mesra Harmoni.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9.15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan Cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedai FM Cerita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda sedang mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni, tentunya bersama dengan Yad. Malam ini YAT Yad adalah teman healing anda dalam segmen Cecita. Malam ini kita simpan dulu kisah-kisah beban dunia. Kalau anda rasa penat, rasa dada tersesak dengan perkara yang tak boleh diluah, menangislah. Mengaku diri tengah hancur bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita manusia. Jangan paksa diri kita untuk terus senyum kalau jiwa tengah berderai. Luka yang tak berdarah selalunya mengambil masa paling lama untuk sembuh. Itulah tema yang kita bawakan malam ini, tema healing santai kita untuk merawat hati yang tengah luka. Terima kasih kepada Iskandar Kadir, DJ Is kita, atas terbitan segmen Cecita yang akan Yad bawa kepada anda malam ini. Selama satu jam kita healing bersama dalam Cecita. Dan kita nak bawa lagi kisah-kisah menarik untuk kita healing bersama, tapi kita nak buka dulu jam yang pertama ini. Lagu pertama di jam ini kita layan dulu. Untungnya hidup harus tetap berjalan. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini, ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, pegawai perubatan unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

Kedah FM Mesra Harmoni masih lagi bersama dengan Yad YAT, teman healing anda dalam segmen Cecita. Kalau tadi kita mukadimah sikit kan dengan lagu-lagu yang kita putarkan untuk anda. Okey, malam ni Yad tersentuh sebenarnya bila buka WhatsApp masuk di hotline kita ni, di nombor WhatsApp Kedah FM. Panjang mesej yang nak dikongsikan malam ini dan tentunya boleh mewakili seluruh daripada jiwa yang tengah mendengar malam ini. Jom sama-sama dengarkan Yad baca bersama. Katanya, Yad, aku penat. Penat yang bukan sebab fizikal aku, tapi penat kerana terlalu lama mencuba untuk menjadi kuat di mata orang lain. Tahun ini usia aku umur 23 tahun. Orang kata fasa ni nak capai macam-macam benda. Tapi hakikatnya, aku rasa aku tertinggal jauh di belakang. Berapa bulan lepas, aku buat keputusan paling berat dalam hidup aku. Aku lepaskan orang yang aku sayang selepas 5 tahun bersama. Sebab apa? Sebab aku nampak masa depan kami gelap dan dia pun dah macam give up dengan usaha aku. Kami berpisah secara baik, tak ada maki hamun. Tapi rupanya selepas perpisahan itu kan Yad, bahagian paling sakit bukanlah kehilangan dia tu, tapi kehilangan diri aku sendiri. Aku hilang arah. Hari-hari aku bangun tidur dengan rasa kosong yang teramat sangat. Aku tengok kawan-kawan aku semua dah konvo, dah ada kerja stabil, dah ada partner. Aku masih duduk dekat tempat yang sama, menangis untuk benda yang sama. Setiap malam kan Yad, aku menangis senyap-senyap dalam bilik sebab tak nak mak ayah aku dengar. Aku penat Yad, aku penat sangat. Sampai bila aku nak rasa sakit macam ni? Salah ke kalau aku rasa nak angkat bendera putih? Itu dia berat ujian sahabat kita yang Yad baca ni pun memang sangat tersentuh. Di usia 23 tahun, fasa yang tengah nak cari tapak, tapi dalam masa sama kena menanggung beban emosi yang bersimpang siur. Kalau hangpa juga yang mendengarkan ini di tempat yang sama, rasa macam mana? Sunyi kan? Tapi tak apa, kita doakan yang terbaik untuk yang menghantarkan kiriman ini dan juga yang ada bersama dengan kita malam ini. Yang ini yang nak kongsikan sedikit untuk semualah dan juga mungkin bingkisan untuk hati Yad juga. Kadang-kadang hati Yad pun berada di fasa yang sama. Dengan sini baik-baik semua. Dan kepada kawan yang hantar mesej tadi yang minta untuk Yad rahsiakan seketika namanya, dan juga semua yang sedang mendengarkan malam ini, jaga-jaga, jangan pernah rasa pandang rendah pada rasa penat tu tau. Your feeling is valid. Umur 23 tahun bukan garisan penamat, itu baru permulaan. Kalau kawan-kawan lain dah capai macam-macam kan, tu timeline hidup dia. Timeline kita ni lain. Tak perlu nak bandingkan larian hidup kita dengan orang lain. Apa yang kita rasa sekarang ni kan, mungkin kita rasa kosong. Dan yang paling penting, jangan cuba lari ataupun tutup dengan kesibukan palsu. Kedua, yang Yad boleh kongsikan, berhenti jadi kuat sepanjang masa. Kalau nak menangis, menangislah sampai habis air mata tu. Tapi ingat, lepas air mata tu dah kering balik nanti, janji dengan diri sendiri, kita nak mula balik melangkah walaupun tapak yang pertama. Hati yang hancur boleh dicantumkan semula dengan rasa sabar, dan dia akan jadi lebih kuat dari yang asal. Jangan angkat bendera putih kawan, kerana cerita hidup kita baru separuh jalan. Tarik nafas, kita healing sama-sama. Dan dia nak tinggalkan anda dengan lagu seterusnya, iaitu lagu dari Hakim Rusli, Tergantung Sepi. Terus setia bersama dengan Yad di Kedah FM, Mesra Harmoni.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bunuh. Hentikan

Kedah FM, Mesra Harmoni. Masih lagi dalam Cecita bersama dengan Yat YAT, teman healing anda bersama. Baru saja berlalu tadi, kita layan lagu daripada Aceh dengan tajuknya Sakit. Memang terasa sampai ke dalam sakit kita tu kan. Baik, ini yang nak teruskan dengan baca lagi kiriman-kiriman cecita kita di WhatsApp Radio Malaysia Kedah FM. Ini dengan ni kawan kita hantar mesej ni. Ini nak kongsikan dengan anda semua juga malam ini. Assalamualaikum Yad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni aku nak meluah sikit. Aku baru je cut off kawan baik aku sendiri. Kawan yang aku kenal dari zaman sekolah, tempat aku berkongsi suka, duka selama berbelas tahun. Tapi makin kita dewasa, aku perasan satu benda. Hubungan kami dah jadi makin toksik. Setiap kali aku capai sesuatu, dia macam tak ikhlas nak raikan. Bila aku ada masalah, dia senyap je. Tapi bila dia perlukan aku, aku ni sentiasa ada untuk dia. Sampai satu tahap, bila aku bersama dengan dia kan, aku rasa tenaga aku ni macam kena sedut. Aku rasa insecure. Aku rasa macam aku ni tak cukup baik jadi sebagai seorang kawan. Minggu lepas, aku ambil keputusan paling drastik. Aku senyap, aku perlahankan rentak, aku tak cari pun dia lagi. Tapi jujur Yat, rasa bersalah tu datang membuak-buak. Aku rasa macam aku ni jahat sangat tinggalkan kawan lama. Aku nak tanyalah dengan Yat, betul ke tindakan aku ni? Ke aku ni yang berhati perut yang keras? Bila persahabatan yang kita simpul berbelas tahun terpaksa terurai, perik dia memang lain macam kan. Rasa bersalah tu tetap ada sampai ke hari ini. Ya, ini yang nak kongsikan juga tadi, yang telah pun dikongsikan oleh sahabat kita. Terima kasih kerana berkongsikan rasa dan cerita dalam cerita kita malam ini. Dan apa yang ia boleh sama-sama kita ambil, mungkin dah jangan sharing-sharing sikit lah sebagai seorang kawan kepada kawan kan. Sebenarnya kan, hang tak jahat tau. Hang langsung tak berhati keras pun. Dalam proses kita membesar ni, kita kena faham satu perkara. Tak semua orang yang masuk dalam hidup kita ni ditakdirkan untuk kekal sampai ke garisan penamat. Ada kawan untuk satu musim, ada kawan untuk seumur hidup. Bila satu-satu persahabatan tu dah mula merosakkan kesihatan mental kita dan buat kita rasa kedil, cut off ataupun istilah lain kita kata jarakkan diri, itu bukan satu kejahatan. Tapi itulah tanda hang sayang dan hormat kepada diri hang. Self-respect tu penting tau. Kadang-kadang kita terlupa benda tu. Rasa bersalah tu normal sebab kita manusia, kita ada hati dan perasaan. Tapi jangan biarkan rasa bersalah tu tarik balik kita ke tempat yang menyakitkan. Lepaskan dia dengan doa yang baik-baik. Kenangan lama tetap indah, tapi perjalanan hidup kena teruskan. Dan jangan salahkan diri lagi, dan jangan salahkan dia di sana. Redha dan belajar untuk melepaskan. Dan untuk itu, kita layan dulu lagu dari Naim Daniel, Purnama. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Baru saja berlalu Maafkanlah dari Syahmel. Teman-teman bersama dengan Yan, teman healing anda malam ini tentunya dalam cerita. Terima kasih untuk anda semua yang telah pun kirimkan cerita-cerita anda malam ini. Yan nak kongsikan pula satu lagi cerita. Tapi ini dia macam dah bangkit sikit daripada kisah-kisah sedih yang ada. Tapi tak apa, kita nak tetap nak bacakan juga untuk anda semua. Mungkin menjadi yang kata apa, pengajaran yang boleh kita ambil bersama. Salam Yan. Sebenarnya dah hampir separuh tahun jadi pendengar bersama bila Yat buka kafe santai. Malam ni bila ada cerita nak kongsikan dengan Yat. Yat ingat tak dulu pernah kita call cerita tentang kena bantai dengan depresi lepas perniagaan aku bungkus dan tunang aku minta putus. Masa tu aku rasa hidup aku dah tak ada makna langsung. Tapi malam ni aku sengaja hantar WhatsApp untuk semua sebab aku nak bagi tahu Yan dan semua pendengar Kedai FM aku dah berjaya move on. Alhamdulillah Yan. Lepas fasa gelap tu aku mula belajar sayang diri sendiri. Aku terpaksa aku tak paksa diri aku terus fly, tapi aku tetap ambil langkah kecil setiap hari. Aku mula masuk kelas bina semula bisnes. Aku aktifkan balik hobi lama. Dan yang paling penting, aku belajar untuk maafkan takdir dan maafkan diri aku sendiri. Minggu lepas, dengan kecil-kecilan aku yang baru aku mula balik, dah buka cawangan yang kedua. Dan yang paling tak sangka, Allah temukan aku dengan seorang yang sangat faham, hargai dan raikan perjalanan hidup aku yang baru. Tujuan aku kongsi ni bukan nak mendabik dada, ya, bukan nak kata aku ni hebat. Cumanya aku nak bagi tahu kat sesiapa yang tengah rasa dunia ni macam dah nak kiamat. Percayalah cakap aku, luka tu akan sembuh. Pelangi tu wujud lepas hujan yang lebat. Jangan pernah putus asa. Itu dia. Masya Allah, meremang bulu roma yang baca mesej. Terima kasih sahabat kita yang sudi hantarkan sinar harapan untuk kita semua malam ini. Inilah yang selalu sebut kan, your current situation is not your final destination. Orang putih sikit malam ni kan. Terima kasih sangat kepada kawan tadi yang sudi berkongsi kenangan kecil bersama. Sebab kadang-kadang Allah tak bagi apa yang kita nak, tapi Allah bagi apa yang kita perlu. Sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Baiklah, sedap tak sedap kita pun berada di penghujung siaran kita jam 10 malam, nak masuk ke 11 malam dan ni. Terima kasih kepada anda semua yang berkongsi rasa, berkongsi cerita dengan Yat. Terima kasih juga kepada anda semua yang bersama dengan Yat daripada tadi lagi sampailah ke saat ini. Dan juga terima kasih kepada DJ Is kita, Iskandar Kadir, kena terbitkan sebuah rancangan cerita rasa untuk kita semua. Baiklah, jom kita bangun sama-sama. Kita tutup sekejap segmen cerita kita ni dengan lagu seterusnya dari Hakim Rusli. Jatuh Bangun. Terus setia bersama dengan Yat di Kedai FM.

0: terbaik di utara. Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni? Semuanya di Kedah FM.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
2: Pakcik, ini ada sedikit wang untuk pakcik. Ambillah.
3: Eh, Nani, kau bagi RM2 je, Nani.
2: Hey, Zul, amalan memberi ni adalah secara ikhlas tau. Budi bahasakan budaya kita.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
0: Kedah FM.

Santai malam, damaikan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Wadani. Berkembali, taklah kembali sangat. Tadi pun bersama dengan Yat lagi kan. Untuk segmen satu jam, segmen cecita bersama dengan anda. Kali ini kita kembali untuk kafe santai kita. Borak-borak santai bersama dengan anda. Tadi macam mana cecita kita? Terbitan Iskandar Kadir tadi bercerita tentang soal healing, soal kesihatan mental kan. Macam mana? Okey ke okey? Baik. Kepada anda semua yang bersama dengan Yat di jam ini, ni jam terakhir yang bersama dengan anda untuk hari ini, insyaAllah. So jangan tukar channel lagi tau, teman Yat sampai pukul 12.30 malam. Sebab suara ini akan menemani anda tau sampai pukul 12.30 malam nanti, menemani pemanduan anda. Kalau anda tengah memandu malam-malam tu, healing-healing, dengarlah suara ini. Sebab suara ini akan temankan anda dengan lagu-lagu yang disusun cantik juga. Baik, untuk anda semua, kita nak buka jam ini dengan lagu-lagu menarik juga, kerana kita ada layan dari Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti Terus Setia bersama dengan Yadi Kedah FM, Mesra Harmon.

kita punya nombor WhatsApp kita, ataupun W WhatsApp kita. Ha, nanti ia akan berikan nombor WhatsApp kita seketika nanti. Tapi tak apalah, kita nak layan-layan dulu lagu-lagu menarik untuk anda semua di jam ini. Kita nak santai-santai saja. Jangan ke mana-mana. Kita terus setia bersama dengan Yat untuk lagu seterusnya ni. Lagu ni adalah kiriman daripada pendengar kita, dari Amirul. Amirul daripada Kok Diang. Oh, Kok Diang. Nak dengarkan lagu Dalam Diam Aku Mencintaimu. Katanya ada crush yang dia cintai, tapi belum pernah nak abang. Oh, kenapa tak abang-abang lah dengan dia kan? Manalah tahu dia pun jatuh cinta dengan Amirul juga kan? Apa ni? Ni tadi kan? Ha, baik, kita terus layan lagu dari Sting, Dalam Diam Aku Mencintaimu. Terus dia bersama dengan Yadi Kedah FM, Mesra Harmoni.

Itu dia pesanan buat kekasih dari Spring, teman berteman bersama dengan Yat Santana 12, hashtag damaikan jiwa. Bapak semua, semua-semuanya sihat-sihat selalulah di samping keluarga tercinta. Itu dia pesan buat kekasih anda, kan? Ingin aku berpesan. Kepada anda semua yang mungkin ada pesan-pesanan, boleh hantarkan voice note anda ke apa ni?

0: Point.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Point dan Shock.
2: Kedah FM.

Itu dia baru berlalu di hujung mimpi dari Blank. Teman-teman bersama dengan Yat Santanan 12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum abang-abang semua. Malam ni kan, adakah yang tengah duduk seorang-seorang tu ataupun duduk dengan kata termenung seorang-seorang ke, adakah tu duduk sengih seorang-seorang sambil dengar kedai FM tu? Jangan kata hampa semua tak tidur lagi, duduk fikir masa depan. Sebab tadi kita tengah cerita-cerita tentang waktu kita buat cerita tadi kan, ada yang cerita tentang masa depan, ada cerita tentang masalah, ada cerita tentang dah bangun, dah move on dan sebagainya kan. Adakah yang masih lagi mendengarkan kita di kedai FM ni duk termenung, duk isi siapa nak jadi esok ni kan dengan kita? Tapi tak apalah, selamat malam untuk anda semua juga. Sekarang ini 11.31 minit malam, teman-teman bersama dengan Yat sehingga pukul 12.30 malam. Nanti ada 30 minit saja lagi untuk Yat bersiaran bersama dengan anda. Cumanya kan, dalam kita dah pukul 12, nak menghampiri pukul 12 ni kan, tentunya bila cakap pukul 12 dah tengah malam. Panjang sikit, mungkin ada yang tengah aduh kata doh layan perasaan tu sampai pukul 2 sedang-sedang, pokok rasa lapar pula kan, bekal roncong. Adakah macam tu? Dah bekal roncong dah, orang kata lapar-lapar tu kan, bangun-bangun kasi tonyo-tonyo mata, bangun daripada katil tu, pi bancuh secawan kopi pula. Dapat pula biskut kering cicah kan. Lepas tu mula-mula lah fikiran tu merawang-merawang-merawang, menerawang ke tempat-tempat lain. Ada kata apa, yang nak jadi usahawan, ada yang nak jadi jutawan, tiba-tiba ada yang nak jadi pakai motivasi diri sendiri kan. Paling baik bila otak kita tiba-tiba teringat dialog awkward masa borak dengan kawan 5 tahun lepas. Itu adalah benda-benda random yang mungkin akan berlaku kalau perut kita lapang. Kadang-kadang bila perut lapang tu menung seorang-seorang di dapur, pergi cari secawan kopi, bancuh secawan teh kan, bancuh dengan biskut kering, oh sedapnya. Sebab tu teringat benda-benda random dalam kehidupan. Tapi tak apalah, jangan risau, benda tu normal sebenarnya. Biasalah, kadang-kadang kita perlu masa untuk kita healing. Bukan dengan hanya pergi, ada orang healing dia naik gunung, ada orang healing dia berjalan-jalan kan. Ni ada juga orang healing dia nak pergi minum je secawan kopi di dapur rumah, kadang-kadang dia tak keluar pun dia boleh healing juga. Apa saja perjalanan kehidupan anda hari ni, tak ada masalah. Kita ceria-ceria selalu bersama dengan Yat. Kita layan lagu seterusnya, Datuk Jamal Abdillah Azura. Gitu, terus setia bersama dengan Yat di Kedai FM, Mesra Harmoni.

Kira FM Mesra Harmoni 97.5. Alhamdulillah, sedar tak sedar kan jam menghampiri angka 12.30 malam, dan detik itu sebentar nanti akan berakhirlah sudah siaran kita malam ini. Dan bila kita imbas kembali daripada pukul 6 petang tadi kan, suatu langit senja mula menguning waktu hampa tengah penat memandu merendah kesekan jalan raya tu kan, hinggalah ke detik malam ini kita dah lalui macam-macam emosi bersama. Ada gelak tawa yang kita kongsi, ada kisah berat yang kita tolak tepi, dan ada air mata yang jatuh tanpa kita sedari. Selama 6 jam kita berkongsi ruang udara di frekuensi yang satu ini. Kita sedar yang kita sebenarnya tidak pernah kesorangan menempuh hari ini. Malam ini mungkin ada antara hampa yang menutup mata dengan hati yang lapang, tapi tak kurang juga ada lelap dengan sisa sesak di dada. Tak apa, rasa itu valid, sedara. Matahari terbenam membawa lara, bintang malam hadir merawat sisa bicara. Dari fasa kita meratapi takdir yang kejam, hinggalah kita jumpa redha yang ada pada malam ini. Kepada pendengar yang sedang berbaring di atas katil, memandang siling gelap bilik masing-masing, sampai mungkin ada yang peluk tubuh dari jauh, apapun badai yang anda lalui malam ini, anda dah buat yang terbaik. Anda semua hebat kerana mampu bertahan hingga ke saat ini. Dan nama saya Yad, teman healing anda yang setia menemani malam-malam anda semua di Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih yang tidak terhingga kerana sudi meminjamkan telinga, sudi membukakan pintu hati untuk meluah, dan sudi mempercayai ruang ini sebagai tempat kita mencari ketenangan. Dan kalau ada kata-kata Yad yang sempat melukakan, gurau yang melampau tertersilap bicara sepanjang 6 jam kita bersama petang ini sehingga ke malam, Yad susun 10 jari memohon maaf zahir dan batin. Anda kata tersalah kata, terkurang bicara. Esok ada lembaran baru. Jangan lupa, jangan dibawa sebenarnya sisa semalam yang merosakkan pagi esok. Lepaskan apa yang sudah pergi, padamkanlah sisa bayang yang menyiksa diri. Tarik nafas dalam-dalam, hembuslah perlahan-lahan, pejamkan mata dan berehatlah dengan tenang. Kerana malam sudah menghampiri ke penghujungnya, bersama dengan Yad di Konti Kedai FM, dan saya Yad dan seluruh warga kerja Kedai FM malam ini teruskan lekat di hati anda kerana kita adalah keluarga. Dan selamat malam, ya ucapkan assalamualaikum. Kita tutup malam ini dengan melangkah pergi, biarlah angin malam membawa, Peter Pan menghapus jejakmu. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

Assalamualaikum, geng burung hantu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal, menemani anda selama 6 jam sehingga ke 6 pagi nanti. Kepada semua pendengar Nasional FM, walau di mana anda berada, hari ini Khamis 30 Julai 2026. Selamat malam. Malam masih muda. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Balik tengah malam ni, biar lambat, asal selamat. Bagi yang menyambut hari lahir hari ini, seperti biasa.

Happy to you. Selamat hari lahir kepada anda. Berapa usianya tu? Tak kisahlah berapa pun ya. Usia tu hanya sekadar angka. Jangan leka dengan kehidupan. Sentiasa memilih untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan urusan, dimakmurkan segala doanya. Amin. Baiklah, jom segarkan mata, layan lagu-lagu menarik Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTI.

Pening, pening, pening, pening. Ha, tapi jangan pening-pening. Kita kena teruskan hari kita sebab malam ni masih muda. Okey, sedikit perkongsian untuk geng burung hantu. Tahukah anda, burung hantu sebenarnya antara haiwan yang paling unik di dunia. Kerana apa? Kerana ia berbeza dengan kebanyakan burung lain. Burung hantu tidak tidur pada waktu malam. Ini kerana haiwan ini adalah jenis nocturnal, iaitu haiwan yang aktif pada waktu malam untuk memburu makanan dan akan berehat atau tidur pada waktu siang. Apa yang menjadikan burung hantu ni begitu hebat? Kerana haiwan ini mempunyai mata yang besar, mampu melihat dengan jelas dalam keadaan gelap walaupun cahaya sangat sedikit. Ia juga mempunyai pendengaran yang sangat tajam, mampu mendengar pergerakan haiwan kecil walaupun berada di bawah rumput atau daun kering. Cara terbang dia juga, haiwan ini adalah sangat senyap, boleh menghampiri mangsa tanpa disedari. Begitulah sedikit fakta menarik mengenai burung hantu. Sebabkan burung hantu ini sangat istimewa, cekap dan tangkas, seperti anda yang sedang memandu di waktu malam ini, terus luncur dengan fokus yang baik, semoga sampai ke destinasi hendaknya. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ramai yang menganggap berjaga waktu malam atau kurang tidur itu adalah perkara biasa. Tapi tahukah anda bahawa kurang tidur sebenarnya boleh memberi kesan kepada kesihatan? Apabila kita tidak dapat tidur yang mencukupi, hormon dalam badan akan berubah. Apa hormon tu? Hormon leptin yang memberi isyarat kenyang akan menurun, manakala hormon ghrelin yang merangsang rasa lapar, tu yang kita tengah-tengah malam ni sambil-sambil layan TV, layan movie, ada sebelah bersama-sama dengan kudap-kudapan, ada cari burger pula kita kan. Dalam jangka masa panjang sebenarnya boleh meningkatkan risiko obesiti. Bukan itu saja, walaupun hanya kehilangan tidur selama satu malam, ia sudah cukup untuk menjejaskan tumpuan, melambatkan masa tindak balas, mempengaruhi keupayaan keputusan dan mengubah mood seseorang. Perkongsian ni bukan untuk anda, bukan untuk ajak anda tidur tapi untuk kita sama-sama ingat mengingati, bukan semua orang mempunyai waktu kerja seperti orang lain yang boleh bekerja waktu siang, tidur waktu malam. Apa yang kita boleh buat? Kita ambillah tidur sekejap, sekitar 2 ke 30 minit. Ataupun kalau kita yang bekerja malam ni, pastikan kita tidurlah, tidur yang cukup di waktu siang sebelum memulakan pekerjaan. Kurangkan juga pengambilan kafein, terutama pada waktu petang ataupun malam. Jika kurang tidur berlaku secara berterusan, bukannya apa risiko, boleh jadi lebih serius. Semua faktor ni meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kardiovaskular. Itulah perkongsian Hanim sikit sedikit sebagai peringatan untuk kita bersama ni lah kan, yang bekerja malam, geng burung hantu ini. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada lelaki-lelaki idaman semua wanita, juga kepada semua wanita idaman lelaki. Okey, kita kena selama melengkapi kan, saling lengkap melengkapi waktu-waktu pagi ni. Dalam kita berhibur, Hanin juga nak kongsikan sedikit perkembangan berita berkaitan tentang individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji TH berdasarkan penemuan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RIC yang didedahkan hari ini akan dibawa ke muka pengadilan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa bertanggungjawab. Begitulah antara perkembangannya kan. Salah satu juga perkembangan berita berkaitan tentang polis menumpaskan tiga sindiket pengedaran cecair vape mengandungi dadah sintetik dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 45.6 juta menerusi tiga operasi khas di sekitar Lembah Kelang, sekaligus membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan vape dadah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman Datuk Husin Omar Han berkata, lebih membimbangkan sedikit terlibat dipercayai mempunyai kaitan dengan pengedaran vape dadah kepada pelajar sekolah. Susulan insiden tular membabitkan 7 pelajar sebuah sekolah di Sentul, termasuk 2 yang menerima rawatan kecemasan di hospital selepas dipercayai menghisap vape tersebut. Ancaman penyalahgunaan dadah vape yang disyaki mengandungi cecair dadah vape merupakan satu cabaran baru dalam landscape jenayah dadah negara. Itu antara berita yang Hanim ambil dari berita portal RTM tadi yang sahih, melainkan di RTM. Begitulah perkembangan berita kan, mengikut apa yang jadi tular sekarang ni berkaitan dengan vape lah. Itu adalah isu yang paling mendapat perhatian kerana ia melibatkan pelajar pelajar sekolah. Kita kena mengawasi anak-anak kita, kena memberi penerangan, sebab ambilan dadah ini perkara-perkara yang tidak sengaja atau tidak diketahui tentang kesannya, kita kena bagi tahulah kan. Sama-samalah kita ingat mengingati. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Oh, wanita bikin aku jadi gila daripada Kai Bahar tadi. Oh, wanita kan, nak tanya jugalah, ada ke yang bertemu jodoh waktu kita melakukan aktiviti, ha, contohnya aktiviti hiking ke berjoging ke, mesti ada kan yang bertemu jodoh dengan cara yang macam tu. Kita ni masing-masing ada hobi, ada hobi untuk kita lakukan sementara kita ada waktu dan kesempatan. Tapi ni nak kongsikan dekat sini adalah aktiviti ataupun hobi yang berkaitan dengan pendakian. Disebabkan keadaan sekarang ni ada kes-kes yang tertentu berkaitan tentang pendakian ni kan, tidak dapat pulang, memerlukan operasi menyelamat. Kini sekarang ini kawalan aktiviti pendakian diperketat di seluruh negara. Kawalan termasuk menhadkan aktiviti day hiking atau compress hike di kawasan pengurusan berisiko tinggi. Langkah ini bagi mengurangkan risiko kemalangan, kejadian pendaki sesat di dalam hutan dan meminimumkan kos operasi SAR. Ha, ya, sebenarnya antara punca insiden sesat di hutan ini, pertama sebab pendaki ini kurang membuat persediaan. Kadang-kadang mendaki hanya mengejar trend media sosial, meneroka laluan baru tanpa kebenaran. Inilah pentingnya aktiviti pendakian ini dihadkan, diperketatkan di seluruh negara. Kerajaan juga sedang membangunkan teknologi keselamatan bersama agensi angkasa Malaysia, seperti sistem pengurusan trek pendakian berasaskan sistem maklumat geografi dan penderiaan jauh. Juga ujian penggunaan peranti menjejak GPS untuk pendaki. Semuanya dilakukan bagi membolehkan anda yang di luar sana melakukan aktiviti-aktiviti hobi anda dengan selamat. Teruskan bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi info menarik yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, hanya di Geng Borohan Tu.

Kepada anda yang dalam pemanduan, semoga anda sentiasa fokus, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan depan, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan, okey. Itulah pentingnya jarak, penghadkan jarak antara kereta depan dengan kenderaan kita supaya kita bersedia walau apa pun yang berlaku. Kadang-kadang kereta depan tu brek mengejut, kan, mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di depan lagi, kan. Itulah pentingnya untuk kita jaga jarak dalam pemanduan, okay? Hanya nak kongsikan juga, hormati pengguna jalan raya. Antara tips untuk menghormati antara satu sama lain, sebab kerana apa? Kerana jalan raya bukan milik kita seorang. Sikap bertimbang rasa mampu mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Contohnya, kita kena hormati rider lah, kan. Rider juga pengguna jalan raya, sebabnya walaupun dia menunggang motosikal, kenderaannya kecil, tapi mereka juga seperti kita, seperti pemandu jalan raya yang lain, perlu dihormati. Lagi satu, kalau kita nak menukar lorong, beri isyarat awal dan beritahu supaya kita tidak menukar lorong tanpa memberi isyarat, kerana ini sangat bahaya, sebab kadang kelajuan kereta belakang tu kita tak pasti, kan. Itu yang boleh membuatkan pelanggaran. Lagi satu, jangan horn berlebihan. Kalau horn tu biar bersebab, sebabnya bila horn berlebihan ni dia boleh mengganggu dan mencetuskan kemarahan. Itulah dia, sebabkan horn ni kita boleh jadi bergaduh, kan, boleh mendatangkan kemarahan. Itulah yang masing-masing nak menunjukkan aksi dekat atas jalan raya tu. Lagi satu yang paling penting, waktu kita mendengar radio mungkin dalam pemanduan kita, pastikan kita juga sentiasa peka kepada siren ambulans, kan. Kadang-kadang kita ni apa tu, leka dengar lagu, dengar pula lagu tu kuat-kuat, tapi kita tak sedar dan sebenarnya ada isyarat daripada ambulans untuk lalu, kan. Setiap saat untuk ambulans tu adalah sangat berharga. Berikan laluan kerana ia mempunyai tugas yang besar untuk menyelamatkan nyawa. Satu lagi, Hanim nak kongsikan berkenaan dengan parking, kan, dekat RNR ataupun di mana-mana apa tu, parkir kereta, kan. Parkir ni di tempat OKU ni, kita janganlah kita parking kalau kita bukan OKU, sebabnya orang OKU ni memang dihaskan parking dia dekat, berdekatan dengan toilet dan sebagainya, sebab memudahkan pergerakan dia, kan. Hormati hak mereka, jangan ambil hak mereka, itulah yang paling penting. Jadilah pengguna jalan raya yang prihatin dan bertanggungjawab, kerana keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Teruskan hiburan pada pagi ini dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sebentar tadi nyanyian Mamat dari dengan tajuknya Salju di Danau Rindu menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau ikut dekat Jabatan Met Malaysia, tiada amaran ribut peti untuk mana-mana negeri pada pagi ini kan. Semoga keadaan kecurahan dan keadaan yang tidak hujan hari ini tidak mengganggu aktiviti anda, tidak mengganggu perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Hana juga nak kongsikan sempena PRN Negeri Sembilan hari Sabtu ini, perkhidmatan ETS tambahan diadakan Kereta Api Tanah Melayu telah memberi perkhidmatan ETS tambahan bermula 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Ada 30 perjalanan tambahan, lebih 9,480 tempat duduk. Ini antara inisiatif yang diberi untuk ramai-ramai menggalakkan pengundi, keluar mengundi untuk PRN Negeri Sembilan. Semoga segalanya berjalan lancar hendaknya. Okey, teruskan hiburan bersama geng buruh hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tu.

Seandainya Tuhan mengizinkan nyanyian kumpulan Sting sebentar tadi menghiburkan anda. Baiklah, untuk pagi ini ada pepatah ataupun peribahasa yang ini ingin kongsikan, iaitu musang berbulu ayam. Ada ke yang tak tahu apa maksud musang berbulu ayam tu? Musang berbulu ayam tu dia semua, tidak semua yang nampak baik benar-benar berniat baik. Itulah maksud dia. Maksud peribahasa musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam ini menggambarkan orang berniat jahat tapi menyamar sebagai orang yang baik dan boleh dipercayai. Tapi sebenarnya kan, pernah dengar ke orang kata orang baik dia tak mengaku baik kan? Sebab sebenarnya baik itu sebenarnya datang daripada hati dan perbuatan kita yang konsisten. Baik bukan dibuat-buat ya. Mereka yang musang berbulu ayam ni tadi, mereka datang dengan wajah yang elok, yang tidak menakutkan. Mereka mungkin datang dengan senyuman, petah bercakap, ringan tulang, suka membantu orang, pandai mengambil hati, sentiasa kelihatan seperti orang paling memahami kita lah kan. Antara ciri-ciri yang kadang-kadang yang tak disangka, yang musang berbulu ayam ni terlalu cepat untuk mendapatkan kepercayaan. Cerita berubah mengikut siapa yang mendengar dia. Suka melaga-lagakan orang secara senyap, bersikap baik apabila ada kepercayaan, pentingan menggunakan rahsia orang ketika hubungan bermasalah, kasar pada orang yang dianggap tidak berguna. Macam ada orang yang macam ni, sukar menerima teguran tapi suka menyalahkan orang, sering menjadikan dirinya mangsa untuk meraih simpati. Tapi dalam keadaan yang Hanim kata sekarang ni kan, ramai orang yang mengaku baik ni, tapi janganlah kita sekat jarang, jangan pula curiga kepada semua orang yang berbuat baik. Orang yang ikhlas tu memang tetap wujud. Biasanya kebaikan yang tulen biasanya itu konsisten lah kan. Walaupun tiada pujian, tiada keuntungan atau balasan, kebaikan tu sentiasa dihulurkan. Itulah sebenarnya orang yang betul-betul baik. Jangan menilai seseorang hanya melalui kata-kata manis. Lihat bagaimana mereka bertindak apabila tidak mendapat apa yang mereka mahukan. Jom kita uji baik ke kawan kita, pasangan kita tu kan. Tapi itulah Hanim katakan, kalau kita berdepan dengan musang berbulu ayam ni, pandai-pandailah kita jauhkan diri. Sebabnya dia tidak menguntungkan pun diri dalam hubungan, sesuatu hubungan ataupun diri kita sendiri. Yang menguntungkan dia je lah yang paling terbaik, dia je lah yang paling betul. Sama-samalah kita ingat mengingkati teruskan bersama Nasional FM, hiburan sepanjang pagi anda, sentiasa di hati Nasional FM.

Nyanyian slam, okay? Untuk anda, geng burung hantu, wala di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ada juga dalam hati bertanya, kenapa lah kan geng burung hantu hari ini tak live TikTok? Ampun maaf kerana ketika ini ada masalah capaian internet. Itulah, boleh tinggalkan komen di muka buku Facebook Nasional FM. Saya akan bacakan komen-komen anda di situ. Okey, baiklah. Sekarang ni Hani nak kongsikan juga khasiat peria katak untuk kesihatan. Ramai yang tidak tahu, peria katak ni sebenarnya banyak manfaatnya. Bila kita sebut pasal peria ni, ramai yang tak suka sebab rasa pahit. Tapi peria katak ni sebenarnya kaya dengan khasiat. Antaranya khasiat-khasiat dia, dia adalah apa? Dia mengandungi satu vitamin lah, ya kan? Yang kaya dengan vitamin yang boleh memberi kesihatan. Dia seperti ulam-ulaman kita makan tu kan? Sebenarnya dia kaya dengan vitamin C tu kan. Lepas tu peria katak ni sebenarnya boleh menjadi penyedap rasa juga. Kalau tak suka makan peria katak tu, kalau ada setengah orang suka apa, rebus ataupun celur sekejap kan, rasa macam rangup-rangup dia juga tu kan. Tapi ada juga yang sekarang ni orang gunakan untuk buat kerepek, crispy crunchy tu. Kalau untuk jaga kulit, badan, minum air rebusan peria katak ni tadi, rajin makan sayur dan masak tumis, itulah peria katak ni. Macam-macam sebenarnya kita boleh perbagaikan rasa dia. Kita boleh ikut kesedapan. Kadang-kadang peria katak ni boleh juga masak lemak, kita kena variasikan supaya dia menjadi sedap. Pahit-pahit tu biasa, tapi dengan masakan kita yang sedap tu, rasa pahit tu sebenarnya boleh menambah bah selera. Kalau ibu-ibu yang memang hebatlah di dapur, mesti tahu macam mana nak bagi rasa peria katak itu, rasa dia boleh menjadi pahit yang sedap. Itulah Ani nak kongsikan. Peria katak ni sebenarnya banyak kebaikannya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

Selamat pagi geng burung hantu. Pukul 3:08 minit pagi. Kau kesayanganku sebentar tadi nyanyian skrin. Kau kesayanganku semestinya lah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda semua adalah kesayangan saya. Tadi Hani ada cerita jam sebelum ini tentang kebaikan peria katak kan. Kebaikan peria katak tu dia adalah sumber vitamin C. Tadi Hani kata dia baik untuk kencing manis, mengandungi keratin dan polipeptide P yang bertindak seperti insulin, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ada satu lagi makanan yang rapat dengan kita yang memberi manfaat besar dalam kehidupan kita. Kalau tak ada dia, memang tak sedaplah makanan kita tu. Apa tu? Bawang. Bawang kan? Siapa yang tak makan bawang? Budak-budak je yang tak makan bawang kan? Bila dah meningkat usia, baru tahu rasa sebenarnya bawang tu penyedap rasa dalam masakan. Bawang ni baik untuk kesihatan kerana kaya dengan antioksidan, serat serta sebastian aktif seperti allicin yang membantu melawan penyakit dan melancarkan pencernaan. Kebaikan utama bawang ni itulah tadi, dia melawan jangkitan. Juga kepada kita ni, kita kena amalkan lah bawang dalam masakan tu kerana bawang ini dia membantu mengurangkan kolesterol serta melancarkan saluran darah, dengan syarat bila kita tumis bawang tu tak banyak sangat lah minyak. Kalau banyak minyak, lain pula lah jadinya kan. Bawang tu baik untuk kesihatan, tapi bila kita salah gunakan, salah masaknya, dia bukan mengurangkan kolesterol, tambah kolesterol lagi ada. Lagi satu, bawang ni dia membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Itulah antara makanan kesihatan. Sebenarnya bawang ni rapatlah dengan kita sebabnya bawang tu penyedap dalam masakan kita. Bawang merah, bawang putih, kan? Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Radio Nasional FM sentiasa di hati. Hani ambil sikit peretikan berita dari bernama.com. Perkahwinan di Perlis turun 10%, usia berkahwin meningkat. Betul. Ha. Corak pembentukan keluarga di Perlis mengalami perubahan apabila bilangan perkahwinan berdaftar di negeri itu turun sebanyak 10%, iaitu daripada 1982 yang direkodkan pada tahun 2020 kepada 1783 pada tahun 2023. Ha, perkahwinan ni nampaknya semakin lewat. Sebenarnya perkahwinan yang lewat ni dia boleh menangguhkan pembentukan keluarga, kelahiran anak sekaligus mempengaruhi saiz keluarga, kadar kelahiran, bekalan tenaga kerja dan keseimbangan antara penduduk muda dengan warga emas dalam tempoh yang panjang. Jadi apa yang kita boleh buat? Cari-carilah jodoh ya. Okey, yang belum berkahwin, yang dah berkahwin tu hargailah pasangan masing-masing. Yang belum berkahwin, tapi memang sekarang ni kan bila nampak ramai yang kahwin atas daripada umur 25 tahun. Kalau dulu kita kahwin sebelum 25 lah selalunya kan. Bila kahwin lewat tu orang dah cakap kita kalau perempuan andar tu, kalau lelaki bujang telajak kan. Tapi sekarang itu adalah perkara biasa. Jadi jangan segan cari-cari jodoh. Jodoh tu ada tapi kena cari. Jodoh tak datang bergolek ya. Okey, jadi semuanya Hanim doakan supaya mendapat jodoh yang hingga ke akhir hayat. Jodoh yang sesuai, yang dapat membahagiakan kita. Semoga perkahwinan kita kekal ke akhirnya kan. Itulah harapan setiap kali bila ada pengantin baru mendirikan rumah tangga. Semoga kekal hingga ke jannah. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

lah geng burung hantu. Hanim nak ajak anda sama-sama dengan Hanim. Pernah tak kita terberhenti sejenak bertanya kepada diri sendiri, siapa kita untuk 10 tahun akan datang? Mungkin ada yang membayangkan diri kita jadi usahawan yang berjaya, miliki kerjaya yang diimpikan, rumah idaman, keluarga yang bahagia. Mungkin ada juga yang inginkan mengembara ke serata dunia. Apa juga impian anda, jangan takut untuk berangan. Kerana apa? Kerana berangan itu percuma. Memang dia percuma, tapi impian hanya akan menjadi kenyataan apabila disertakan dengan usaha, ilmu dan kesungguhan. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian, betul kan? Apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya? Kerana mereka tidak pernah berangan. Bukan sebab mereka tidak pernah berangan, tapi kerana mereka berani bertindak untuk merealisasikan angan-angan itu, impian itu. Hari ini kalau kita baru bermula, jangan rasa terlalu lambat. Kalau kita pernah gagal, jangan anggap semuanya dah berakhir. 10 tahun akan datang, masih belum ditulis. Kitalah yang mencorak kisah itu melalui setiap pilihan dan usaha yang kita lakukan bermula dari hari ini. Jadi luangkan sedikit masa pagi ini, bayangkan kehidupan kita 10 tahun akan datang. Tanya pada diri sendiri, apa satu langkah yang kecil kita boleh lakukan hari ini untuk menghampiri impian tu? Kerana impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tapi impian yang disertai dengan usaha mampu menjadi kenyataan. Teruskan melangkah impian, teruskan melangkah dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Itu yang saya harapkan. Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah gadis-gadis Sabah, Semandak Sabah. Nasional FM.

0: Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Bilang gadis Melayu tak menang.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam kelima, Hani menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi. Sekarang dah masuk ke pukul 4 pagi kan. Waktu jam ini ramai yang dah bangun daripada tidur. Ada yang dah mula buat aktiviti harian, dah mula untuk mencari rezeki. Ada yang sedang buat kuih, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Kalau waktu-waktu pagi ni kan, ramai yang dah bangun, yang terutamanya orang yang berniaga lah kan. Ada juga orang yang masih lagi di atas jalan, abang-abang lori kita. Jauh perjalanan tu, Hanim doakan supaya terus segar dalam pemanduan, walau di mana juga anda berada. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah dekat R&R yang berdekatan. Okay, sebab kan Hanim tak ada live TikTok hari ni sebab masalah capaian internet tadi. Hanim bacalah antara yang meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Antaranya ada Nur Isa, saya hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ada juga daripada Princess Su, assalamualaikum DJ Kak Hanim. Waalaikumsalam. Happy Konti di segmen GBH 1 hingga 6 pagi, daripada pukul 12 hingga ke 6 pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya, itu yang kita mahukan. Kita kena semua ceria kan. Ada juga daripada YB Rajatun Dr. Fili Malim, assalamualaikum DJ Hani. Waalaikumsalam, selamat bertugas, hadir pada Nasional JBH. Ada daripada Ita Choi, kalau semalam Hanim cari mana Ita Choi tak masuk dalam live TikTok Hanim kan, hari ni ada dia tinggalkan komen. Selamat pagi semuanya, larian radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada dari Hasnur Rizal, selamat bertugas, terima kasih. JBH sedang melayan dari Stella Tanjung Malim Group B. Ha, okey. Ada Ubi, ada Batas, selalu dengar tak pernah lepas. Itulah pendengar setia kita, geng burung hantu Nasional FM. Daripada Janet Jai, ada kenapa lambat beri pendengar-pendengar komen. Okey. Hanya lambat baca kan. Itulah kita ada masalah capaian internet tadi kan. Jadi dah boleh ni. Hanim nak sapa lah pendengar-pendengar kita. Ada juga Dayang Hida, selamat pagi. Selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat GBH, katanya layan terus Nasional FM. Dari Virginia Vanessa, salam sahabat GBH, tak tidur lagi layan Nasional FM ni. Ada Firwan Masran, ada Syahnon Abdul Rashid, salam. Syah hadir dari Batu Gajah, selamat berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Ada daripada Miss Rifah, Miss Wan, ada juga daripada Nur Hussein, ada juga daripada Muhammad Jasni Mon. Geng burung hantu sentiasa di hati. Itulah dia kan. Jadi untuk hiburan yang lebih lagi, segar-segarkan mata, layan terus Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.

Sedi hati. Okey, Hanim nak tanyalah kan, pernah tak anda bila dengar satu lagu tiba-tiba terus tersenyum atau mungkin tanpa sedar hati tu jadi sayu? Hanif kan? Hanya dengan beberapa rangkap melodi kita boleh kembali kepada kenangan yang sudah lama sangat tersimpan. Terbayang wajah insan yang pernah hadir, suasana kampung, zaman bersekolahan atau detik-detik indah bersama keluarga dan sahabat kan. Sama juga macam kita membuka album lama, melihat gambar-gambar yang tersimpan dalam telefon. Setiap keping gambar tu bukan sekadar rakaman wajah, tapi tersimpannya 1001 cerita. Ada yang membuat kita ketawa, ada yang mengusik rindu, ada juga yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar hari esok sehingga terlupa hargai perjalanan yang membawa kita hari ini. Sedangkan kenangan itulah yang membentuk siapa diri kita waktu sekarang ni kan. Jadi kalau ada sedikit waktu hari ini, cuba silak-silak sikit lah gambar-gambar lama. Senyumilah, perkataan pagi ini, senyumilah setiap kenangan, hargailah setiap insan yang pernah hadir mewarnai hidup, dan bersyukurlah kerana kita masih diberi peluang untuk mencipta memori yang baru. Dan selepas ini, banyak lagi lagu-lagu mengimbau kenangan untuk anda, pendengar setia Nasional FM.

di hati. Kepada anda pendengar setia Nasional FM, terima kasih Hani mengucapkan kerana masih setia mendengarkan Nasional FM. Kepada yang sedang memandu, belum tiba ke destinasi, jauh lagi perjalanannya tu, semoga terus kekal fokus dalam pemanduan. Juga kalau yang berhenti dekat RNR tu, sebelum memulakan perjalanan, pastikan dulu kenderaan dalam keadaan baik. Periksa tayar, periksa cermin kiri kanan, periksa lampu, periksa apa tu, lampu depan, lampu belakang, signal, semua kita periksa kan. Ana juga nak kongsi jugalah satu info daripada JPJ. Keselamatan bermula sebelum kenderaan bergerak, betul kan? Pastikan cermin sisi dan cermin pandang belakang diselaras dengan betul bagi mengurangkan titik buta serta meningkatkan tahap keselamatan di jalan raya. Kelebihan pelarasan yang betul, cermin pandangan belakang ni, cermin sisi, bagi penglihatan yang maksimum ketika pemanduan, lebih-lebih lagi memandu dalam keadaan yang sekarang ni gelap kan, masih lagi pagi, gelap lagi kan, penglihatan tu dapat maksimum lah kesan kenderaan, boleh kesan kenderaan di sekeliling dengan lebih jelas, kurang titik buta, pelarasan tepat, bantu kita untuk nampak lebih banyak sangat kawasan kan yang sekeliling kenderaan kita, tingkatkan keselamatan, keputusan yang tepat, perjalanan yang lebih selamat, lebih fokus dan selesa. Laraskan semula selepas posisi tempat duduk berubah atau perjalanan jauh. Ingat, laraskan semula cermin setiap kali anda menukar posisi. Itu yang paling penting. Saya doakan supaya pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus luncur bersama Nasional FM, Kenguru Hantu.

0: terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

setia Nasional FM. Yang waktu ketika ini saya percaya dah ramai dah bangun pagi untuk memulakan aktiviti kita untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Ini adalah permulaan jam terakhir. Hani menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu, hampir lengkap 6 jam Hani menemani pagi anda dari pukul 12:30 malam tadi. Berbagai info dan perkongsian telah Hanim kongsikan kepada anda pendengar setia Nasional FM. Kata mutiara pagi untuk anda, setiap pagi adalah rebaran baru. Mulakan hari dengan hati yang bersyukur, fikiran yang positif dan semangat untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga kata-kata ini menjadi pembakar semangat untuk kita mengharungi segala urusan sepanjang hari ini dengan penuh yakin dan senyuman. Teruskan mengukir senyuman pagi ini. Jangan ke mana-mana, layan dulu susunan lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

riwayat dalam hadis, maka mereka bertawassul dengan kebaikan mereka. Dan, ya Allah, aku tengah susah, aku pernah bantu kawan aku ni, bantulah aku. Dan, kalau dia ada kebaikan, bantulah aku. Dia tak sebut pun kawan-kawan. Selalu biasa lah tuan-tuan kan. Kenapa? Kita di biasa kita selalu berhadapan dengan situasi demikian, sama ada dari media sosial ataupun TV kan, selalu macam tu kan. Jadi hal ini, hal itu menunjukkan keadaan kita mencela orang lain, kita menyebutkan kebaikan pada orang lain, menunjukkan bahawa engkau memandang dirimu mempunyai keutamaan lebih daripadanya. Mana kita dah memandang diri kita ada pernah buat baik pada dia. Nah, tapi kalau ibu dan ayah kepada anak boleh ungkit. Ibu dan ayah kepada anak

apa punca-punca seorang itu mengkait pemberian, mengungkit-ungkit apa yang telah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Tuan-tuan, lepas tu kita lihat orang yang berbuat baik pada orang lain ni dalam Al-Quran sebut apa? Dan dalam sebut Al-Quran sebut hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada dengan lain hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa beza orang yang muttaqin dan juga apa beza antara orang muttaqin dan juga orang muhsin? Orang muttaqin dia hanya menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita contohnya jaga perintah Allah solatnya, jaga zakatnya, jaga kebaikan-kebaikan, maka kita dianggap bertakwa. Tapi kalau nak naik tingkat sikit, naik sikit tingkatan, tuan-tuan, nak naik tingkatan sikit, kita kena bukan hanya menjaga perintah Allah, bukan hanya meninggalkan larangan Allah, tapi kita berusaha buat baik pada orang lain. Itu jadi muhsin. Jadi orang yang bertakwa belum tentu muhsin. Tapi orang yang muhsin pasti bertakwa. Pasti bertakwa. Dan tuan-tuan, muhsin ni konteksnya bukan hanya buat baik pada orang, kita tengok orang tu baik manusia, banyak sedekah. Tapi muhsin ni jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Lepas tu dikatakan alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Jadi dia dirikan solat dan tunaikan zakat. Wahum bil akhiratihum yuqinun. Dan mereka beriman kepada hari akhirat. Jadi orientasinya mereka solat, mereka sedekah, zakat kerana akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ni kita muhasabah diri kita dalam kita beri bantuan kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, ataupun kepada rakan-rakan di pejabat kita, ataupun kepada orang-orang yang meminta bantuan kepada kita. Ada tak kita merasakan diri kita lebih daripada dia? Kan seakan-akan kita ni ada power pada lepas ni, kan? Ataupun kita rasa kita telah melakukan kebaikan kepadanya, betul kan? Allahumma salli ala si Muhammad, kan? Jadi bagaimanakah untuk mengelakkan daripada perasaan ni? Ini yang perlu kita usahakan, tuan-tuan. Bagaimanakah kalau kita bagi bantuan pada orang, kita berikan pertolongan pada orang lain, kita tak rasa kita lebih daripada dia, dan kita tak rasa bahawasanya kita lebih baik daripada dia? Macam mana nak buat? Allahumma sallallahu alaihi. Ini adalah satu perkara yang perlu kita usahakan. Kenapa? Kerana kita nak amal kita ni bukan hanya setakat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama-ulama mereka berfikir bagaimana sekiranya amal itu akhirnya ikhlas. Amal itu mendapat kebaikan dan manfaat kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang kita kata bagaimana kita melihat amal kita. Supaya apa? Supaya amal kita mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Maka Imam Ghazali bagi cadangan, tuan-tuan, bagi panduan kepada kita. Dan maka caranya supaya kita bila bersedekah, bila kita berinfak, kita tak rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan kita tak mengharapkan pun agar orang lain tu bantu kita pada masa akan datang, dan kita tidak mengharapkan pun, kita tak mengharapkan kita ungkit-ungkit akan amalan kita. Bagaimanakah caranya? Allahumma salli. Maka Imam Ghazali memberikan panduan. Maka dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui. Dia buat reverse psikologi, kan? Dia kata pandangan yang berbeza. Dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah siapa? Orang yang kita bagi bantuan tadi, orang yang kita tolong tadi, orang yang kita infak tadi. Dia kata apa? Dialah yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Hendaknya engkau mengetahui, kita mengetahui, pertama ada ilmu, kita menyedari

0: ni katakan ilmu satu panduan untuk kita merasakan bahawasanya kita adalah, dia kata apa, hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah orang yang kita bagi sedekah tadi, diterima sedekah kita, diterima infak kita, terima zakat kita, yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Kita selalu kalau kita buat baik, kita bagi sedekah, kita anggap diri kita buat baik pada dia. Tapi mengatakan sebut, kita kena anggap orang yang terima tu, yang terima kita punya sedekah, yang terima zakat kita adalah orang yang berbuat baik kepadamu. Kenapa pula dia kata kan? Kenapa pula kita dah memang buat baik bagi dia duit kan? Sehingga dia gembira, sehingga dia boleh buat membelikan, buat belanjaan, selesaikan perkara-perkara yang boleh dia selesaikan. Kenapa pula kita kena anggap dia buat baik pada kita? Akan timbul persoalan kan? Dan memang kita yang buat baik pada dia kalau bukan secara fizikalnya. Secara fizikalnya kita yang bagi duit kepada dia, kita yang bagi sumbangan kepada dia, kita yang bagi zakat kita kepada dia. Maka dijelaskan, kenapa pula kita kena beranggapan demikian? Ini tuan-tuan sebenarnya adalah untuk melatih diri kita supaya ikhlas. Kan? Supaya kita tidak merasakan diri kita lebih daripada orang yang kita bagi sumbangan tadi. Ataupun kita ada budi, ataupun kita menabur budi pada orang lain. Kita sebab apa? Kenapa? Imam Ghazali mengatakan, kerana sesungguhnya di antara rahsia-rahsia zakat adalah mensucikan hati dan membersihkannya dari kehinaan bakhil dan keburukan sifat tamak. Jadi bila kita bersedekah, rahsia, antara rahsia zakat ataupun kita kata hikmah daripada zakat adalah mensucikan hati dan membersihkan hati kita daripada sifat bakhil dan juga sifat cintakan dunia dan tamak akan dunia. Kan? Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah, katakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Maksudnya apa? Ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka sebagai zakat. Yang mana Allah kata apa? Tutahhiruhum, yang akan bersihkan harta satu. Dan juga yang akan bersihkan hati mereka. Harta satu dan juga membersihkan hati. Jadi kalau kita lihat, dikatakan kalau kita lihat, maknanya kalau dia terima zakat kita, dia terima sedekah kita, bermakna dia telah membantu kita apa? Membersihkan hati kita. Dia telah bantu kita apa? Bersihkan diri kita daripada sifat cinta dunia. Contohlah kita nak bagi sedekah zakat, kita tak nak. Tak apa, saya tak terima zakat. So kita nak cari siapa pula? Nak cari siapa pula? Bantu kita kata, itu adalah pandangan kita. Pandangan kita. Tuan, dia tak boleh digunakan oleh orang yang diterima, yang terima tuan. Orang terima sumbangan tu jangan pula. Jangan betul kan? Dia kena tak ucapkan terima kasih, kena menghargai dengan pemberian sumbangan. Tapi kita ni supaya apa? Nak mengelakkan diri daripada mengungkit-ungkit, nak mengelakkan diri daripada kita orang yang ada kelebihan daripada dia, maka kita kena sematkan dalam diri kita. Kita kena sedar bahawasanya bila kita bagi zakat, bagi sedekah dan orang itu terima, bermakna orang itu telah membantu kita untuk mensucikan hati dan membersihkannya. Di samping satu, kita punya dia bersihkan hati kita, dia juga mensucikan harta kita. Ini harta kita ni kan ada hak orang lain. Ada hak Allah SWT yang Allah tetapkan. Contohlah kita ada duit banyak, simpanan yang banyak, maka kena keluarkan 2.5% sebagai zakat. Dan yang keluarkan zakat ni, maka dia adalah yang membersihkan sebahagian yang lainnya. Yang menyebabkan bila kita keluarkan zakat, maka yang lainnya ni Allah bersihkan, dan begitu juga yang lainnya ni insya-Allah selamat.
1: Allahumma

mulakan hari, mulakan langkah dengan doa, teruskan usaha dengan ikhlas, dan akhiri hari dengan rasa syukur kepada para peniaga yang sedang membuka kedai, membuka gerai atau memulakan perniagaan pagi ini. Semoga dipermudahkan urusan, diluaskan pintu rezekinya, dikurniakan pelanggan yang tidak putus-putus. Hendaknya buat yang sedang bersiap untuk mulakan aktiviti harian, untuk ke pejabat, ada yang ke sekolah, semoga segala urusan berjalan lancar, dan setiap usaha yang dilakukan hari ini membawa manfaat serta kejayaan yang sedang memandu. Pandulah dengan berhikmah, patuhi had laju, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu, dan sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

selama 6 jam Hani menemani anda. Dah sampai waktunya untuk Hani mengakhiri tugasan Hani hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya daripada pukul 12.30 malam tadi dan memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Sebelum kita beralih ke segmen seterusnya, tiga suara, satu benda yang Hani ingatkan, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan mampu membawa perubahan yang besar. Percaya pada diri sendiri, teruskan usaha, itu yang paling penting. Juga di sini Hanif ingin sampaikan, waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Terengganu pada pukul 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan dan Johor Bahru pada pukul 5.54 minit pagi, Seremban dan Kangar Pelis pada pukul 6 pagi, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Ipoh dan Alor Star, Kedah adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan fardu solat subuh kepada anda yang beragama Islam. Sampai masa untuk saya undurkan diri. Pohon kelapa tinggi berdiri, buahnya gugur di tepi laman. Tibalah masa mengundur diri. Salam mesra penuh ingatan. Saya Hani Mata, nama sebenar Syarifah.

0: Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yang ini, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mu'. Sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mu'. Ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mu'. Ini di antaranya ialah hadis yang dibuatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibn Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mu'. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insyaAllah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW Salam, seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah, ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar, ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama, supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Dan juga insyaAllah, ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak, ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita, ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa demi kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat, kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah, kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu. Siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah, dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah, ya, maka pada waktu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa, ayat 103.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tepat 6 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bapak Abbas. Alhamdulillah sihat walafiat.
1: Alhamdulillah. Okey, pertemuan kita di hari ini, hari Khamis, penghujung hari ataupun kita yang bertugas dari Ahad hingga hari Khamis. Hari ini hari last kita bertugas dan kami berdua jugalah hari last kita bertugas sebelum kita berehat. Saya Nazri Mat Nasir
0: dan juga saya BAZZ Bas Basirah Bahrom. Akan temani anda di siang hari ini 30 Julai 2026 bersamaan 15 Safar 1448 Hijrah. Patutlah kan, ramai tadi cahaya apa ni, bulan terang,
1: bulan kami terang kan? Bulan terang.
0: Tuduk ingat ish, berapa safar dah ni. Rupanya memang 15 safar dah pun hari
1: pertengahan
0: ni.
1: Safar.
0: Pertengahan safar.
1: Rakan berikan siaran yang terbaik kita pagi ni. Kita bersama dengan rakan iaitu Sharifah Neti, digandingkan bersama dengan Farida.
0: Oh, bunga dua-dua orang ni.
1: Tiga bunga, seorang kumbang. Hari ni sekok kumbang.
0: Tiga bunga, sekok kumbang.
1: Tiga kuntum bunga dan juga sekok kumbang hari ni di kedai FM. Awal pagi ni.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kan? Korang ikutkan sama juga.
0: Oh, sama.
1: Sebab dua yang ada di balai pengawal ni, dua orang lagi menjadikan tiga bunga.
0: Tiga kumbang.
1: Okeylah
0: tu.
1: Boleh.
0: Adil lah tu kan.
1: Yes, macam itulah setelah pun disusun atur. Adil pun adil juga bas ya. Apabila manusia tidak mampu lagi menghadapi penderitaan yang dahsyat di padang mahsyar kan bas. Akhirnya mereka ni, manusia-manusia kita ni pergi kepada para nabi alaihissalam untuk meminta syafaat. Namun tiada yang dapat membantu sehinggalah mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda pun memohon kepada Allah Subhanahu taala agar dimulakan penghisaban. Inilah yang disebut oleh syafaat al-uzma, yakni syafaat agung yang khusus diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita ni kan kena perlu banyakkan selawat. Kalau tadi kita pun dah awal tadi pembukaan pun kita dah selawat ya.
0: Opening pun dengan selawat.
1: Ya, kita nak mula, kita nak yang itulah syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya, okey, terus bersama dengan kami Ibas hingga detikkan 10 pagi. Banyak perkongsian lepas ni.
1: Insya-Allah. Di mana lagi kalau bukannya di Aktif 610
0: #rancakberbisnes.

0: Hayati Alunan Irama Nasyid hanya
1: di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Dalam melaksanakan ataupun menghalang daripada marah ni, ada dua. Dia ada dua ubat, kata orang. Ini ingat betul-betul. Yang pertama dipanggil ubat penghalang. Yang kedua dipanggil ubat yang mengangkat perkara tersebut. Dia panggil dawa ulmani' dengan dawa rafi' dipanggil. Dawa mani' ni maksudnya yang menghalang tu. Macam mana nak menghalang daripada marah? Jadi, menghalang daripada marah dipanggil dawa mani', iaitu dengan cara kita mengingat kembali apa yang berlaku kalau kita marah, ataupun kita ingat perkara-perkara yang datang kebaikan kalau kita bersifat lemah lembut. Jadi kalau seorang tu nak marah aja, dia fikir dulu benda apa yang dapat kelebihan kalau dia lembut, dan apa benda yang buruk kalau dia dapat ketika dia marah. Maka dengan mengingat tadi, dia akan menghalang orang tu marah. Manakala dawa rafi' pula, mengangkat marah, maksudnya apa dia? Dia tengah marah dah, tapi dia nak angkat marah tadi. Bila nak angkat marah tersebut, maka dia kena buat apa? Dia ikut apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan cara yang pertama, berpindah daripada tempat dia marah tu, dan juga berpindah posisi kedudukan ataupun cara dia duduk pada waktu tu. Kalau dia sedang berdiri, dia duduk. Kalau dia duduk, dia baring. Maksudnya apa dia? Mengurangkan pergerakannya. Karena orang ni, dia kalau dia marah dan ruang dia luah, maka dia akan capai apa benda yang dia boleh capai. Maka kerana itu disuruh untuk kita rafi', dengan makna kita mengurangkan posisi kita tadi dan pergerakan kita tadi dikurangkan, sehingga kalau perlu tidur, tidur. Dan ada satu lagi, diambil wuduk untuk menghilangkan kebarahan tadi. Kerana marah ni api, air tadi adalah menyejukkan balik api tersebut.
3: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi.

0: FM 10. Okey, baik, Kedai FM Mesra Harmoni, alhamdulillah. Ya, dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja, nak balik kerja, ataupun duduk saja-saja, tak kerja, bayang lagi.
1: Kan, kalau tak solat lagi, boleh lagi. Ada masa lagi untuk kita tunaikan solat fardu subuh.
0: Untuk hari ni kan.
1: Sebab apa? Solat ni yang kata tiang agama kan, basic, benda basic. Bukannya kita solat sebab kita baik kan?
0: Sebab
1: kita ni adalah seorang hamba.
0: Ya.
1: Sebab itulah kena solat.
0: Sebab itulah kita kena solat antara perempuan. Dah sekolah rendah lagi daripada kita mengkit mak kita kata semayang. Tak menjadi kita ingat kan kecil-kecil lagi. Tengok mak semayang. Kalau anak-anak kecil duduk kelawik kot kaki kita, kot telekung kita, depa tu kan.
1: Dia angkat telekung.
0: Oh,
1: dia
0: macam-macam.
1: Kita sujud, dia duduk atas kepala.
0: Momen-momen macam tu memang indah kan tuan-tuan dan perempuan. Okey, baik. Sementara kita dah selesai dah menunaikan solat fardu subuh ni, Bas. Ada perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan pendengar Kedai FM untuk waktu ni.
1: Apa dia tu?
0: Ini berkenaan dengan sindiket SMS penipuan guna BTS palsu. MCMC ni apa ceritanya? BTS
1: macam,
0: kumpulan.
1: Korea tu.
0: Korea bukan BTS ke?
1: Bukanlah.
0: Dia bukan. Dia sebenarnya BTS ni dia bermaksud fake BTS ialah tu menghantar SMS palsu terus ke telefon berhampiran tanpa melalui rangkaian operator. Menyamar sebagai bank, syarikat penghantaran ataupun agensi kerajaan untuk tujuan apa, Abas?
1: Untuk tujuan penipuan lah.
0: Yes. Inilah yang kita nak tengok nak ceritakan apa yang dikatakan hari ini. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menumpaskan satu lagi sindiket penipuan digital ni yang menggunakan stesen pengkalan palsu FBTS bagi menghantar pesanan ringkas SMS. Bukan Ria Amelia, bukan Crystal. Tapi ini memang nyata. Jadi penipuan tersebut kepada orang ramai ya. Dalam operasi di sekitar Johor Bahru Jumaat lalu, seorang lelaki tempatan berusia 23 tahun, muda lagi Bas, ditahan selepas dikesan memandu kenderaan yang melengkapi peralatan BTS. Dia lengkap dengan BTS. Hebat kan?
1: Hebat. Tapi itulah kan, canggih sungguh sekarang ni.
0: Tahniah.
1: Kita kena kata cakna peka selalulah. Jangan kita lalai sebab mereka ni tak lalai.
0: Itu yang dikatakan Bak Jerat ni kan.
1: Lalai.
0: Pelanduk. Jerat tidak pernah melupai pelanduk.
1: Ya.
0: Pelanduk.
1: Lupakan Jerat. Kena ingat orang kata apa, peribahasa tu.
0: Okay,
1: lepas ni Ibas pula nak kongsi dengan anda semua. Terus melekat bersama dengan Ibas di Aktif 610
0: #rancak berbisa.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5.
1: Memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat

0: dan semua yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir untuk anda semua. Semoga panjang umur, murah rezeki dan juga sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Nah, okey. Tadi kita dah kongsi hak skamer tu kan?
1: Ya.
0: Sekarang ni Abbas nak kongsi pula lah ni mengenai dengan seorang lelaki yang hilang. Tadi hilang masa bila?
1: Waktu bila dia hilang?
0: Masa cari petai.
1: Waktu cari petai.
0: Di kebun di bukit Kampung Gemuruh di Kuala Nerus, Terengganu.
1: Oh, Terengganu.
0: Muda lagi Muhammad Tarmizi alias ni 44 tahun, ditemui terlentang tidak sedarkan diri di bawah pokok duku, kira-kira 1 km dari lokasi dia meletakkan motosikalnya. Dan juga ketua polis daerah Kuala Terengganu, mangsa dipercayai sudah meninggal dunia lebih 24 jam. Dan juga turut ditemu di sisinya berapa tangkai petai lah. Dan juga kematiannya diklasifikasikan sebagai mati mengejut.
1: Mungkin penat ke apa waktu tu, kita tak pasti kan.
0: Tak pasti sebab tu kena banyak orang kot pergi cari petai ke. Apa cari apa lah kalau masuk hutan ni kan. Dia tak boleh pergi seorang-seorang, bahaya.
1: Okey, baik, itu dia berkenaan dengan kata tersebut. Kita biasalah kalau masuk hutan seorang, dia akan masuk tadi. Seorang tu mungkin dia dah biasa kawasan tu kan. Walaupun kita dalam keadaan yang biasa, tempat tu memang dah familiar, dah bagi kita, kita dah tahu dah lorong mana. Tapi untuk kesihatan kita tu, kita tak biasa,
0: tak biasa.
1: Kadang-kadang dia jadi juga
0: kutlah pening, kelam kan. Tiba-tiba tumbang. Tu yang kita takut tu.
1: Okay. Jadi hati-hati untuk semua kepada kita. Tak kira lah nak pergi ke laut pun, ke laut pun ada pergi seorang.
0: Tak ada. Kadang ada juga yang pergi seorang tau.
1: Ada juga pergi seorang.
0: Dia pergi angkat bubu.
1: Seorang-seorang dia kan.
0: Dia tak pergi ke laut dalam yang tu.
1: Pinggir pantai lah.
0: Dia pergi pinggir-pinggir tu kan. Tapi tu pun bahaya juga.
1: Bahaya no.
0: Takut sakit ikut kelam, pening apa semua kan.
1: Hak mana nak pergi ke laut.
0: Terjunam masuk dalam laut.
1: Kalau pergi motong ketah.
0: Sama juga.
1: Seorang tak apa lah. Nak buat kena, takkan nak pergi dua orang lah. Ada seorang.
0: Kalau pergi dua orang kau.
1: Ni kalau pergi seorang ni macam.
0: Kena dua orang lah. Takut nanti binatang buah ke.
1: Nak ada di mana buah. Tak apa nak ada sangat orang. Kau nak buah tu binatang tu tak apa nak buah sangat. Kalau macam mak ni, Rohani, Tok Rohani, mungkin nak pergi motong getah tu kuat. Kau ada motong lagi. Boleh lagi.
0: Motong lagi. Tengok pun macam kemah lagi.
1: Tak ada masalah.
0: Cik Rohani kan. Tu.
1: Seorang-seorang happy.
0: Tapi dia pergi kelam tanah ke dok?
1: Dah,
0: dia cerah-cerah sikit lah.
1: Lebih kurang dia dengar cuaca macam Kak Aisyah jugalah.
0: Mak dia dengar 7.30 tu baru pi.
1: Yes. Depa ni bukan apa, bila tak buat kerja ni dia tak sihat tau. Dah pencen ni kan. Dia kena juga lah buat tugasan, bagi keluar peluh dan sebagainya.
0: Orang tua kan, orang dia memang tak boleh duduk diam.
1: Yes.
0: Walaupun mereka ni orang kata tak ada lah sampai apa, tak cukup makan sebagainya kan. Tapi mereka ni suka buat kerja tau tak?
1: Suka. Dia jenis tu.
0: Tu terapi dia apa?
1: Kalau nak menyangkui dia tak larat pun. Dia duduk atas kerusi dia sambil dia pegang cangkui. Duduk pun nak buat kerja juga.
0: Nak
1: buat kerja jugalah depa tu, nak pergi keluar peluh depa kata.
0: Bukan kita kena ikut orang dulu. Kalau ni makan-makan.
1: Aduh, ngantuk langsung.
0: Tu bahaya, kena ubah yang tu.
1: Ubah. Sekejap ada lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terus bersama dengan kami di Aktif 610
0: #rancak
1: berbisa.

0: Okey, baik, aktif 610 hashtag rancak berbisa. 7 pagi sehari lagi, Bas.
1: Ya, kita nak ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 7 pagi. Lepas tu? Lepas tu tri.
0: Lepas tu?
1: Lepas tu tri lah.
0: Cantik balik dek. Lepas itu?
1: Lepas itu tri. Oh, lepas itu. Oh, awak perangkap saya.
0: Lambat.
1: Okay. Lepas tu kembali bersama dengan kami berdua lah.
0: Okay.
1: Apa cerita, Bas?
0: Okey, banyak juga lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda. Tapi kalau kita tengok pencapaian pemenang pingat utama ya untuk kontinjen Malaysia di Sukan Commonwealth Goslo 2026 yang telah berjaya mencapai sasaran awal dengan merangkul pingat emas melalui atlet Muhammad Ani Kasdan, Muhammad Edri Hidayat dan juga Dato' Abdul Latif Romli. Dan kalau kita tengok kan, Muhammad Ani Kasdan menangi pingat emas pertama negara dalam acara angkat berat. Mm-hmm. Kemudian Muhammad Edri Hidayat menyumbang pingat emas ketiga dalam acara angkat berat juga. Mm-hmm. Kemudian Dato' Abdul Latif Romli meraih pingat emas kelima menerusi acara lompat jauh T20 lelaki. Izzat Shamir Zulkifli merangkul pingat perak dalam acara bowling padang single lelaki. Dan ada lagi dikabarkan juga untuk kan ni tadi perasan tadi ada satu lagi dalam acara angkat berat juga asalnya
1: dapat emas juga
0: oleh atlet dari negara kita. Namun kita saat lagi lah kita akan kongsikan bersama berkenaan dengan sukan Commonwealth ni. Okey. Baik, ada lagi Mas untuk nak kongsikan lah. Ya, apa dia?
1: Abang nak kongsi dengan anda semua berkait dengan kenyataan daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam mengatakan akan memperketatkan kawalan aktiviti pendakian di seluruh negara, termasuklah menghadkan dehike ataupun price hike di kawasan pegunungan berisiko tinggi bagi mengurangkan risiko kemalangan dan juga kos operasi dan menyelamat. Kita tahu kan kes-kes ataupun kisah-kisah sebelum ni kan, berita-berita sebelum ni mengenai dengan ramai yang hilang kan dalam hutan dan sebagainya. Sebab itulah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ni akan memperketatkan lah macam mana nak naik hiking tu boleh, tapi ada syarat-syaratnya.
0: Ada syarat-syarat.
1: Sebab apa, kalau hilang dia menelan kos yang banyak.
0: Betul.
1: Dan dia melibatkan ramai orang.
0: Sebab nak cari kan, dia melibatkan segalanya. Tengok pihak polis, pihak kesihatan, orang awam.
1: Ya.
0: Itu berkenaan dengan main perasaan lagi.
1: Perasaan lagi.
0: Seisi keluarga kita, anak-anak kita. Macam-macam lah. Tempat kerja kita, kalau kita kerja kan. Sebab kerja tertangguh dan sebagainya.
1: Macam-macam dia berkait, dia orang kata apa, dia berkait
0: rantaian dia tu. Oh, banyak tu. Okey, ada satu lagi yang tadi yang tersekat tadi, Bas, berkenaan dengan pingat emas.
1: Silakan.
0: Badang Negara Muhammad Syahmi Nur Ghazali menyumbang pingat emas ke-6 buat kontinjen Malaysia pada Sukan Commonwealth Goslo 2026 selepas muncul juara kategori 94 kg lelaki semalam. Dan juga Syahmi menjuarai acara ke-6 dengan jumlah angkatan keseluruhan 347 kg mengatasi wakil Kanada Alex yang meraih pingat perak dengan perbezaan 1 kilo saja. Beza sekilo ini.
1: Kilo je no.
0: Hebatnya.
1: Kami kongsi banyak lagi lah untuk anda semua mengikuti dengan Sukan Commonwealth.
0: Okey.
1: Untuk anda semua, jom kita nak ke utama 7 pagi.
0: Jom.
1: Lepas tu kembali bersama dengan Ibas di Aktif 610.
0: Hashtag rancak berbisa.

sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam kedua Ibas bersama dengan anda untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026.
0: Pertengahan Safar.
1: Pertengahan Safar kan, patutlah bulan pun Allah, hai, dia orang kata apa ni?
0: Bulan penuh.
1: Selalu orang kata, ish, muka hang ni macam bulan penuh.
0: Oh, hebat sungguh. Segak sungguh lah dia.
1: Mana kata kan? Segak lah.
0: Segak macam bulan penuh tu lah. Kecuali kalau tak ada buka hujan lah. Buka hujan tak leka apa juga.
1: Kalau okay. Buka hujan haru.
0: Ramai yang mendengarkan kita waktu ini. Tak kira di mana juga anda berada. Di Kuala Kedah sendiri ke? Maupun di Alostar. Kemudian lagi di mana Simpang 4. Tokaido.
1: Lagi?
0: Sungai Petani. Kulim, Bandar Baru, Baling, Sik, Kuala Nerang, Bukit Kayu Hitam, Pokok Sena, Padang Terak, Naka, Sanglang, Ayam Hitam, Nu, Jerlun apa semua tu?
1: Canglun kita.
0: Kita. Semuanya lah.
1: Canglun, Jerlun. Semua lah kalau saya tak sebut tu. Tak sebut Yan. Semualah Yan.
0: Langkawi.
1: Padang Terak. Kubang Pasu.
0: Sebut.
1: Sebut dah tadi.
0: Sebut.
1: Baling Sik apa semua sebut dah lah.
0: Ya, sebut dah. Semua kita sebut dah, alhamdulillah. Jadi semua kita dah sebut dah. Tak sebut pun kita sebut belaka. Sebut sendiri. Tak sebut sendiri kah?
1: Sebut dah
0: alhamdulillah. Okey. Berkenaan dengan kita kembali semula ke nostalgia kita. Sebut nostalgia ni benda yang lepas iaitu berkenaan dengan World Cup FIFA 2026 yang meriahnya kita di RTM ni. Dengan setiap hari keputusan kita sampaikan kepada anda dengan saluran secara percuma 104 perlawanan. Ya, termasuk ada juga yang tertunda. Dan kepada anda, untuk hari ini kita tengok pula ada satu lagi cerita di Zurich. FIFA membuka proceeding disiplin terhadap Persatuan Bola Sepak Argentina dan beberapa pemainnya susulan beberapa dakwaan pelanggaran peraturan sepanjang kempen Piala Dunia 2026, termasuk mempamerkan spanduk mengenai tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland. Tu dia sampai 300 kali. Jadi FIFA dah siasat benda ni semua. Jadi kita tengok apa tindakan selanjutnya selepas disiasat. Kemudian ada pula orang kata penawaran dan juga penghakiman terhadap kes tersebut. Apa keputusannya? Itu dia, Ibas. Argentina.
1: Lionel Messi masih bersedih ke?
0: Sedih lagi.
1: Kan, tapi tahniahlah buat pasukan Sepanyol. Okeylah, kita orang kata apa, demam FIFA tu dia kurang sikitlah ni.
0: Kurang dah.
1: Kalau hari itu 40 darjah Celsius, sekarang ni mungkin dah kembali ke suhu normal.
0: Normal.
1: Alhamdulillah. Dan juga kita tengok pula ke sukan Commonwealth 2026 kan.
0: Apa cerita, Ibas?
1: Kedudukan terkini 10 negara teratas dalam pungutan pingat sukan Commonwealth Glasgow 2026. Yes. Yang ni bas kongsi ni setakat 28 Julai.
0: Okay.
1: Antaranya yang pertama sekali menduduki carta iaitu Australia. Dengan pungutan emas 27 emas, 13 perak, 20 gangsa. Dan kalau kita tengok Malaysia duduk di tangga yang keberapa? Di tangga yang ke-6. Setakat 28 Julai lah. Kan, nanti kami akan cari lagi lah untuk pungutan pingat setakat 30 Julai pula nanti.
0: Ya, kalau tengok Malaysia pun mengungguli, memang hebat lah Malaysia ni. Kalau tengok apa yang tercatat di sini lah, kalau kita nak cari lebihnya lagi. Mungkin selepas ini kita akan carilah. Tapi kita tengok memang bas kata tadi Australia dengan 35 emas. Kemudian Kanada 13 emas. Ni ada penambahan lagi
1: ada
0: tau
1: penambahan
0: semalam ni. England 10, Malaysia 6 pingat emas setakat ini. Jadi dah sasaran, dah ada on target. Alhamdulillah. Jadi ada lagi pingat perak dan juga pingat gangsa. Itu dia untuk contingent Malaysia Sukan Commonwealth 2026.
1: Okey, jomlah kita nak ke Met Malaysia Negeri Kedah, Ibas, untuk mengetahui keadaan cuaca hari ini macam mana. Sebab Kak Aisyah, Makcik Rohani semua tu nak pergi motong.
0: Nak pergi motong. Nak pergi keluk pun nak tahu juga cuaca.
1: Nak pergi keluk juga Cik Ahmad.
0: Carikan temenung
1: ikan jaket. Yang bas kena tu lah.
0: Cik Mat Bramsa. Apa?
1: Bramsa.
0: Cakap
1: elok
0: sikit,
1: Bas.
0: Sebut
1: elok sikit.
0: Kemudian ada lagi ni, Awang Senu. Mat Jan, Limat. Ni lagi yang Kuala Kedah ni. Nak turun pi juga ni, dia pun pinggir pantai.
1: Ya. Mana kata orang yang kalau raja laut ni, dia pun nampak lain tau. Dengan laut ni, dia pun dah, orang kata apa, macam kawan lah.
0: Kenal macam
1: ilmu tu. Laut tu kan.
0: Ilmu laut kena ada.
1: Mana kata kalau kita naik boat dengan mereka, kita rasa selamat. Kalau bas macam tu.
0: Sebab mereka dah tahu dah lama dah.
1: Kalau bas naik dengan bas, pi. Bas rasa macam,
0: Puas kita nak bawa pun takut sebab kita tak biasa dengan benda
1: tu
0: kan.
1: Kalau naik apa tu, bot tu dia enjin pergi kat mana kan? Orang kat depan kita, hunduk kat belakang. Ha, kalau tak kena, tak tak reti.
0: Tapi payah juga orang tu nak mula tengok kan.
1: Payah. Bas ada pengalaman, nanti bas cerita nantilah.
0: Kalau kot siam tu, dia guna orang panggil apa, ekor bewok.
1: Ha, memang ada lagi sini.
0: Di sini pun ada ekor bewok tu kan?
1: Ada ekor bewok. Bas tahu macam mana enjin ekor bewok.
0: Enjin kepang. Kipas cik lah.
1: Kipas kecil tapi dia panjang macam ekor bewok lah kan.
0: Yes.
1: Dua saat lagi lah kita cerita.
0: Okay.
1: Semuanya di Aktif 6.10.
0: Hashtag rancak berbisa.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: So, so perasan tak kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
2: Betul, hati penat, kepala serabut, tapi kita ni duk pendam aja.
1: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
1: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
2: Bicara Jiwa,
1: Fahami Diri, Reset Minda.
3: Langga, pokok sana, telaga mas, Kuala Lumpur, 97, 97.

0: Jalan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Okey, Kedah FM Mesra Harmoni. Kalau tadi perkabaran di Dada-Dada Akhbar yang dah pun kita kongsikan bersama dengan anda, 7.30 minit pagi. Mm-hmm. Ah, tu dia hari ni kan.
2: Mana lengkap lah kan.
1: Oi.
2: Okay, yang mandu hati-hati sebab apa? Tadi hujan sangat-sangat lebat di kilometer 3 daerah apa ni? Jalan Kuala Kedah ni kan. Memang lebat sangat-sangat dalam pukul 6.30, 6.40 minit pagi tadi. Mungkin sekarang ni jalan basah, jalan licin, kena hati-hati selalu. Jom.
1: Hujan lagi tu.
2: Hujan lagi kan?
1: Hujan lagi.
2: Jom kita nak bersama dengan pegawai Met Malaysia Negeri Kedah. Nak tahu juga hujan ni sampai pukul berapa? Sampai esok ke? Sampai Sabtu ke?
1: Jom kita dengar Zaita.
2: Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi.
2: Siapa tu?
3: Saya Muhammad Bukhari bercakap.
2: Muhammad Bukhari.
1: Cik Bukhari.
2: Cik Bukhari. Sihat Cik Bukhari?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Hujan-hujan dah kat hutan kampung?
3: Sikit je hujan.
1: Sikit saja hujan.
2: Oh, kami banyak pula hujan.
1: Oh, di sini lengkap lah Cik Bukhari. Kalau tak ada hayak tu penuh tong. Ha, gitu.
2: Okey, silakan Cik Bukhari.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar. Berikut adalah ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di bahagian Kedah Utara, ramalan di sebelah pagi hujan di 1-2 tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat dan senja diramalkan tiada hujan. Di bahagian Kedah Selatan pula, ramalan di sebelah pagi, petang dan senja diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 28 darjah Celsius. Maksimum 32 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat selaju 20 hingga 30 km sejam. Kadar lupulah berombak kecil ke sederhana setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cik Bukhari. Selamat tugas.
3: Sama-sama.
2: Itu dia Cik Bukhari ada kongsikan dengan kita semua. Waktu sekarang pun dah 7.32 minit pagi.
1: Yes, okey. Kalau tadi kita dah ketahui dah sengah hujan-hujan lah tempat kan. Sampai sepanjang hari ni. Jadi sah ada hari ni memang kita takkan pi menoreh getah lah. Takkan pi motong getah lah hari ni. Cakap Aisyah pun nak pi. Nah, hujan Kak Aisyah kata. Jadi tak nak pulut. Goreng lauk ikan tamban kiat tu. Ataupun tamban ikan gelama. Lepas tu makan yang tu lah.
2: Ni sebab makan pulut lah ni berangin ni.
1: Oh, angin tak boleh makan pulut no.
2: Tak boleh lah. Kan bila umur ni dah orang kata makin muda. Dia memang makanan pun kena jaga kan. Kadang-kadang dia macam-macam penyakit mai ni. Yang duk tengah makan dekat kedai tu. Allah. Akan tertarik pula dah. Tapi ibas kata tak boleh pula dah. Dan tak apalah, yang mana dah minum dah order tu. Teruskan.
1: Okey, baik Bas. Kalau ikutkan berkenaan dengan Bas kata tadi, pulut tak boleh makan kan. Sebab pasal makanan ni, kita ni ada program tau. Sekejap lagi kita akan kongsikan juga bersama dengan penerbit kita. InsyaAllah. DJ Izzah juga sana.
2: Sana sini?
1: Langkawi.
2: Sekejap lagi ada ke?
1: Sekejap lagi ada insyaAllah untuk hari ni. Mungkin kita akan kongsikan berkenaan dengan program kita lah. Tok yang kita kongsikan di Selamat Pagi Malaysia.
2: Kita nak kongsi dengan orang Langkawi pula.
1: Ya, pada hari Ahad baru ni, kita kongsikan seluruh Malaysia dah mengetahui pasalnya program. Kita akan adakan program besar. Begitu juga di Sarawak pun ada program besar. Di Terengganu pun ada dengan program besarnya, dengan motosikalnya di sana. Jadi kita juga tak ketinggalan, bermula hari ini insyaAllah hingga
2: 2 Ogos
1: nanti juga. Bersama dengan Jabatan Perpaduan kan, Jepenin tu, insyaAllah yang tengah kaji. Dah pun sampai di sana Ibas?
2: Dah sampai stadium dah.
1: Dia pun buat rehearsal untuk tarian-tarian yang ada di Malaysia ni bagi kaum Cina, kaum India, Melayu dan juga etnik di sana malam tersebut.
2: Masa tu tengah rehearsal lah tu.
1: Rehearsal dan juga sempatlah saksikan kemudian ada gendang, silat dan sebagainya. Ini untuk perasmian kot.
2: Pembukaan
1: yang akan dirasmikan oleh insyaAllah dikabarkan oleh Tuanku Raja Muda.
2: Oleh itu anda yang duk dengar ni, mai lah ramai-ramai kan. Hari ni hari Khamis.
1: Hari Khamis.
2: Jumaat 31. Lepas tu Sabtu 1 Ogos. Dia sampai hari Ahad 2 Ogos kan. Macam-macam pengisian buat ada datang tu kan. Termasya orang Kedah ataupun Tok. Kita nak kongsi pun lagi ni.
1: Banyak lagi kita nak kongsikan lepas bersama ni dengan anda. Tapi sebelum tu 7.45 minit pagi nanti, sentuhan duha untuk hari ni bersama-sama dengan yang bahagia Ustaz Umar Isa bin Haji Abdul Rahman. 8 pagi berita tempatan Kedah FM yang disunting oleh Anwar Razak.
2: Anwar Razak. Okeylah, dah disampaikan oleh Nazri Mat Nazri.
1: InsyaAllah.
2: Okey, sama-sama nantikan di Kedah FM.
1: Mesra Harmoni.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sedang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sihat dan mempunyai kelapangan masa yang banyak untuk melaksanakan amal soleh dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, walaupun masa panjang ada setengah orang tu masa senggang banyak, jangan banyak melakukan perkara yang tidak berfaedah. Dan juga jangan banyak tidur. Dalam kehidupan Nabi SAW bagi dia sentiasa melaksanakan, mengisi dengan amal-amal ketaatan. Dan Rasulullah SAW pernah melarang dalam lima keadaan ataupun lima waktu jangan tidur. Yang pertama, kata Nabi SAW, jangan tidur selepas makan. Lepas kita makan kenyang-kenyang, lepas tu badan pun rasa letih, mata pun tak boleh nak angkat, kita tidur. Rasulullah kata, jangan lagi. Bagi betul-betul hazar makanan apa semua dalam 4-5 jam, okey, boleh tidur. Yang kedua, jangan tidur sepanjang hari. Rasulullah larang kerana tidur sepanjang hari ini akan membuatkan kita jadi malas. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala tolak rezeki tak dapat kat kita. Memang tak ada rezeki pula. Pakai duk tidur je tak buat amai apa. Yang ketiga, jangan tidur selepas solat subuh. Rasulullah larang tidur selepas sembahyang subuh. Lepas-lepas sembahyang subuh. Kecuali kalau ada apa-apa keperluan. Contohnya malam dia kerja ke, malam dia tak boleh tidur ke, dia jaga orang sakit dan sebagainya. Malam dia duduk standby apa-apa kerja dia. Itu tak apalah, tu lain lah. Ni saja memang itu jadual dia. Lepas pada solat subuh, dia tidur. Yang keempat, kata Nabi SAW, jangan tidur pada ketika waktu asar dan selepas asar. Jadi selepas asar tu carilah apa-apa aktiviti, jerih pokok bunga ke, basuh kereta ke, pergi sembang dengan kawan sebelah rumah ke, supaya mengelakkan kita daripada tidur selepas asar. Yang kelima, jangan tidur sebelum solat Isya. Takut nanti kita akan teralih sampai tak sempat. Kalaulah sempat tak apa. Kalau ada keperluan, lainlah cerita. Ni saja menjadi dia punya jadual, dia sengaja macam tu. Lepas makan dia tidur, lepas tu kalau tidur sepanjang hari dia tidur, dia kata nak qada. Jangan duk mereka lepas solat subuh pada waktu asar dan juga selepas daripada solat Isya. Kalau boleh elakkan tanpa ada sebarang sebab yang munasabah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan jadi peringatan, mudah-mudahan jadi panduan kepada kita bersama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
1: Balai Seni Negeri. Bangunan ini pada asalnya dibina khas untuk Mahkamah Besar pada 1912 dan dibuka dengan rasminya oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Bangunan ini merupakan bangunan kerajaan moden terawal dibina di Bandar Alosta. Ketua pembinaannya ialah Muhammad bin Lebai Tambi, arkitek dari Jabatan Kerja Raya Negeri. Pembinaannya bermula pada 21 Januari 1893. Setelah siap akhir tahun 1895, beliau dipertanggungjawab membaik pulih bangunan Balai Besar. Balai Seni Negeri menghimpunkan hasil seni anak tempatan Kedah, iaitu dari golongan pelukis veteran dan pelukis muda yang di antaranya telah berjaya mencipta nama hingga ke peringkat antarabangsa. Selain seni lukis, seni tengkolok, seni ukiran kayu serta seni khat juga turut dipamerkan.
2: Terima kasih warga utara terus mendengarkan Kedah.

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Mat Nasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Almarhum Sultan Badlishah berangkat pada majlis bacaan Yasin dan doa selamat sempena Hari Pahlawan Peringkat Negeri Kedah tahun 2026 1448 Hijrah di Masjid Al-Muttaqin Bandar Darul Aman Jitra malam tadi. Keberangkatan baginda disambut setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, Dato' Sri Nozrizan Ghazali. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tunku Sarafuddin Badlishah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin. Baginda bersama lebih 1,000 jemaah terlebih dahulu menunaikan solat maghrib berjemaah sebelum memulakan majlis bacaan Yasin yang dipimpin Imam Masjid Al-Muttaqim Ustaz Syekh Qadri Abdul Hamid Al-Hafiz. Sebaik selesai bacaan Yasin, baginda kemudiannya menunaikan solat isyak berjemaah. Baginda turut meluangkan masa meramah mesra bersama jemaah sebelum berangkat pulang. Polis sudah mengambil keterangan 3 saksi untuk membantu siasatan berhubung penemuan objek menyerupai bom tangan dan nota berbaur ugutan di sebuah kilang papan di Bukit Selambau, Sungai Petani, Isnin lalu. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata 3 individu terbabit adalah pengurus, kerani dan pemilik kilang terbabit untuk membantu siasatan. Menurut Dato' Azli, pihaknya sudah menghantar unit pemusnah bom UPB dan unit forensik dari Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kedah ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan pada hari objek itu ditemui. Katanya hasil pemeriksaan mendapati objek bom tangan itu adalah palsu dan dibuat daripada struktur kayu yang dibuat berbentuk bom tangan. Manakala siasatan mendapati rakaman kamera litar tertutup CCTV terdapat di lokasi tetapi tidak berfungsi. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti BPJKK Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kedah. Dalam sidang media yang sama, Polis Kedah melupuskan sebanyak 1,408 unit mesin Bitcoin bernilai 1.6 juta ringgit yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pelumbangan mata wang kripto selepas kesemua barangan rampasan itu selesai melalui proses perundangan dan mendapat perintah mahkamah. Pelupusan melibatkan 34 kertas siasatan kes itu dari 2021 setelah selesai melalui proses perundangan. Dato' Azli Abu Shah berkata hasil siasatan mendapati aktiviti itu dijalankan dengan membuat penyambungan bekalan elektrik secara tidak sah bagi mengelakkan pembayaran bil elektrik. Katanya daripada jumlah itu sebanyak 683 unit hasil rampasan Ibu Pejabat Polis IPD Kuala Muda, 324 unit IPD Kota Star, 279 IPD Kulim, 777 unit IPD Pendang dan 45 unit IPD Yan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah mengambil tindakan terhadap sebuah kenderaan berdaftar dari Thailand selepas dikesan melanggar peraturan jalan raya dalam satu pemeriksaan di Kota Star baru-baru ini. JPJ Kedah dalam kenyataan memaklumkan pemeriksaan mendapati kenderaan terbabit gagal mematuhi kaedah-kaedah kenderaan bermotor yang sampai di Malaysia dari luar negara, sekaligus melanggar peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Pemeriksaan dokumentasi dan aspek teknikal kenderaan turut dijalankan oleh anggota penguatkuasa mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 serta kaedah-kaedah pengangkutan jalan. JPJ Negeri Kedah menegaskan tiada sebarang kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan atau mengendalikan kenderaan asing secara tidak sah, termasuk pemandu tempatan. Menurut JPJ, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta menjamin keselamatan semua pengguna jalan raya. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

berita seterusnya. Kerangka Ekonomi Madani dan Rancangan Malaysia ke-13, RMK-13, menjadi antara pendekatan utama kerajaan bagi memastikan pertumbuhan pendapatan rakyat.